0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, PWI Malang Raya laporkan pengacara Hotman Paris Hutapea. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya telah melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polresta Malang Kota atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan itu masuk hari Selasa 21 Juli sebagai langkah hukum yang ditempuh PWI Pusat dan PWI Jatim. Kata Ketua PWI Malang Raya, IR Cahyono, mengambil jalur hukum ini sebagai bentuk pembelaan pada kehormatan profesi wartawan. Kawan, KPK tahan 3 tersangka korupsi dana hibah Jatim. KPK resmi menahan 3 tersangka pemberi suap dan pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat tahun anggaran 2019-2022. Ketiga tersangka itu meliputi Ahmad Yahya dan M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan serta Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Kata PLT Direktur Penyidik KPK, Ahmad Taufik Hussein, penahanan ketiga tersangka ini dilakukan selama 20 hari sejak 22 Juli sampai 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kata Taufik, sebenarnya pihaknya harus memanggil satu tersangka lain, yaitu Moh Mahrus, selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo. Namun, yang bersangkutan tidak hadir karena bentrok dengan agenda lain yang terjadwal. Kawan, target berikutnya sudah menanti Garuda Pertiwi. Timnas Putri Indonesia berhasil menjuarai AFF Women's Cup 2026 usai mengalahkan Laos dengan skor 5-0 di partai final. Hasil ini juga memastikan Indonesia lolos ke ASEAN Women's Championship 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi pencapaian tersebut, namun meminta para pemain tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan Garuda Pertiwi harus terus meningkatkan kemampuan demi bersaing di level yang lebih tinggi. 5 gol Indonesia dicetak Sydney Hopper, Isabella Notet, Estella Laupati, Felicia Dezu, dan Emilia Nahon. Gelar ini menjadi trofi kedua beruntun bagi Timnas Putri Indonesia di ajang AFF Women's Cup. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Sifwa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan saya Yola Octavia menemani Anda dan kita masuk di program Ijen Talk. Untuk topik bahasan kita hari ini sesuai dengan peringatan Hari Anak Nasional ya. Topiknya anak bukan komoditas. Nanti bakal bincang bersama 3 narasumber, ada Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Dr. Atiatul Husna SHI MEI, dan juga Kanit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota Ibtu Husnul Khotimah SE, dan juga Ketua LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat atau Harum M. Nur Hoirullah. Mungkin kawan-kawan juga mau ikut bergabung, monggo ya. Jadi untuk hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026, untuk temanya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Harapannya ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian ya bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif dan juga ramah anak. Dan seperti biasa kawan, kalau di jam 7 pagi selain kita masuk di program Ijen Talk, kita juga masuk di program Halo PMI. Kita akan masuk di program Halo PMI dan tentunya kita akan update ya mengenai stok darah dari UDD PMI Kota Malang. Saya sudah terhubung di line telepon bersama penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, Happy Endahsari. Bu Happy, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Mbak Yohanda.
0: Iya, kabar sehat Bu Happy ya?
1: Itu kan sehat selalu Bang.
0: Oke, baik. Nah, boleh disampaikan Bu untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
1: Oke, terima kasih. Saya sampaikan untuk update stok darah hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 untuk produk WB golongan L29, D68, O86 dan AB12, untuk produk PRC golongan A166, D426, O330 dan AB92, untuk produk TC atau trombosit golongan A4, B56, O50 dan AB11. Untuk saat ini kita memerlukan persediaan stok di golongan A ya Mbak, untuk pemenuhan trombosit.
0: Oke, baik Bu Happy. Nah untuk yang mau donor ini bisa mengarah kemana saja Bu Happy? Apakah juga difokuskan di UDD PMI Kota Malang saja sampai 7:30 nanti? Atau ada layanan ya mobile unitnya?
1: Iya, untuk hari ini kebetulan kita tidak ada kegiatan mobil unit ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk masyarakat yang memerlukan darahnya bisa langsung datang ke kantor PMI Kota Malang. Kita buka pelayanan setiap hari mulai jam 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Jangan lupa untuk masyarakat yang memerlukan darahnya membawa identitas diri seperti KTP ya Mbak ya. Juga untuk mempersiapkan fisiknya juga.
0: Oh oke, okay, baik. Itu untuk persyaratan administrasi. Kalau untuk fisik tadi boleh disampaikan Bu, bagaimana persyaratannya?
1: Oh iya, iya. Jadi untuk persyaratan fisiknya antara lain untuk usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, kemudian juga berat badan 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Mm-hmm. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang punya kandungan zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan pastinya minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani ya Pak ya, tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam itu kurun 3 hari. Itu maksudnya.
0: Oke, itu untuk syarat donornya ya. Lalu untuk reaksi samping barangkali Bu Happy, apakah ada ini reaksi samping dari donor iya, terutama yang baru donor tuh?
1: Iya, jadi dan untuk mempersiapkan donor, kita perlu melakukan wawancara kesehatan ya Mbak ya, untuk menggali kondisi calon pendonor. Jadi kalau reaksi samping yang bisa muncul, antara lain bisa mual, muntah apabila donor mendekati setelah makan. Kemudian juga bisa kalau istirahatnya kurang, bisa kondisinya pusing, kemudian sampai pingsan.
0: Okay.
1: Kemudian juga yang untuk lebih kondisi yang lebih berat bisa sampai kejang, bahkan juga sampai henti jantung ya Mbak ya, kalau kondisi yang sangat berat gitu. Tapi pastinya kalau dalam wawancara kesehatan, kalau dipastikan kondisinya bagus, untuk meminimal terjadinya reaksi samping pasca donor.
0: Oke, jadi perlu persiapan yang matang juga ya, Bu Happy ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Untuk jumlah darah, Bu, yang diambil dari pendonor itu berapa?
1: Iya, untuk volume pengambilan darah, ada dua ya, Mbak. Jadi 350 mili sama 450 mili.
0: Oke.
1: Untuk yang 450 mili ini, untuk berat badan lebih dari 55 kg, dan juga untuk donor yang sudah rutin lebih dari 5 kali. Kalau yang untuk umum biasanya kita ambil 350 mili.
0: Oke, baik Bu Happy. Mungkin terakhir boleh disampaikan juga untuk benefit dari donor darah ya, untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor. Silahkan.
1: Iya, jadi manfaat yang kita ambil dari donor darah itu antara lain, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita secara berkala ya, Mbak. Jadi setelah sebelum donor akan dilakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, hemoglobin, dan deteksi penyakit tertentu yang menular melalui transfusi darah. Kemudian juga pastinya kalau kita rutin donor akan menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi dengan donor darah membantu mengurangi kadar zat besi dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah yang meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, pastinya dengan kita rutin donor darah akan merangsang produksi sel darah baru. Jadi setelah menggunakan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Dan yang keempat, pastinya kita akan meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya Mbak ya. Karena dengan donor darah dapat memberikan rasa kebahagiaan karena kita membantu orang lain yang membutuhkan. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Happy atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sehat selalu, Bu Happy. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih, Mbak Anda.
0: Ya, itu dia kawan. Sambung kita bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, Happy Endahsari. Program ini juga merupakan kerjasama City3 FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 6 akhir tadi saya sempat mention salah satu laporan ya, yang masuk di City Guide. Katanya di beberapa titik itu di persimpangan sekarang sudah minim dari rekan-rekan kepolisian yang standby. Biasanya di tiap simpang tuh ada ya, gak setiap simpang sih, tapi di beberapa titik simpang yang ramai kepadatan, yang rawan kepadatan kalau di pagi hari. Kadang sebelum jam 6 atau di jam 6 itu sudah standby petugasnya. Ini tadi ada report dari Pak Budi Setiawan, katanya di jam 7 pagi pas lewat di area Semeru itu nihil petugas, Bukluduk juga nihil petugas, hanya ada satu supeltas di jam 6 lewat 58 menit. Itu tambahan dari Pak Budi Setiawan. Kemudian ada beberapa kiriman fotonya juga ya. Coba saya tampilkan dulu kawan, ini dia yang di Semeru. Iya. Kemudian ini yang di area Raja Bali. Kemudian ini yang di area Bukluduk, masih di sekitaran Bukluduk juga. Oke, baik, terima kasih. Oh, ini di 6.50 tadi TL Sojajar juga sama nihil petugas. Apa mungkin fokusnya di ini Pak ya? Barangkali bisa jadi fokusnya di area Ki Ageng Ribik mungkin, Muharto, dan sekitaran Pasar Kebalen. Bisa jadi seperti itu ya Pak Budi. Tapi mungkin kawan-kawan boleh report juga di sejumlah titik yang lain ya. Barangkali ada perbedaan atau hanya difokuskan di titik-titik yang berdekatan dengan sekolah. Nah itu boleh juga nanti di report. Ada Pak Oni, PKL di Veteran mulai ada lagi di depannya kampus advokat. Beberapa hari ini ada terus ya. Ini kita juga bolak-balik meneruskan laporannya ke pihak Satpol PP kawan. Nah ini dia. Saya tampilkan di Visual Radio. Laporannya dari Pak Oni, pagi-pagi sudah standby. Kalau malam tuh kadang ketika petugas sudah bergeser, mereka datang lagi juga ya PKL-nya. Tapi dari report yang kita terima sih, petugas justru tidak banyak yang ada di lokasi, bahkan terkadang nihil juga. Nah laporannya Pak Oni tadi sudah digeser ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satwa PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Saya coba cek adakah tadi respon dari Pak Mustaqim. Oh ternyata belum ada. Baiklah. Kemarin statement terakhir dari Satpol PP katanya kalau nihil PKL maka petugas ditarik, tapi kalau PKL-nya kembali lagi maka petugas akan ditempatkan lagi di sejumlah pos pantau yang ada di area Veteran di ini ya pedestriannya UP gitu. Ada laporan lainnya dari Bu Anik pagi hari ini, saya geser dulu ya, laporan pemadaman nih dari Bu Anik. Apakah ini ULP Blimbing tadi? Oh, ini ULP Kebon Agung kawan. Jadi beberapa titik yang terdampak itu ada di perumahan Permata Gading, kemudian di Puncak Buring Indah, lalu di Grand Hill, kemudian di Grand Wonokoyo, ada juga di sekitaran perumahan Citra Garden, kemudian di Dukuh Baran ya, itu juga terkena, Kalianyar Buring, kemudian Permata Buring, dan seputaran daerah tersebut. Itu terdampak pemadaman hari ini, Kamis 23 Juli 2026 dari jam 9 pagi sampai di jam 2 siang. Kami himbau untuk segera persiapkan kawan perangkat elektronik yang butuh untuk tambah daya, yang butuh untuk di charge begitu ya, bisa dipersiapkan mumpung masih jam 7:30, karena pemadaman rata-rata di jam 9 tadi. ULP Blimbing juga startnya jam 9, ULP Kebon Agung sama startnya juga di jam 9 pagi. Update lainnya Bu Anissa, kirim video kawan di sekitaran ABM menuju Sudimoro berhenti panjang. Ada dokumentasi, saya mau tampilkan dulu di Visual Radio kami. Ini foto ya, ini exitnya perumahan ABM itu ya Bu ya. Kemudian ini ada kiriman videonya kawan. Ya, terlihat ini aktivitas orang tua ngantar anak sekolah di sana. Nah, saya lihat ramai juga nih pada bonceng anaknya ya. Oke, terima kasih Bu Anissa. Jalur juga menyempit kawan, seperti biasa kalau pagi-pagi di daerah situ ada perlambatan. Itu untuk tambahan info dari Bu Anissa. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti saya geser kembali kawan di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lain, bisa langsung mention saja di @city9911fm. Dan sebelum saya jeda, kawan, saya punya informasi ini, saya mau mengingatkan kembali. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahore yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Nah, ini perlu diketahui juga kawan, kalau jalan di puncak bendungan itu merupakan jalan inspeksi, bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahore selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Nah, untuk itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat penutupan akses puncak Bendungan Lahore untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahore bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser,
10: peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
11: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
11: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
13: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
15: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Banyuwangi mendesak adanya penguatan kapasitas organisasi sebagai wilayah terluas di Jawa Timur seluas 5.783 km persegi dengan 1,78 juta jiwa penduduk. Layanan pemadam kebakaran di daerah Banyuwangi dinilai masih jauh dari ideal. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Banyuwangi, Edi Supriyono, mengungkapkan bahwa instansinya saat ini hanya ditopang oleh 50 personil. Damkarmat mendorong pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera merealisasikan penambahan personil dan alokasi anggaran operasional untuk pengadaan armada pemadam, mobil rescue, ambulans, serta mobil tangga untuk bangunan bertingkat.
2: Informasi selanjutnya kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Selamat pagi. Menjelang peringatan Hari Jadi Situbondo atau Harjakasi yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus, Pemkab Situbondo melakukan pengecatan kawasan kota yang dikemas dengan Situbondo Attention. Ada seribuan orang yang melakukan pengecatan yang merupakan perwakilan dari semua organisasi perangkat daerah, perbankan, PKK, termasuk Forkopimda yang langsung dihadiri oleh Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian. Bupati Situbondo Yusuf Ri Wahyu Prayogo bilang, Situbondo Attention dilaksanakan untuk mempercantik wajah kota Situbondo dengan melakukan pengecatan di antaranya trotoar, pembatas jalan, dan lainnya.
3: Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini, Hari Bagus, membawa kabar pemerintah Kota Batu memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima atau PKL di kawasan alun-alun Kota Batu. Menyusul adanya keluhan di media sosial terkait dugaan penjual kuliner yang menjual kembali sisa makanan pembeli. Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nur Hidayat bersama PLT Kepala Diskumdak turun langsung ke lokasi untuk memastikan pelayanan pelaku usaha berjalan sesuai standar. Pemkot menegaskan kawan wisatawan tidak perlu khawatir karena pengawasan akan terus ditingkatkan. Diskumdak menyatakan hasil klarifikasi menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai fakta. Meski demikian, pembinaan akan diperkuat dengan fokus pada legalitas usaha, sertifikasi halal, keamanan pangan, keramahan pelayanan, serta kewajiban mencantumkan harga secara jelas. Pengawasan juga dilakukan terhadap 537 UMKM binaan di 9 paguyuban PKL, sekaligus mengantisipasi munculnya PKL liar di kawasan alun-alun Kota Batu.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Serangan hama warang coklat mengganas di wilayah Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Sedikitnya 83 hektar sawah padi siap panen terdampak serangan hama yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Penggunaan teknologi drone untuk penyemprotan pestisida dinilai cukup efektif karena memiliki cakupan area yang lebih luas serta lebih efisien dari sisi biaya. Selain itu, pengendalian hama dapat dilakukan dalam waktu bersamaan sehingga lebih efektif dalam membasmi hama warang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke update yang masuk di WhatsApp kami. Tadi ada laporan dari Pak Sandi, izin bertanya, katanya kapan ya ada revitalisasi marka jalan karena di Kota Malang. Saya lihat banyak marka yang sudah mulai pudar, bahkan itu juga hilang, tidak ada markanya. Contohnya di rush hour katanya, anak sekolah berangkat kerja atau sebaliknya, banyak pengendara yang stop di traffic light. Sulfat mengarah ke Sunandar Priyosudarmo, berhentinya melewati batas marka median jalan. Ada marka aja dilanggar, kan dikata Pak Sandi, apalagi buram atau tidak ada marka. Tadi sudah diteruskan ke jajaran Dinas Perhubungan kawan Kota Malang, kali ini langsung ke Kepala Disubnya ya. Semoga juga bisa segera diatensi, karena kayaknya marka ini lumayan sering dilaporkan. Ada yang kalau di Kota Malang itu, ini salah satunya di Esprio, Sulfat, kemudian Candi Panggung, beberapa kali masuk laporan juga. Ya di dekat-dekat traffic light itu kan banyak yang mulai agak pudar, dan yang paling banyak disoroti adalah soal pelanggaran itu. Kalau kata Pak Anto yang biasa laporan pelanggaran melawan arus, banyak pengendara yang melambung, kata ya. Melambung ini dia keluar dari marka dan melawan arah. Itu lumayan sering ya, kalau antrian di TL panjang, biasanya pasti yang R2 kadang keluar dari marka melawan arah untuk bisa sampai di antrian paling depan. Dibudayakanlah antri, kawan. Kemudian update lainnya, ini masih belum ada jawaban ya, tadi yang dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra. Lalu update lainnya ada Pak Bambang Tejo, saya setiap hari ke perumahan Nagari Watu Gede, Singosari. Pas main-main ke rumah teman saya, itu banyak sampah dibungkus tas kresek berserakan di pinggir jalan kiri-kanan. Semoga pejabat kelurahan peduli akan kebersihan lingkungan, mohon maaf gak sempat video katanya. Coba saya tampilkan dulu ya. Ini tadi Pak Bambang kayaknya ada kirim dokumentasi kawan, karena kemarin kan belum sempat mendokumentasikan. Nah ini sudah ada dokumentasinya.
2: Buang pinggir sungai malah itu. Itu sungai itu. Ini sampah berserakan. Ini orang-orang lewat aja buang. Wah, kok gak bagus ya.
1: Ini lanjutannya.
2: Itu sampah dibuang di pinggir jalan. Ini kanan kiri pohon tebu, misalnya itu ada koperasi merah putih. Ini kan bukan tempat sampah ya, Mbak ya, ya Mas Iqbal, Mbak Nurul aja. Ini bu, orang-orang yang lewat saja yang buang ini. Di sana ada lagi, ini udah makin banyak ini. Wah, malah pandangannya nggak enak ya. Tolong diteruskan ke dinas yang terkait tuh. Prihatin ini saya pas ke saudara saya mengantar cucu ponakan sekolah.
1: Terima kasih Pak Bambang. Ini diambil tadi malam kawan kiriman videonya. Jadi perjalanan arah ke Nagari Watu Gede Singosari, kiri kanan jalannya banyak yang buang sampah sembarangan. Jadi kita sudah teruskan laporannya ke Kepala DLH Kabupaten Malang, Afi Zulfikar. Pak Afi juga langsung pas respon ya. Langsung dijawab, katanya siap, terima kasih. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Camat ya. Semoga segera bisa diatensi. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, update lainnya, kita geser dulu ke reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar DPRD Kota Malang sebut persoalan PSU perumahan Puncak Gunung Es.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Ya, Heri, silakan laporannya.
3: Kawan DPRD Kota Malang menilai persoalan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU di sejumlah perumahan hanya merupakan puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar. Dari lebih 600 perumahan yang tersebar di Kota Malang, baru sekitar 17 perumahan yang telah menyerahkan PSU secara fisik kepada pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nur Rahmadi bilang kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk membangun maupun memelihara fasilitas umum menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4: akhirnya merasa tidak di ini, tidak di merasa dibiarkan, tidak diperingatkan, awasi. Tidak diawasi, sehingga menjadi masalah di kemudian, dan akhirnya sekarang bermasalah. Terbukti dalam dari 600 sekian perumahan yang ada di Kota Malang, baru 17 yang diserahkan secara fisik. Bayangkan, yang baru administrasi 200. Kalau administrasi tanpa penyerahan fisik kan percuma juga. Artinya ini kan pembiaran dan ya kurang progresif bagaimana kemudian mengatasi permasalahan PSU ini. Saya kira ya memang tidak bisa hanya Pemkot Malang saja, harus melibatkan APH juga dan juga BPN. Termasuk tadi yang kasus yang tiba-tiba keluar SHM padahal Fasum, itu kan juga BPN bisa mengeluarkan sertifikat kalau apa tidak ada masalah, kan juga tidak mungkin.
5: Saran dari Dewan, langkah terdekat yang paling bisa dilakukan oleh Pemkot?
4: Yang terdekat tadi saya pikir yang bisa konkret langsung dilakukan adalah pembongkaran di apa klaster Nirwana Residen tadi, apa Pandanwangi. Itu bisa taktis karena sudah ada kesanggupan.

0: Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Juhalrianto, bilang pihaknya akan mencocokkan seluruh laporan masyarakat dengan dokumen set plan dan dokumen perizinan yang dimiliki setiap pengembang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
5: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
4: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
5: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
4: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
5: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
4: Kalau ternyata katarak?
5: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
4: Wah, lengkap ya, Bapak jadi tenang.
5: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
6: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
7: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
8: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Ya kawan, saya di segmen kali ini mau langsung akomodir juga beberapa catatan yang sudah masuk melalui WhatsApp pada Pak Sultan. Pak Sultan ini menginfokan di jalan raya di jam berangkat ke sekolah dari Kabupaten

0: dan kota tentang kendaraan besar atau truk bermuatan tonase dan mengakibatkan jalan macet atau lambat di beberapa titik. Jadi untuk peraturan diadakan. Oh, ini intinya ya, intinya dari apa yang disampaikan Pak Sultan ini, kalau bisa ada jam operasional khusus untuk kendaraan besar yang melintas. Begitu. Di jam 6 sampai dengan jam 8. Ini saran dari Pak Sultan. Beberapa waktu lalu kita sempat komunikasikan kawan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Karena kendaraan-kendaraan ini kan masuknya dari kabupaten dulu ya, sebelum masuk ke arah kota. Dan pada saat itu dari pihak terkait bilang ini sebenarnya pembahasannya sudah sering dilakukan di forum lalu lintas dan angkutan jalan. Sayangnya masih ada kendala. Kalau yang menerapkan hanya kabupaten nggak bisa, jadi harus terintegrasi tiga wilayah, Kota Malang, Kota Batu, maupun Kabupaten Malang harus punya komitmen yang sama soal pembatasan jam operasional. Kalaupun sudah ada komitmen bersamanya, maka PR selanjutnya adalah menyediakan semacam shelter begitu atau rest area khusus untuk kendaraan-kendaraan bertonase besar. Nah, sekarang tuh belum ada ya. Kalau misalnya ada pembatasan baru boleh masuk ke area kota sekitar jam 9, maka dia yang sampai dari tengah malam, dia yang sudah sampai dari subuh, itu harus kemana kira-kira? Nah, itu yang masih dipikirkan. Apakah akan ada pembangunan rest area khusus, poolnya khusus, begitu ya, untuk waktu tunggunya ketika operasionalnya sudah diperbolehkan untuk melintas, maka bisa langsung jalan. Nah, itu masih belum ada tuh tempatnya. Itu yang menjadi PR ya. Kurang lebih seperti itu. Dan katanya sih sudah diatensi, semoga nanti ke depannya ada anggaran khusus, kemudian disediakanlah pool-pool tadi untuk kendaraan-kendaraan bertonase besar agar tidak berbarengan dengan jam ini ya, jam-jam produktif berangkat sekolah maupun juga berangkat kerja. Itu dari Pak Sultan dan beberapa tanggapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Lalu ada Pak Johanis, info lalin di Ahmad Yani ke Telsabilillah, antriannya panjang katanya. Biasanya bahas dari volume nih Pak ya. Saya mau tampilkan dulu di Viso Radio kami. Tadi Pak Johanis ini kirim video. Ini dia.
1: Hari ke Perumahan Nagari Watu Gede, Singosari. Pas main-main.
2: Selamat pagi, Mbak Yola.
0: Selamat pagi, Pak Sultan. Pak Johanis, sorry.
2: Info lalu lintas di Jalan Ahmad Yani.
0: Iya.
2: Mengarah ke TL Sabilillah ke selatan, ke arah kota.
1: Ini sudah ada.
2: Pagi hari ini terpantau antriannya cukup panjang.
0: Mm-mm.
2: Persis di depannya Ruko Niaga.
0: Oke.
2: Lumayan ini, Mbak. Ini mungkin imbas dari volume atau gimana? Arah ke TN.
0: Kayaknya volume ya.
2: Mbak Yola, sekedar informasi, Mbak, itu di trotoar atau jalan yang di depannya persis ini transit ke Mbak, hancur lebur itu. Sudah, mungkin sudah satu tahun atau bertahun-tahun. Tidak ada perbaikan, Mbak. Itu yang menangani, entah yang punya ruko atau dari pihak apa ya, dinas. Udah hancur lebur, Mbak, di depan City Trans itu. Pas turun flyover dari arah utara ya. Trotoarnya udah, aduh, pavingnya udah punya hancur lebur deh. City Trans itu busnya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Johanis. Mungkin nanti boleh disertakan dokumentasinya juga Pak ya. Trotoar begitu ya. Baiklah, untuk beberapa update lainnya nanti kawan-kawan juga boleh kembali bergabung. Setelah ini akan masuk di program Ijen Talk nanti bersama dengan Wulan dan juga beberapa narasumber. Kita akan membahas topiknya kaitannya dengan pelaksanaan Hari Anak ya. Peringatan Hari Anak Nasional 2026. Untuk topik yang hari ini itu anak bukan komoditas. Kawan-kawan juga boleh menambahkan di 0811-3600-911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini ya alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Jalan-jalan plus.
7: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yesifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Jalan Hasanuddin Kota Batu ditutup sementara. Penutupan itu diberlakukan di sepanjang 100 meter, terhitung mulai dari simpang 4 Pesanggrahan sampai di depan Indomaret Jalan Mati. Hal ini dilakukan untuk mendukung proyek perbaikan jalan yang sudah dimulai. Kata petugas Satlantas Polres Malang, Ibda Gema Indrawinarayan, rekayasa lalu lintas diterapkan supaya arus kendaraan tetap lancar. Jadi kendaraan dari Jalan Trunojoyo diarahkan lurus lewat Jalan Panglima Sudirman sampai di simpang 4 BCA. Kawan, DPRD Jatim sebut WFH bisa hemat biaya listrik dan BBM. DPRD Jawa Timur telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan work from home atau WFH yang telah diterapkan sejak 1 April 2026. Dan hasil evaluasinya menunjukkan kebijakan tersebut mampu menekan anggaran operasional hingga 15%. Selain itu, program WFH juga mampu menghemat penggunaan BBM kendaraan dinas yang mencapai 25%. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jatim, Arifo Buana, mengatakan pihaknya bakal terus meningkatkan target efisiensi dari program WFH ini dengan membentuk gugus tugas penghematan energi untuk mengawasi penggunaan fasilitas kantor seperti lift, AC, lampu, hingga kendaraan dinas. Kawan, Timnas Voli Putra tuntaskan misi balas dendam. Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja 3 set langsung dengan skor 26-24, 25-15, dan 25-17 pada leg kedua SEA League 2026 di Jakarta International Velodrome. Kemenangan ini menjadi balasan setelah Indonesia sebelumnya kalah 2-3 dari Kamboja di final leg pertama. Indonesia sempat mendapat perlawanan ketat pada set pertama hingga skor imbang 24-24. Namun, Smash Farhan Halim memastikan Merah Putih merebut set pembuka sebelum tampil dominan pada set berikutnya. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Indonesia atas Kamboja di SEA League 2026 sekaligus mengobati kekalahan pada pertemuan sebelumnya. Kemenangan tersebut juga menjadi modal penting bagi Merah Putih menghadapi laga-laga selanjutnya. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yesifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Dan waktunya kita masuk di Ijen Talk. Pagi hari ini kita akan membahas soal anak bukan komoditas. Tentunya ini juga spesial edisi hari anak ya. Dan nantinya kita juga akan membahas banyak bersama dengan beberapa narasumber. Nanti kita juga akan sambung bersama dengan perwakilan dari Dinsos P3P 2KB. Ada dari Kanit PPA Polresta Malang Kota, sekaligus dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung ya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Nah, sebelumnya kami juga ada satu informasi menarik buat Anda, kawan. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan tentunya penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Kita juga ada satu pantun ya untuk Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Baik kawan, nanti kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami secara audio visual ya, di live streaming di YouTube atau bisa juga di live TikTok pagi hari ini. Kawan, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita diingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan tentunya juga mendapatkan perlindungan. Nah, sayangnya masih ada praktik adopsi ilegal yang berpotensi mengarah pada perdagangan maupun eksploitasi anak. Padahal anak bukan komoditas. Ini sesuai dengan topik pagi hari ini. Anak bukan komoditas, melainkan individu yang harus dijaga hak dan masa depannya. Lalu mengapa kemudian proses pengangkatan anak harus melalui prosedur resmi? Bagaimana masyarakat bisa mengenali praktik yang melanggar hukum? Dan apa peran kita semua dalam melindungi anak? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang, Dr. Atiyatul Husna SHI MEI. Ada Bu Ii, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mula.
0: Kabar gimana?
1: Alhamdulillah. Ya, dingin.
0: Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Ii untuk waktunya. Nanti kita akan bahas banyak. Tadi kelihatannya sudah standby di kantor ya Bu Ii ya.
1: Iya.
0: Luar biasa, pagi-pagi gini sudah sampai di kantor. Terima kasih banyak Bu Ii. Dan selain itu kita juga bersama dengan Kanit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah SE. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Husnul.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi Bu Ii, selamat pagi Pak.
0: Iya, gimana kabar juga baik ya Bu Husnul pagi hari ini?

0: bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan, atau bisa juga nanti Anda telpon di WhatsApp di 0811 3600 911. Saya pagi hari ini langsung ke Bu Husnul ya. Bu Husnul, seberapa rentan sih Bu kalau kita bicara praktik adopsi ilegal yang dimanfaatkan sebagai modus perdagangan atau eksploitasi anak?
1: Ini seberapa rentan? Saya rasa sangat rentan. Kenapa adopsi ilegal sangat rentan terkait kasus-kasus perdagangan anak atau eksploitasi? Karena pada saat terjadinya adopsi ilegal, ini pasti sudah ada niat ini mau eksploitasi atau untuk memperdagangkan atau menghilangkan identitas anak. Seperti itu.
0: Oke. Bu Husnul, ini kalau dari beberapa kejadian mungkin ya melihatnya, modus seperti apa yang sekarang ini perlu diwaspadai oleh masyarakat terkait dengan perdagangan anak, Bu?
1: Kalau untuk modus-modusnya yang sudah kami tangani itu ketika orang tua ini tidak menginginkan kelahiran bayinya, kemudian mereka cari klinik yang sepi atau bagaimana, kemudian ditampung oleh klinik tersebut. Jadi modus-modusnya itu seperti itu. Ketika orang tua ini juga keterbatasan ekonomi, mereka pasti mencari siapa orang tua yang bisa mengasuh, seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada kesalahan prosedur terkait adopsi tersebut.
0: Baik Bu Husnul. Saya ke Bu Ii. Bu Ii, kenapa kemudian proses pengangkatan anak di Indonesia ini rasanya harus melalui mekanisme yang diatur oleh negara, Bu?
2: Iya, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-46 tahun 2026.
0: Baik.
2: Pemerintah itu hadir dalam rangka memberikan kebijakan terkait adopsi ilegal, dan memang tema kali ini tuh anak dan komunitas sangat cocok sekali dengan tema Hari Anak Nasional yang tagarnya dari Kementerian PPA itu adalah sayangi, lindungi anak, dan berikan keamanan kepada anak.
0: Baik, bisa di unmute dulu Bu Ii.
2: Iya, Mbak Ulan. Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan memberikan kebahagiaan, karena memang anak adalah harta yang paling berharga. Kemudian kenapa kemudian pemerintah hadir terkait adopsi ilegal? Karena pemerintah harus melindungi anak, oleh pemerintah, dan mencegah perdagangan dan eksploitasi anak, dan memverifikasi kelayakan calon orang tua angkat.
0: Baik, Bu Ii, apa saja yang jadi syarat utama bagi seseorang atau mungkin katakan pasangan gitu ya, yang ingin mengangkat anak secara legal, Bu?
2: Usia menikahnya harus berumur minimal 5 tahun. Satu agama, pastinya harus satu agama.
0: Yang pertama tadi untuk pasangannya minimal usia pernikahan 5 tahun, kemudian untuk orang tua dan juga calon anak itu juga harus satu agama. Kemudian untuk syarat-syarat lainnya juga, Bu?
2: Usianya harus 30 sampai 55 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian berkelakuan baik, tidak pernah dihukum. Bersatus menikahnya harus secara sah ya. Kemudian kondisi ekonomi dan sosialnya juga harus memadai karena untuk memenuhi kebutuhan anak. Perlu persetujuan dari orang tua kandung atau wali anak, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dan penetapan dari pengadilan.
0: Jadi memang secara proseduran di situ sudah jelas ya seperti apa secara aturannya. Tapi Bu Ii, masih banyak ya kemudian masyarakat yang menganggap cukup dengan kesepakatan antara keluarga gitu. Nah, mengapa cara seperti ini tidak dibenarkan, Bu Ii?
2: Iya, karena sekarang mengantisipasi adopsi-adopsi ilegal. Kalau hanya sekedar mendapat

0: kemudian persetujuan dari orang tua, kemudian hak-hak gimana, hak-hak administrasi anak itu kan harus kita penuhi ya, karena memang salah satu hak anak itu adalah mendapatkan administrasi secara hukum, mendapatkan penetapan administrasi untuk dia layak besok kalau sudah dewasa.
1: Oke. Baik, nah ini bicara soal administrasi untuk kedepannya juga ya. Dan kemudian saya ke Pak Ruli. Pak Ruli, banyak orang yang beranggapan kalau niat baik saja itu sudah cukup untuk mengangkat anak. Benarkah demikian Pak Ruli?
2: Ya, kalau hanya niat sebenarnya nggak cukup ya Mbak ya. Karena apalagi kalau untuk konteks anak, tadi di awal sudah disampaikan bahwa anak itu bukan komoditas. Dia bukan objek, bukan alat, bukan sesuatu yang seperti barang, tapi dia sesuatu yang berjiwa, memiliki nyawa dan seterusnya. Sehingga apalagi sosok anak ini kan sosok yang rentan, tadi disampaikan oleh Bu Husnun bahwa kerentanan ini membuat anak akan mudah mengalami eksploitasi, penelantaran, kekerasan, perlakuan salah yang lain, ataupun kondisi-kondisi yang di mana haknya terabaikan.
1: Okay.
2: Nah, sebenarnya kalau hanya dengan niat, tentu itu tidak memadai karena untuk memastikan anak tersebut aman dan terlindungi, mendapatkan kasih sayang sesuai dengan haknya, sehingga dia bisa bertumbuh kembang secara wajar. Itu harus kita sebagai orang dewasa, masyarakat, negara harus hadir untuk melindungi anak ya, karena anak nggak pernah minta dilahirkan dan nggak pernah minta nggak pernah bisa milih dari orang tua mana dia lahir, sehingga disitulah keberadaan kita sebagai orang dewasa ya, dengan peran dan posisi di manapun ya, di pemerintahan sebagai anggota masyarakat, di kami sebagai lembaga masyarakat, untuk bisa ya melindungi anak dan memastikan hak anak tersebut bisa terpenuhi. Gitu Mbak.
1: Oke, Pak, kalau dari pengalaman Harum ya sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak dalam mendampingi anak-anak, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan seorang anak selain kebutuhan ekonomi?
2: Ya, anak kan sosok yang sedang bertumbuh ya. Dia tidak hanya lemah secara fisik, tapi juga secara psikis, secara kognitif, otaknya juga sedang bertumbuh, berkembang untuk menjadi sempurna. Nah, dalam proses inilah kita wajib untuk memastikan segalanya itu bisa berkembang dan bertumbuh secara wajar, aspek-aspek yang tadi itu. Ya, secara sosial juga demikian. Jadi bagaimana kita memastikan ya anak-anak tadi itu bisa aman semua aspek-aspek tumbuh kembangnya, seperti itu Mbak.
1: Baik. Nah kemudian Pak, kenapa? Halo. Ya halo Pak Ruli.
2: Ya Mbak.
1: Ya bisa diterima dengan jelas ya suara saya. Oke. Pak Ruli, kemudian kenapa proses penempatan anak sendiri ya ke dalam keluarga baru ini harus dilakukan secara hati-hati dan juga secara profesional kalau dari kacamata Pak Ruli, bagaimana menanggapinya?
2: Iya. Kalau secara hukum pengangkatan anak atau adopsi itu kan pengalian hak asuh ya Mbak ya. Jadi kuasa asuh dari orang tua kandung kepada orang lain. Nah orang lain ini kan kita harus memastikan orang tersebut adalah orang yang tepat ya. Sehingga dalam prosedur pengangkatan seperti tadi disinggung oleh Bu II, ada jumlah persyaratan seperti sehat secara fisik, secara psikis, lalu kemudian tidak memiliki catatan kriminal. Ada petugas pekerja sosial profesional yang melakukan asesmen kunjungan ke rumah untuk memastikan memang keluarga tersebut aman bagi anak. Suami istri ini betul-betul layak ya, tidak hanya secara finansial ya, karena anak sekali lagi tidak hanya butuh secara ekonomi saja, tapi kebutuhan kasih sayangnya, dia juga butuh nanti kelekatan secara psikis. Nah itu penanganan profesional untuk memastikan proses adopsi yang aman itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur adopsi.
1: Oke, baik Pak Ruli, Bu Husnul dan juga Bu Wii, tentu nanti kita juga akan membahas ya, lalu bagaimana pemerintah memastikan kalau setiap proses pengangkatan anak benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Nanti kita akan ke Bu Wii, tapi kita jeda dulu sebentar, kawan-kawan Citigen nanti juga berkesempatan untuk gabung ya. Pagi hari ini kita masih membahas soal anak bukan komoditas.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
3: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kamon, pagi hari ini kita masih di Ijen Talk Bicara Anak Bukan Komoditas. Saya juga tidak sendiri, masih bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, ada Bu Ii. Ada juga dari Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, sekaligus dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat, ada Pak Ruli pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke perbincangan, ini tadi ada Kamon Sitiget yang sudah gabung, ada Pak Anto. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Assalamualaikum, Bu Husnul.
0: Assalamualaikum, Pak. Wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Silakan, Pak.
1: Alhamdulillah ya, kalau ada dicentok masalah perlindungan anak dan adopsi anak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana legalitasnya di negara yang benar atau di penduduk capil ya?
0: Ya.
1: Legalitasnya itu bagaimana? Contoh aja seperti anak-anak saya yang diadop, di Mong kakak dulu waktu masih tahun berapa, 90-an lah. Nah, itu di Mong kakak karena orang tua yang maksa, karena kakak kandung saya itu nggak punya anak gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Padahal sejatinya saya itu nggak mau. Wis nggak apa-apa wis. Wong di Mong masmu dewe gitu. Dan kalau dulu kan memang legalitas di Dispenduk Capil Kabupaten Malang itu kan mudah. Kebetulan domisili saya di kabupaten ya.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun pengurusannya itu jauh di Kepanjen sana, tapi dipermudah waktu dulu. Nah itu, nah, untuk saat ini alhamdulillah anak saya tetap masih saya Mong. Jadi di Mong berdua.
0: Oke. Okay.
1: Ayah dua ayah. Nah, untuk legalitasnya menurut agama itu bagaimana untuk adopsi ini, dan dari negara itu bagaimana? Karena untuk kakaknya ikut kakak saya, dan tapi tetap untuk anak saya ini, saya istilahnya saya bandani, saya kuliahkan sampai selesai lah, dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja. Dan yang saya tanyakan lebih lanjut itu legalitas dari negara itu bagaimana dan tata caranya bagaimana gitu loh. Begitu saja Bu Husnul dan narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Selamat pagi. Nah, itu yang ditanyakan dari Pak Anto ya. Mungkin saya ke Bu Ii untuk membantu jawaban apa yang disampaikan Pak Anto, Bu, secara prosedural itu tahapan-tahapannya gimana, kemudian kalau secara pandangan baik secara agama dan juga secara hukum dari case-nya Pak Anto tadi seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mbak Ula, Pak Anto. Prosedurnya adalah yang pertama, kita dari Dinas Sosial asesmen dulu ya. Terus kemudian yang kedua, setelah asesmen kita memberikan rekomendasi ke Dinsos Provinsi. Nah, kemudian selanjutnya dari Dinsos Provinsi akan asesmen ke lapangan, ke Pak Anto atau perusahaannya. Nah, kemudian setelah itu lahirlah sebuah rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu akan dibawa ke pengadilan agama. Nah, di akte yang hasil dari pengadilan agama ya.
0: Iya.
2: Ya, itu dari Dispenduk Capil. Pengadilan agama mengeluarkan penetapan. Nah, penetapan itu dibawa ke Dispenduk Capil. Nah, kemudian di akte itu nanti ada catatan pinggir yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Izin Mbak Wulan, Pak Anto, jadi kalau seandainya sudah lolos, maka di kakak itu status anaknya adalah status putranya kakaknya. Nah, kemudian nama orang tua atau nama Pak Anto tetap ada di dalam akte tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Baik, itu ya kalau secara prosedural. Kemudian Bu, kalau melihat dari secara agama termasuk juga secara hukum itu seperti apa? Mungkin tadi yang masih jadi pertanyaan lanjutan Pak Anto ya, bicara kasusnya Pak Anto seperti itu, case dari Pak Anto seperti itu, Bu Ii.
2: Ya, makanya tadi perwalian itu harus agama. Karena di adopsi ini tidak memutuskan nasab antara anak dengan orang tua kandung. Karena dari awal ada seadam itu.
0: Oke, baik. Nah, Bu Ii, gimana pemerintah kemudian memastikan kalau setiap proses pengangkatan anak ini benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, Bu? Monitoringnya seperti apa, Bu Ii?
2: Yang pertama adalah saya berbicara tentang mekanismenya ya. Pemerintah hadir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan peraturan menteri sosial nomor 110 HUK garis miring 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Di pemerintah Kota Malang ada SK Wali Kota Malang tentang pertimbangan penunjukan wali. Kemudian ada SK Kepala Dinas Sosial P3P2KB tentang juknis pelaksanaan perwalian itu.
0: Oke. Baik, dan kemudian ini tadi ada yang sambung ya, sebentar, ini tadi voice note yang dibagikan. Kita coba putarkan tadi, ada kawan Siti Guide ya, sebentar. Kita cek dulu di WhatsApp kami. Tadi ada Pak Dwi Nugroho, ada Pak Pulung Dwi Nugroho. Kita coba putarkan ya.
3: Selamat pagi Mbak Wulan. Menarik untuk tema pagi hari ini ya. Dan selamat pagi untuk semua narasumber. Ini yang mau saya tanyakan gini Mbak Wulan, sederhana aja ya. Apakah mengajak anak untuk dikonteninnya sekarang kan marak ya, kemudian dimonetisasi itu apakah termasuk juga dalam tanda kutip yaitu perdagangan anak, memperkerjakan anak kan? Gitu aja Mbak Wulan, kan ini lagi booming media sosial kan, jadi mungkin anaknya dianggap fotogenik lah atau dia apa namanya menarik untuk ditonton orang, apakah itu juga termasuk memperkerjakan anak di bawah umur, gitu aja Mbak Wulan, terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pulung. Kalau soal ini mungkin saya minta tanggapan langsung ke Bu Husnul ya. Silahkan Bu Husnul, seperti apa tanggapannya?
4: Terima kasih Pak Pulung. Terkait memperkerjakan anak, ini masuk di eksploitasi anak. Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3 sampai 15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut.
0: Begitu. Okay. Jadi lebih baik dihindari gitu ya kalau dari pernyataan Bu Husnul. Bu, kembali lagi setelah tadi kita cukup banyak membahas soal adopsi ya, khususnya adopsi ilegal. Tadi kita belum sampai ke melihat ciri-ciri atau tanda awal gitu yang mungkin ini perlu dicurigai sebagai praktik adopsi ilegal. Ini sebagai pengetahuan juga untuk masyarakat. Seperti apa Bu Husnul?
4: Untuk ciri-ciri kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat adopsi ilegal, bukan, tapi itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya.
0: Oke, nah kemudian Bu, apa konsekuensi hukum ya ketika ada pihak yang mungkin terlibat dalam pengangkatan anak secara ilegal, Bu Husnul?
4: Nah, Untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di yaitu pelanggaran prosedur pengangkatan anak ini dijerat dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda 100 juta. Ini diatur dalam pasal 79.
0: Oke, dan kemudian saya mau lanjut lagi kali ini ke Pak Ruli ya. Pak Ruli, setelah kita bicara soal resiko ketika ini ya adopsi anak secara ilegal, tadi sudah disampaikan hukum juga sudah jelas. Kemudian Pak, kalau dari Pak Ruli sendiri, apa resiko yang dapat dialami anaknya ya apabila diangkat tanpa melalui proses assessment dan pendampingan dari pemerintah sendiri, Pak Ruli?
5: Ya, apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi dan lain sebagainya. Karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak.
0: Iya.
5: Profesional atau pekerja sosial profesional dalam hal ini. Dan apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari pekerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau di Jawa, kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan ada di provinsi ya, Pak ya.
0: Iya.
5: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang untuk menentukan apakah orang tua tersebut layak untuk menjadi orang tua angkat dengan mengkaji dokumen, hasil asesmen, kemudian berbagai macam pertimbangan yang kemudian nanti keputusan itu akan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayakan orang tua. Lalu kemudian risiko secara hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal-usul anak. Jadi anak tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya. Karena memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat. Ini kerap terjadi. Tentu secara hukum Islam maupun hukum positif, pemalsuan dokumen pun ya selain tadi juga ada risiko hukum dari yang disampaikan oleh Bu Husnun ya. Konsekuensi pemalsuan dokumen itu bisa kena 6 tahun ya, kalau nggak salah Bu Husnun lebih tahu kayaknya nih. Jadi ada pembuatan dokumen palsu itu juga ada risiko. Nah itu yang juga akan menghambat anak ya. Masa depan anak seperti itu. Kelayakan tidak hanya dari pertimbangan, tapi kelayakan secara komitmen, kelayakan secara bahwa orang tua ini akan betul-betul hadir sebagai orang tua yang penuh kasih sayang bagi anak-anaknya. Ini juga akan dipastikan melalui proses-proses yang ada di mekanisme pengangkatan anak atau adopsi.
0: Baik, itu kalau secara administrasi ya. Kemudian bagaimana Pak dari lembaga ya, dari LKSA memastikan kalau setiap anak ini mendapatkan lingkungan yang aman sebelum kemudian ditempatkan dalam pengasuhan keluarga itu, Pak Ruli?
5: Ya, tentu sebelum penetapan ada proses yang harus dilalui ya oleh calon orang tua angkat. Dan perlu kami sampaikan juga sebenarnya mekanisme pengasuhan anak oleh keluarga pengasuhan

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Cadence for your life. City Gate FM.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita sempat bahas sedikit kaitannya dengan penipuan sensus ekonomi, karena itu juga bertepatan momennya dengan sekarang kan masih proses ya. Dan juga yang dikhawatirkan itu ada yang berkedok sebagai petugas dari BPS, lalu dia menggunakan atribut palsu, kemudian dia bawa formulir palsu juga. Nah itu yang harus diantisipasi. Kalau sampai dia nanya ibu kandung, termasuk juga untuk foto dengan megang KTP, nah tolong itu langsung di stop saja, langsung di cut saja, langsung dilaporkan kalau perlu, karena itu tidak termuat dalam ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam daftar sensus ekonomi. Sebenarnya untuk detail pertanyaannya apa saja ini kayaknya tiap orang beda-beda, karena tadi saya sempat ngobrol sama Ulan di newsroom, katanya ditanya air mineral yang digunakan itu merek apa gitu ya, itu juga ditanyakan. Kemudian

Dan ada yang nanya soal ID pelanggan juga. Ini kata Pak Diono, petugas sensus itu kok tanya ID pelanggan PLN, maksudnya untuk apa ya? Harusnya kan sebelum melaksanakan sensus harus dijelaskan apa saja yang disensus dan tujuannya apa. Berarti Pak Diono kemarin sempat ditanya ini, Pak ya, sempat ditanya ID pelanggan PLN. Ada yang punya pengalaman serupa, kawan? Pertanyaan-pertanyaan unik apa tuh yang di lemparkan yang diberikan pada saat sensus ekonomi. Kalau saya kemarin ke bagian sensus cenderung umum-umum saja pertanyaannya, nama lengkap, pekerjaan begitu ya, kemudian penghasilan, kemudian per bulannya itu kira-kira menghabiskan berapa banyak, kebutuhannya itu apa aja, itu ya seperti itu gitu ya, namanya sensus ekonomi kaitannya dengan ekonomi gitu ya, dengan keuangan. Tapi ada juga pertanyaan yang masuk itu ternyata unik-unik. Itu termasuk tadi salah satunya soal merek air minum dan lain-lain. Kemudian untuk Pak Novi juga bergabung, katanya penipu sensus ada yang menanyakan nama ibu kandung, itu yang bahaya Kak, jadi antisipasi saja katanya. Siap, kalaupun ada kawan-kawan yang mengalami hal-hal serupa begitu ya, kaitannya dengan sensus ekonomi yang dengan pertanyaan yang tidak relate, maka harus segera dihentikan. Tadi kita sudah coba hubungi ke Kepala BPS Kota Malang, ini ada Pak Umar, kita minta untuk terhubung on air begitu kawan, ini untuk menjelaskan untuk sensus ekonomi itu bagaimana, kemudian juga pertanyaannya itu seperti apa sih yang umumnya untuk menghindari penipuan-penipuan begitu ya, yang ada di wilayah Kota Malang dulu nih khususnya. Begitu. Kalau mau sharing-sharing boleh kawan-kawan, bisa langsung call in, bisa chat, bisa voice note juga di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa

0: Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, kawasan pelosok Kabupaten Malang rawan dijadikan lokasi sabung ayam. Polres Malang sempat menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan arena perjudian sabung ayam di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Singosari, Kabupaten Malang. Kata Humas Polres Malang AKP Muhammad Budiono, penertiban dilakukan dengan titik lokasi di tengah perkebunan dengan jarak 2 km dari jalan raya. Menurutnya kawasan pelosok saat ini memang rawan dijadikan lokasi sabung ayam. Kawan, KPK komit segera selesaikan kasus dana hibah Jatim, kata PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein. Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Jatim tahun anggaran 2019-2022 akan diselesaikan tahun ini. Taufik juga menjelaskan salah satu alasan KPK baru menahan sebanyak 7 dari total 20 tersangka kasus itu karena penanganannya yang cukup kompleks dan harus melakukan pendalaman mekanisme di sejumlah kota di Jatim. Selain itu, KPK juga memiliki skala prioritas penanganan kasus korupsi lainnya, salah satunya fokus pada penanganan kasus hasil penyelidikan tertutup atau operasi tangkap tangan OTT. Kawan, BMKG ingatkan potensi hujan hari ini. BMKG memperkirakan 14 wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan hari ini. Beberapa di antaranya meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, dan Kalimantan Timur. Selain hujan, BMKG mengingatkan adanya potensi petir dan angin kencang di sejumlah daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG mengimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

Sirigate 91 FM, Guidance for Your Life. Masuk di jam 11 lewat 5 menit. Kita di City Report siang, kawan. Semakin siang semakin panas tentunya ya, semakin ramai juga. Kalau dari beberapa update nih, ada update suhu dari Bu Husnul, area wajah 24, sorry. Saya pikir tadi 34. Panas banget ya, sekarang di 24 derajat. Kota Malang juga sama sih, masih di 24 ya, cenderung cerah berawan, kawan. Kemudian beberapa titik nih relatif berangin juga. Itu sementara untuk update cuacanya ya. Kalau untuk lalu lintas, tadi masih sama seperti di segmen sebelumnya, perempatan Klenteng masih mendominasi. Tapi kalau saya lihat titik lain juga mulai ada peningkatan nih di Kasin, perempatan Kasin yang arahnya ke utara. Termasuk kalau nanti Anda melintas di perempatan Kaliurang, itu juga sama, antrian yang ke selatan dari arah Lejen Sutoyo dan juga yang dari arah J.A. Suprapto. Itu untuk beberapa catatan, kawan, di siang hari ini. Untuk update berikutnya, kita lanjut di segmen selanjutnya ya. Kawan-kawan juga boleh kembali berbagi info, barangkali tadi masih mau menanggapi sharing-sharing ini soal sensus ekonomi dengan beragam pertanyaan-pertanyaan uniknya. Ini boleh Anda bagikan juga di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ya kawan, kembali melanjutkan pembahasan soal modus-modus penipuan sensus ekonomi ya. Tapi ini saya geser dulu ke update yang lain. Jadi di tahun 2016 itu ternyata sudah sempat ada kejadian penipuan kawan, penipuan dari kasus sensus ekonomi. Dan itu terjadinya di wilayah Malang. Jadi kalau saya lansir dari data Bapeda ya, bahwa di wilayah Malang, Jatim, pelaku itu yang modusnya ya menjadi petugas sensus ini, dia merampok dengan menyamar. Jadi ya atributnya seperti petugas sensus, ngakunya dari BPS, kemudian tiba-tiba melakukan aksi perampokan. Nah, sehingga itu yang harus diwaspadai juga. Selain yang dicuri sekarang tuh beragam ya. Kalau mungkin di 2016 itu dia nyurinya berupa fisik karena bisa akses ke rumah orang langsung dengan modus sebagai petugas sensus. Tapi kalau sekarang data itu juga bisa menjadi sebuah ancaman ya. Data-data pribadi kita, termasuk tadi ada kode OTP, ditanyain nama ibu kandung, kemudian juga diminta foto menggunakan KTP, dan foto KTP-nya juga difoto dengan jelas sekali, dan pertanyaan-pertanyaan privasi lainnya, itu yang membuat sensus ekonomi di 2026 ini juga cukup rawan terjadinya kasus penipuan. Kalau untuk datanya sendiri, sejauh ini yang di Malang ya, kita terima belum ada, tapi nanti kita coba konfirmasi ke Kepala BPS ya, Kota Malang, seperti apa sih sejauh ini untuk partisipasi dari masyarakat Kota Malang dalam sensus ekonomi, kemudian juga apakah banyak yang mengeluhkan terkait pertanyaan-pertanyaan, dan sebenarnya daftar pertanyaan yang real itu gimana sih? Karena tiap orang ternyata kalau lagi sharing-sharing begitu, masing-masing itu beda begitu kawan ya, masing-masing orang itu beda yang ditanya. Kadang, loh kok kamu ditanya itu, aku kok enggak, kok pertanyaanku seperti ini. Nah itu juga sering sekali dibahas, bahkan di media sosial juga banyak yang tiba-tiba share utasnya, tadi aku abis disensus kok ditanyain ini ya gitu. Akhirnya banyak yang sharing juga begitu kawan. Dan informasinya kalau yang petugas resmi itu dia nggak bawa formulir fisik, tapi semuanya dilakukan by digital. Jadi antisipasi kalau ada yang ngaku sebagai petugas sensus, kemudian dia bawa formulirnya, formulir fisik begitu kawan, kertas, terus disuruh ngisi, termasuk tanda tangan juga. Nah itu hindari dulu ya, semuanya serba digital. Kemarin saya waktu di sensus ekonomi juga tanda tangannya virtual gitu, jadi nggak ini lagi ya, pertanyaannya, tanda tangannya sorry, itu nggak dilakukan manual. Jadi itu yang harus dihindari kalau misalnya ada modus-modus yang tempat tadi kita bahas. Kalau secara umum pertanyaan dalam sensus ekonomi itu mencakup yang kalau yang punya usaha ya, itu ada identitas usahanya apa, kemudian legalitasnya seperti NIB, sertifikasi halalnya bagaimana, kemudian nama penanggung jawab atau pemilik, termasuk untuk nomor kontak, alamat, dan lain-lain. Itu yang ditanya kalau yang punya usaha. Tapi kalau yang nggak punya usaha, di sini dijelaskannya sih umum-umum aja ya, nggak yang sampai detail banget, karena lagi-lagi menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya privasi. Begitu, kawan. Nanti kita akan coba tanyakan lebih lanjut dengan Kepala BPS Kota Malang. Sementara untuk beberapa catatan lainnya di WhatsApp, ada Pak Joko. Mohon maaf, saya menolak sensus di rumah saya. Kenapa, Pak Joko Said? Boleh diceritakan, dijelaskan ya alasannya apa, kenapa kok ragu juga. Apakah mungkin selain Pak Joko, tetangga-tetangganya Pak Joko itu juga sama mengalami hal serupa, maksudnya juga sama-sama menolakkah atau seperti apa? Mungkin nanti boleh dijelaskan ya alasan-alasannya Pak Joko. Dan kalaupun nolak itu gimana Pak? Apakah dari pihak RT RW setempat ada menemui Pak Joko lagi kaitannya dengan sensus ini, apakah diwajibkan atau seperti apa? Boleh nanti berbagi info ya di 0811 36 9 11.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandan masih terpantau lancar. Di sekitar Sidoarjo juga nih antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru, kemudian di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya tampak masih lancar. Semoga cuaca bersahabat untuk Anda yang sekarang sedang memantau di ruas tol, ingin berbagi kabar bagaimana siang hari ini. Anda bisa teruskan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain One One FM Gaiden Spoil Life kembali lagi kawan ke beberapa update yang sudah dibagikan. Tadi di segmen sebelumnya Pak Joko ya yang bergabung katanya mohon maaf saya menolak sensus ekonomi di rumah saya. Saya tadi langsung tanya, kenapa Pak gitu? Kalau waktu nolak apakah petugas juga ketika menolak itu mereka memberikan pemahaman atau seperti apa? Apakah juga dari perangkat daerah setempat mungkin RT RW-nya ada yang mengingatkan kah atau bagaimana? Nah ini kalau kata Pak Joko, nanti saya rincikan ya gitu. Kami nantikan Pak Joko sharing-sharingnya. Kayaknya lagi di jalan juga nih Pak Joko. Ada Pak Steve bergabung melalui voice note kawan.
1: Selamat siang Kak. Untuk mengenai sensus itu ya sebenarnya diwajibkan. Mau gak mau kita harus mengikuti. Lalu kalau misalkan kakak ada apa namanya lagi kontak dengan orang perpajakan atau yang mengenai dengan pendapatan daerah dan pendapatan negara, coba tolong ditanyakan Kak, kita ini dari lahir itu pun sudah kena pajak, masuk lahir di rumah sakit kena pajak, kemudian beli susu ya kena pajak, terus bangun tidur, kita yang dewasa bangun tidur kena pajak, lihat TV kena pajak, mau berlangganan apapun pasti ada pajaknya, mau makan pun kena pajak. Masa dari pendapatan pajak itu kurang? Sepeda motor baru, mobil baru itu juga ada pajak. Pendapatan daerah, pendapatan negara masa masih kurang? Kita sendiri logikanya, kalau misalkan pendapatan kita kecil, kita itu mengurangi pengeluaran. Misalkan gaji kita 1 juta tapi untuk kebutuhan ini itu ternyata kurang, ya sudah kita kurang-kurangi. Nah, banyak sekali kan orang yang makan dan hidup dari pajak-pajaknya kita. Kalau dirasa masih kurang, ya tunjangan dan gajinya mereka dikurangi dong. Jangan memeras rakyat terus. Tolong sampaikan Kak pertanyaan ini. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih kembali Pak Steve ya untuk beberapa catatannya. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kayaknya semuanya kena pajak gitu. Itu kalau kata Pak Steve. Bahkan bukan hanya di usia dewasa, dari kita masih kecil pun juga selalu bersinggungan dengan pajak. Banyak juga tuh yang sharing-sharing ya, saya lihat di media sosial pada cerita. Katanya kalau misalnya ini pajaknya untuk orang-orang yang memang kerjanya benar-benar untuk rakyat, kita ikhlas, tapi ketika semakin banyaknya pemberitaan soal korupsi, kemudian uangnya itu sampai ratusan triliun. Kayaknya sekarang kalau dengar korupsi miliaran-miliaran nggak begitu kaget ya, karena yang paling tinggi kemarin ratusan triliun sudah sangat luar biasa. Jadi kayaknya kalau ngelihat korupsi MM-an itu kok rasanya kecil gitu. Tapi ya tetap saya tidak dibenarkan. Nah, itu banyak yang akhirnya kecewa, kemudian banyak yang punya gerakan campaign nggak mau bayar pajak gitu. Meskipun di sisi lain tidak semua pajak juga disalahgunakan. Banyak juga yang campaign kaitannya dengan pemanfaatan pajak itu sendiri untuk apa, dialokasikan kemana. Termasuk yang kemarin kita sempat ngobrol sama Mbak Penda itu ya untuk pembangunan di Kota Malang. Ada yang memang dia pajak itu ke pusat, ada yang untuk daerah juga. Begitu. Terima kasih Pak Steve ya. Pak Joko saya tunggu loh Pak Joko. Tadi katanya mau sharing-sharing kenapa kok menolak sensus. Sementara kalau kata Pak Steve, ya wajib mau gimana pun sensus itu wajib diikuti. Untuk beberapa catatan yang lain, kawan-kawan juga masih boleh kembali bergabung ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
2: City Guides Inside.
0: Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak Ratnawar, kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kahitangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
0: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
4: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
0: Yeah.
4: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman, gitu ya? Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki, gitu ya? Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di Kahitangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
0: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
5: Memungkinkan, Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
0: Penataan trotoar Kahitangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan Kahitangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya dalam menata pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Penataan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan solusi tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik sesuai peruntukannya. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan Yusuf Wibisono saat merespon keluhan terkait masalah adanya PKL yang berjualan di atas trotoar di sejumlah titik di Kabupaten Pamekasan.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Faiza Arifin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan sistem aplikasi data terpadu Jateng telah pulih total usai ditangani bersama Badan Siber dan Sandi Negara terkait dugaan kebocoran 1,2 juta data bansos. Kepala Diskom Digi Jateng, Lili Henry Ristanto menegaskan, perbaikan sistem serta penguatan verifikasi berlapis telah dilakukan untuk mencegah retasan susulan. Pihaknya juga meminta seluruh OPD penyelenggara aplikasi publik untuk dengan ketat memperbarui sistem keamanan siber dan kualitas SDM pengelola IT.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, kemampuan membuat konten kreatif menjadi salah satu modal penting bagi pelaku usaha. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro menggelar workshop Upskill Video, produk bertema hasil berkelas, modal ringkas. Kegiatan di Ruang Angling Darmo kemarin diikuti 60 wirausaha muda berusia 16 hingga 30 tahun. Kepala Dinpora Bojonegoro Arif Nanang Sugianto bilang, mereka dibekali keterampilan membuat video promosi berkualitas hanya dengan memanfaatkan telepon genggam. Selain memberikan pelatihan, Dinpora juga menghadirkan program pendampingan termasuk layanan legalitas usaha hingga penyelenggaraan bootcamp kewirausahaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain Wanwar FM, guidance for your life. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur kawan untuk Anda yang menjalankan ya. Informasi kawan, ini telah hilang satu lembar SNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2020 berwarna putih dengan nopol N4560EBW atas nama Sinta Mayangsari. Saya sampaikan kembali lagi, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2020 berwarna putih dengan nopol N4560EBW atas nama Sinta Mayangsari. Yang menemukan ya bisa langsung hubungi Polsek setempat atau bisa langsung berkabar ke Citygar FM. Kita geser kembali ke beberapa update yang sudah masuk melalui WhatsApp. Tadi itu bahas soal sensus ya, ada Pak Arif Ubaidillah yang menanggapi. Katanya Pak Arif, di rumah kami petugas sensus seperti sekedar menjalankan tugas saja. Saya coba nanya kriteria penentuan dasil, itu mereka gak paham katanya. Apalagi yang ditanyakan cuma penghasilan, jumlah kakak dan lain-lain. Beban kebutuhan kita dan hutang kita gak ditanyakan. Semoga sensus tersebut berjalan lancar dan pemerintahan mengetahui kondisi pasti masyarakat. Semoga juga ini ya bisa benar-benar berdampak ya hasil dari sensus ini. Karena kan katanya untuk menjadi ini pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan kaitannya dengan kebijakan ekonomi. Kemudian Pak Joko tadi yang katanya sempat cerita, saya nggak terima sensus di rumah saya nolak katanya gitu. Ini ada penjelasan melalui voice note kawan.
1: Siang Mbak Yola.
0: Siang Pak Joko.
1: Ini Mbak, untuk yang pertama sudah disampaikan sama Pak Steve tadi ya mengenai keraguan dan keengganan. Karena mindsetnya itu sembarang-barang dipajeki gitu ya.
0: Iya.
1: Itu yang jadi alasan pertama saya menolak itu. Jadi kepercayaan publik itu menurun ya karena adanya korupsi dan lain-lain yang penggunaan pajak yang nggak tepat sasaran dan itu yang memicu keengganan untuk menerima petugas.

0: kekhawatiran ibaratnya gini, kita ini sudah dipajeki, mau apa lagi yang dicari dari rakyat ini. Kayak semisal ya, mohon maaf ya, ini sekedar opini ya. Jadi opini saya itu kok seakan-akan kita benar-benar dicari yang menghasilkan untuk dipajek itu mana lah, seakan-akan ya, mohon maaf lah itu ya Pak. Dan jadinya jadi berpikir lebih ke sana untuk nolak jadinya. Ya, terus yang ketiga kayak misalkan kita, saya apalagi ya, kerjanya di jalan, istri juga kadang ke rumah mertua, ke rumah orang tua saya, bantuin entah apa. Jadi untuk waktu di rumah itu memang jarang. Jadi kalau kita mau menyempatkan pun itu, kalau yang sudah-sudah saya lihat di tetangga itu pertanyaannya apa ya? Menurut saya nggak ada urgensinya gitu loh. Toh kita, misalkan kita pun wira swasta, itu juga sudah dipajeki dari pajak usaha dan lain-lain, pengurusan izin dan lain-lain. Nah kalau karyawan sudah ada yang namanya pajak gaji, itu sudah ada. Nah masa ini masih mau disensus lagi lah. Mungkin kedepannya untuk pihak pemerintah yang untuk melaksanakan sensus ini lebih disosialisasi lagi. Urgensi dan kepentingan untuk sensus ini apa? Kalau cuma jawaban formalitas ya semua ya pasti akhirnya juga malas. Pasti kita ngejarnya di situ, sebagai orang awam kita ngejarnya di situ. Di sensus buat apaan sih gitu? Pastinya. Toh kita juga dipajeki, kerja dipajek, sembarang udah ada pajak, kenapa kok di sensus lagi? Nah, kayak gitu. Nah, terus kayak misalkan kalau saya kasih contoh lagi, saya driver online ya. Enggak semua driver online itu punya mobil sendiri. Nah, pengalaman dari teman saya itu di waktu di sensus itu dianggap mobil sendiri. Padahal beberapa teman itu mobil itu memang sewa dari vendor, dari ojek online-nya itu dari vendornya dikasih sewa mobil untuk hariannya, tapi mobil bisa dibawa pulang. Nah itu kata teman saya itu dianggap punya sendiri. Aduh kasihan ya, nggak tahu nanti peruntukannya apa itu sensus, nggak tahu. Sekian, terima kasih Mbak Yola.
1: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dari Pak Joko ya. Nanti saya akomodir lagi beberapa update lainnya kawan di segmen berikutnya. Selain kita juga akan segera terhubung bersama dengan Kepala BPS Kota Malang. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan di 0811-360-911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh.

tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikatain 11 FM, Cadence for Your Life. Selamat siang kawan kembali. Saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya di siang hari ini. Dan tadi di awal saya sudah sempat spill-spill soal sensus ekonomi. Dan ternyata banyak kawan-kawan pendengar juga yang mengkhawatirkan adanya modus penipuan ya berkedok sensus ekonomi 2026. Tadi ada yang sharing juga katanya sudah menolak dan lain-lain begitu. Jadi di sensus ekonomi 2026 yang masih berlangsung sampai akhir Agustus di Kota Malang, petugas BPS-nya masih melakukan pendataan langsung ke rumah maupun juga tempat usaha. Namun di tengah pelaksanaan sensus mulai bermunculan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi oknum yang mengaku sebagai petugas sensus untuk melakukan penipuan. BPS sendiri sudah menegaskan bahwa petugas resmi tidak pernah meminta PIN, kemudian juga pertanyaan yang sifatnya private gitu ya, privasi, sehingga masyarakat diminta untuk waspada. Nah, lalu bagaimana sebenarnya mekanisme pendataan sensus ekonomi? Apa yang harus diketahui masyarakat agar tidak menjadi korban modus penipuan? Dan sejauh mana pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Malang hingga saat ini? Saya sudah terhubung di line telepon bersama dengan Kepala BPS Kota Malang, ada Pak Umar Syaifuddin, MSI. Pak Umar, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, saya dengan Yolanda, Pak Umar, siang hari ini yang bertugas. Tadi sempat saya spill di awal, Pak, kaitannya dengan modus penipuan sensus ekonomi ya. Tapi mungkin sebagai awalan boleh dijelaskan dulu bagaimana progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Malang sampai hari ini, Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Yolanda bahwa progres pelaksanaan lapangan sampai saat ini sudah sekitar 54%. Artinya progres sudah sesuai dengan

0: on track-nya. Jadi pelaksanaan ini kan selesai nanti tanggal 31 Agustus.
1: Yeah.
0: Jadi insya Allah kekurangan yang sekitar 46% bisa terrealisasi nanti dari sisa hari pendataan ini.
1: Oke, masih ada 40%. Itu daerah mana Pak yang masih belum selesai?
0: Secara rata-rata hampir semua daerah, karena kan memang petugasnya menyebar ke semua wilayah di Kecamatan Malang ya, di kecamatan di seluruh wilayah Kota Malang.
1: Oh.
0: Jadi okay, sama aja. Jadi setiap kelurahan progres, setiap kelurahan progresnya ya memang sekitar itu.
1: Oke, okay, baik Pak Umar. Ada tantangan nggak Pak sejauh ini?
0: Tantangan bagi petugas kami ya tentunya tidak bertemu responden, tidak bisa ketemu responden karena mungkin rumahnya kosong, karena mungkin anggota rumah tangga keluarga atau anggota rumah tangganya bekerja dan lain sebagainya, sehingga petugas kami harus datang pagi, tidak ada kemungkinan harus datang setelah jam kerja dan lain sebagainya. Itu merupakan tantangan-tantangan yang ada di lapangan.
1: Oke, baik. Apakah juga misalnya di hari ini tidak ketemu, besoknya tuh kemudian didatangi lagi atau bagaimana tuh Pak Umar?
0: Harus Mbak, harus didatangi lagi karena seluruh keluarga kan sudah ada prelistnya ya, sudah ada daftarnya di HP petugas, sehingga seluruh rumah itu juga akan didata nanti sampai tanggal 31 Agustus.
1: Oh oke, okay, jadi pokoknya semuanya harus mengikuti sensus ini Pak ya?
0: Ya,
1: oke, nah ini tadi saya terima laporan dari kawan pendengar, dia bisa menolak sensus itu. Nah itu gimana tuh Pak, kalau ada yang ketemu sama pemilik rumahnya tapi dia menolak untuk disensus?
0: Nah, nanti itu bertahap, artinya kalau memang ada penolakan dari petugas dan petugas tidak bisa menyelesaikannya, nanti bisa bertahap, artinya nanti petugas bisa lapor ke pengawasnya, nanti kalau pengawas tidak bisa mendapatkan responden tersebut, nanti bisa lapor ke kami atau mungkin kami juga akan berkoordinasi dengan ketua RT setempat atau ketua wilayah atau mungkin ketua di perumahan dan lain sebagainya agar masyarakat bisa terdata dengan baik.
1: Oke, nah ini tadi kita sempat bahas juga Pak Umar, belakangan itu katanya muncul pemberitaan mengenai potensi oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi. Ini apakah juga menjadi perhatian Pak dari BPS Kota Malang?
0: Siap, jadi petugas kami juga sudah melakukan sosialisasi baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat sampai kelurahan bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh ada syarat-syaratnya. Artinya kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT. Karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS, terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobile yang ada di HP. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada nantinya disampaikan oleh petugas ke responden itu lewat HP responden.
1: Okay.
0: Jadi kalau tidak memakai ini atau tidak punya yang namanya HP dengan pertanyaan-pertanyaan itu, berarti itu memang bukan petugas BPS yang untuk mendata kegiatan sensus ini.
1: Oh, oke. Okay. Baik, jadi cirinya sudah jelas Pak ya. Dia pakai rompi, kemudian di ID card-nya bisa di-scan, termasuk juga pendataannya tidak lagi manual, tapi semuanya sudah terdigitalisasi. Oke, untuk pertanyaan, nah ini jenis pertanyaannya Pak, kenapa banyak yang sharing ke kita itu pertanyaannya beda-beda, bahkan sampai merek air minum pun ditanyakan, tapi sementara yang lain nggak mendapatkan pertanyaan serupa? Ada nggak Pak clue-clue pertanyaan umum yang diberikan itu dari BPS ke masyarakat?
0: Pertanyaannya banyak Mbak, artinya memang rinci atau rinci banget gitu ya. Jadi kalau di rumah tangga, dalam suatu rumah tangga, jadi katakanlah ada usaha ataupun mungkin rumah tangga biasa gitu ya. Kalau rumah tangga biasa itu biasanya kami jelas akan menanyakan mengenai keterangan perumahan. Jelas KK, karena harus by NIK. Jadi responden harus tahu dengan NIK-nya masing-masing itu kan sudah ada di KK ya. Biasanya petugas kami itu meminta KK untuk memberikan gambaran berapa NIK-nya dari responden tersebut, termasuk seluruh anggota rumah tangganya. Jadi itu yang pertama. Terus keterangan pemilikan aset. Atau mungkin air minum dan lain sebagainya, termasuk keterangan anggota keluarga yang lengkap. Itu yang ditanyakan. Tapi kalau nanti ke usaha, jadi selain ke rumah tangga, kami ini juga ke semua usaha, ke tempat-tempat usaha yang ada di Kota Malang. Itu tentunya kami juga akan menanyakan nama perusahaan, alamat lengkap, nomor induk usaha, status badan usaha, produk utama, jaringan usaha, dan lain sebagainya. Memang pertanyaannya sangat lengkap, Pak. Jadi artinya kita ke suatu responden itu membutuhkan waktu minimal 1-2 jam.
1: Baik. Ini ada yang menanyakan juga, kalau anak kos yang tinggal di Malang, itu juga dapat sensus ekonomi?
0: Siap. Jadi BPS ini mendatanya bukan by NIK atau by KTP, tapi adalah by domisili. Jadi siapapun yang tinggal atau menetap di Kota Malang dengan tujuan tertentu tentunya, itu harus didata juga, termasuk anak kos, mungkin orang Surabaya yang sudah kontrak di Malang dan lain sebagainya, mungkin itu semua akan kita data.
1: Jadi semuanya by domisili Pak ya?
0: Ya, by domisili.
1: Nah ini yang boleh disampaikan juga Pak, data yang tidak boleh diminta oleh petugas BPS itu apa saja Pak untuk meningkatkan kewaspadaan di masyarakat?
0: Jadi artinya gini, BPS itu tidak, kan sekarang lagi rame nih berhubungan dengan pajak dan enggak gitu ya?
1: Iya.
0: Bahwa kami ini tidak berhubungan dengan pajak. Artinya output yang dihasilkan oleh BPS, oleh kami itu nantinya adalah output global atau hanya memberikan gambaran secara global atau secara makro, tidak individu. Karena apa? Karena kami juga, BPS juga dilindungi oleh undang-undang, artinya tidak bisa kami ini misalnya memublikasikan by name, by trace seseorang dan lain sebagainya. Karena kita ada amanah untuk menyelenggarakan sensus dengan undang-undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik. Kami ini memang juga oleh undang-undang tidak boleh mempublikasikan yang namanya individu atau by name by address. Jadi semuanya nanti publikasinya berupa data makro itu Mbak.
1: Sejauh ini ada nggak Pak ya yang melaporkan barangkali dugaan oknum atau penipuan yang mengatasnamakan BPS di momen sensus ekonomi ini?
0: Ya selama ini alhamdulillah di Kota Malang belum ada yang lapor masalah itu Mbak, karena memang sekali lagi bahwa petugas kami sudah ada identitasnya yang sangat lengkap, artinya insya Allah mungkin kalau dengan hal yang tadi misalnya rompi, terus jumlah tugas, terus harus pertanyaan kuesioner itu ada di HP, tentunya kalau masyarakat mengenal seperti itu tentunya tidak akan takut lagi dengan sensus-sensus yang abal-abal dan lain sebagainya.
1: Kalau untuk kanal pengaduan barangkali ada yang bisa dihubungi kah Pak Umar dari BPS?
0: Kami sudah ada telepon, bisa telepon ke misalnya lewat sosmed kami BPS Kota Malang atau ada kanal-kanal pengaduan sudah ada Mbak. Artinya nanti bisa disebarkan. Ini sebenarnya sudah kami sebarluaskan ke masyarakat juga.
1: Baiklah. Nah tadi kan di awal sempat dijelaskan juga ternyata masih ada penolakan, kemudian dilakukan secara bertahap juga. Ini bagaimana strategi BPS untuk membangun kepercayaan masyarakat agar tetap bersedia menerima petugas sensus, Pak Umar?
0: Jadi gini, kami tetap koordinasi dengan pemerintah daerah ya, khususnya dengan tingkat yang paling bawah, baik itu dengan Pak Lurah, dengan Pak RT nantinya, sehingga masyarakat betul-betul percaya dengan petugas kami yang datang ke teman-teman responden. Artinya apa? Artinya kalau memang diperlukan, kami juga minta Pak RT atau mungkin siapa yang dikenal di lingkungan tersebut untuk menjadi penunjuk jalan bagi kami, agar masyarakat percaya bahwa kami petugas BPSD itu memang sudah koordinasi dengan wilayah setempat dan lain sebagainya.
1: Oke, baik. Nah, ini ada yang menanyakan juga untuk outputnya. Tadi disampaikan outputnya secara global, itu boleh dijelaskan nanti akan menjadi landasan kebijakan atau bagaimana, Pak, katanya output dari hasil sensus ekonomi?
0: Ya, yang jelas bahwa output kita, output dari kegiatan sensus ekonomi kan tentunya bagi pemerintah itu kan untuk analisis kebijakan ya. Jadi mungkin struktur ekonomi misalnya di Kota Malang ini kegiatan-kegiatan apa sih yang paling banyak? Misalnya katakanlah apakah itu industri, apakah itu konstruksi, apakah itu perdagangan besar, apakah itu akomodasi konsumsi. Jadi semua itu akan punya struktur yang lebih lengkap karena hasil dari kegiatan sensus ekonomi ini. Jadi nantinya juga tentunya menjadi potret terkini dari struktur ekonomi khususnya di Kota Malang bisa tergambarkan dengan jelas.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Umar, boleh disampaikan kepada masyarakat Kota Malang ini agar tetap berpartisipasi ya dalam sensus ekonomi sekaligus tetap waspada terhadap modus penipuan. Silahkan Pak.
0: Jadi terima kasih untuk masyarakat Kota Malang khususnya. Terimalah petugas kami, petugas sensus ekonomi, dan jawablah dengan jujur. Karena dengan jawaban yang jujur dari responden atau dari masyarakat itu akan sangat penting dan menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan kebijakan publik, dan tentunya dari kebijakan-kebijakan itu bisa dihasilkan output yang lebih nyata untuk masyarakat. Jadi sekali lagi, terimalah petugas sensus dengan baik dan jawablah dengan jujur, karena dengan kejujuran itu data akan semakin akurat dan berkualitas.
1: Oke,
0: mungkin baik. Seperti itu, Mbak.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Umar atas waktunya, kemudian juga insight yang disampaikan. Semoga juga lancar-lancar Pak sampai akhir Agustus ini ya untuk sensusnya. Dan semoga juga semuanya ikut berpartisipasi. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Pak Umar. Selamat ya, siang.
0: Terima kasih Mbak Yolanda. Sehat-sehat. Amin.
1: Ya itu dia kawan ya, sambung kita bersama dengan Kepala BPS Kota Malang, Pak Umar Syaifuddin MSI. Ini kaitannya dengan sensus ekonomi dan tadi sudah dijelaskan juga jikalau pertanyaannya memang detail begitu. Karena ada beberapa unsur yang disesuaikan, yaitu sesuai dengan NIK, kemudian kepemilikan aset. Kalaupun yang punya usaha harus jelas juga terkait dengan status, legalitas, termasuk bahkan jaringan usahanya sendiri. Gitu untuk beberapa catatan. Dan semoga lebih waspada juga, tadi sudah ada ciri-ciri yang dijelaskan, kemudian juga bentuk pertanyaan, kalaupun juga sifatnya pribadi, maka kita bisa melaporkan begitu. Tadi bisa lapor ke medsosnya BPS atau bisa juga mungkin kawan-kawan sharing di C3 FM ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, ini tadi ada informasi ya yang masuk ke WhatsApp kami, beberapa informasi kawan. Ini ada informasi dari Pak Rizky Adi, menginformasikan tadi kawan di jam 11.33 kawan ya, kita coba lihat. Pak Rizky Adi menginfokan umbul-umbul salah satu partai di sepanjang flyover Arjosari banyak yang ambruk. Bahkan tadi jam 7.30 saya lihat sana sudah ada umbul-umbul yang jatuh ke jalan dan terlindas kendaraan, bambunya juga ada yang mencorok ke jalan, katanya seperti itu. Lalu ternyata makin siang makin banyak yang goyah kena angin, kata Pak Rizky Adi seperti itu kawan. Nah ini kita coba lihat. Nah ini kawan, Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Oh ini ya, yang ada yang ambruk-ambruk. Oke, terima kasih informasinya. Terima kasih, nanti kita coba teruskan ke Satpol PP ya, pihak terkait mengenai hal ini. Lalu kalau misalkan, oh sudah diteruskan ke Satpol PP. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi kita keteruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Dan masih belum ada balasan kawan. Lalu kita cek juga ada informasi, sebentar kita coba lihat kawan, Pak Yudi ya, ini Pak Yudi, ini informasinya, sebentar kawan, kita coba cek ya. Pak Yudi, ini informasinya di mana? Nah ini tadi ada informasi dari Pak Yudi kawan, kalau misalkan kita lihat benarkah info ini. Nah ini kita coba cek terlebih dahulu ya, informasinya benarkah berita ini, katanya seperti itu kawan. Nah ini kita coba search untuk beritanya kawan di grup traffic report ya. Jadi kalau misalkan kita lihat mulai satu informasi dari Pak Yudi nih kawan ya, kalau misalkan ada mulai 1 Agustus 2026 di setiap SPBU akan ada petugas Samsat dan Polantas gitu. Ketahuan belum bayar pajak siap-siap ditilang, katanya seperti itu kata Pak Yudi. Nah, tadi kita sudah tanyakan ke pihak Samsat kawan. Info dari pihak Samsat itu hoax ini ya. Jadi ini berita yang tidak benar kawan. Jadi tidak benar untuk berita yang ditanyakan oleh Pak Yudi. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi juga tadi dari Bu Sandi kawan. Bu Sandi ini menginformasikan, kita coba cek kawan, menginformasikan mengenai ini ada orang minta-minta sama bawa anak kecil. Orangnya masih muda, lokasi di Indomaret Jalan Sulawesi. Ini kawan fotonya ya. Nah ini di parkiran Indomaret kawan untuk tidurnya, anaknya tidur itu ya, Anda mungkin bisa lihat juga. Tapi kalau misalkan di Jalan Sulawesi ini tidak hanya yang ibu-ibu ini saja ya, saya juga biasanya melihat yang ibu-ibu tua juga kawan, yang malah duduknya ini tidak di parkirannya tapi malah di depan pintu dari Indomaretnya ya. Jadi orang-orang keluar dari Indomaret itu langsung dimintai gitu kawan. Nah informasi mengenai ini, informasi dari Bu Sandi ya, sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Terima kasih informasinya Bu Sandi. Dan kalau misalkan kita lihat tadi ada gabungan ya bersama Kepala BPS Kota Malang Pak Umar Saifuddin di sebelum segmen ini kawan. Dan tadi ada yang menanggapi gitu ya, ini ada Pak Syahroni kawan. Pak Syahroni ini menanggapi melalui voice notes. Kita coba cek terlebih dahulu. Ini kawan.
1: Jadi kasusnya itu DTSN saya naik dari diesel 2 langsung ke 8. Terus saya konfirmasi ke pendamping PK saya. Terus dicek itu keterdeteksi saya punya rumah 2. Terus ide pelanggan 2. Saya terus konfirmasi ke PLN, penasaran ide pelanggan punya siapa. Saya konfirmasi ke PLN itu atas nama XX.
0: Oke.
1: Okay. Desa Geneng apa? Ngamban Genengan. Terus saya lapor ke mana? Ke kantor Desa Ngijo, ke bagian apa itu perubahan data desil. Saya mengajukan perubahan data desil, konfirmasi, ngisi formulir bahwa nomor itu ya dia bukan punya milik saya. Jadi di data DTSN saya itu kelacak punya nomor apa rumah 2.
0: Oke.
1: Ya kesalahan di pelanggan itu masuk ke nomor NIK saya.
0: Oh gitu. Jadi katanya itu sebelumnya kawan ya, kata Pak Syahroni ini petugas sensus tanya ID pelanggan PLN. Nah ini jangan diberitahu, ada kasus di saya sendiri di data DTSEN yang saya miliki ID pelanggan 2, padahal yang satunya punya orang lain. Saya konfirmasi ke PLN yang nyasar ke saya, ternyata itu daerah Ngamban, Gendengan, Pakesaji. Itu gitu kawan ya. Terima kasih Pak Syahril untuk informasinya. Lalu ada Pak Diono juga menanggapi, kok sampai memberi nilai tafsir harga rumah dan kontrakan, apa ini pertanyaan wajib ya? Dan harusnya ada nomor hotline pengaduan untuk badan sensusnya, dan sifatnya ini wajib apa tidak untuk nolaknya. Baik, terima kasih Pak Diono. Nah, kalau misalkan wajib atau tidaknya sebenarnya ya sunah gitu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat memang tujuannya apa sih sensus ini kawan? Sensus ekonomi ini adalah tujuannya untuk pemerintah membentuk atau membuat kebijakan ekonomi selama 10 tahun ke depan ya. Jadi bisa dilihat datanya, oh ternyata masih banyak ya UMKM yang memang kesusahan dalam mencari pekerja. Karena apa? Karena ini. Nah, contohnya seperti itu. Bahkan oh ternyata masih banyak juga masyarakat yang gini. Nah, data-data itu semua dikumpulkan jadi satu, menjadi data global itu kayak yang tadinya kata Pak Umar ya. Nah, jadi tujuannya itu kawan. Nah, tapi yang perlu kita waspadai adalah oknum-oknum yang memanfaatkan sensus ini. Jadi siapa tahu ada oknum-oknum yang memang bukan orang BPS gitu ya, bukan tim dari panitia sensus, tiba-tiba datang ke rumah-rumah meminta foto KTP, foto ini, foto itu, padahal tidak ada ketentuannya seperti itu ya, sensus ya, seperti diwawancarai saja gitu. Dan Anda mungkin boleh tambahkan pendapat Anda yang mungkin sudah merasakan juga seperti itu, kirimkan di 0811 360 911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar ketika Anda masuk dari Gate Singosari. Anda yang mau lanjut mengarah ke ruas Pandaan maupun di sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan nanti lepas dari Sidoarjo, Anda yang mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat untuk kawan-kawan City Guide yang ingin menambahkan informasi seputar tol di siang hari ini. Anda bisa teruskan di 0811 360 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
8: Terus?
9: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
10: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
10: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
0: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Uwong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih. Selak luwe ta.
11: Ana rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nolianne.
12: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Bu Mulyani Tejo Kusumo menginformasikan, selamat siang, ini saya lewat Wisnuwardana, nemu pickup rombeng melebihi batas ya, atau odol, sampai kabel di atas didorong pakai bambu. Ini sering terjadi lah, kok dibiarkan lama-lama kabel-kabel itu bisa putus loh. Ini kawan ya fotonya, Anda bisa melihat juga N berapa ini ya, tidak terlalu jelas untuk platnya. Pokoknya mobil pickup berwarna putih Suzuki kawan ya. Nah, untuk muatannya itu luar biasa odol kawan, tinggi sekali ya, sangat berbahaya dan masih diteruskan saja kawan. Nah ini ada, oh ini ternyata yang disanggah pakai bambu ya. Jadi ada orang yang menyanggah pakai bambu kawan di sini. Anda bisa melihat juga berwarna oranye ini untuk bajunya. Terima kasih Bu Mulyani untuk informasinya ya, hati-hati saja kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi, kita sudah mendapatkan balasan dari Pak Mustaqim Jaya mengenai kabit atensi gitu ya, tentang adanya bendera-bendera partai tadi di flyover Arjosari dan juga ada gepeng kawan ya di Jalan Sulawesi. Nah ini sudah di atensi. Terima kasih informasinya seperti itu. Dan untuk informasi dari Bu Mulyani tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta kawan. Nah jadi ini kalau misalkan kita lihat pickup rombeng melebihi batas sampai kabel di atas didorong pakai bambu ini ya. Ini sudah kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Dan mungkin Anda boleh tambahkan kawan pantauan-pantauan cuaca dan juga lalu lintas. Untuk cuaca di sekitaran City Gate sekarang cerah berawan ya, cenderung berawan malahan. Lalu di beberapa titik seperti Batu contohnya ini malah udara kabur. Lalu kalau misalkan di Malang Kabupaten maksudnya ada udara kabur, ada yang cerah berawan, ada yang cerah, ada yang memang berawan seperti itu kawan. Jadi bervariasi ya untuk sore hari ini cuaca-cuaca di sekitaran Kabupaten Malang. Nah kalau misalkan di Malangnya sendiri ini rata-rata cerah. Nah ini di City Guide kawan di Telogomas baru saja saya ngomong berawan, ternyata sudah cerah lagi, sudah terik lagi ya. Nah ini terik dengan suhu kisaran 24 sampai 26 derajat Celcius untuk di Kota Malang. Dan waspadai saja, jangan lupa pakai tabir surianya kawan ya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM, bisa sharing untuk informasi-informasi lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kawan, saya ada informasi untuk Anda ya. Di siang hari ini kawan ya, mungkin Anda lagi santai-santai menikmati makanan, beristirahat sejenak gitu ya, istirahat bekerja kawan. Tapi sambil mikir kok rumah saya kurang nyaman, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman, belum bagus gitu ya. Atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah saatnya kawan, percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: punya otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah

0: ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
1: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
0: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CDI Bank. Cadence for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di siang hari ini kawan ya, 12.48 ini lalu lintas memang masih lancar di beberapa titik kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat kepadatan ini masih cukup minim ya. Bahkan kalau misalkan untuk antrian yang sangat panjang itu tidak ada kawan. Mungkin hanya antrian-antrian pendek saja seperti di TL Sabilillah, TLL Asucipto itu ada antrian-antrian pendek. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Bukuluduk itu juga antrian pendek saja, tidak terlalu panjang gitu kawan ya. Nah, tapi yang perlu Anda waspadai memang nanti di sore hari kawan. Menjelang sore biasanya sudah banyak orang-orang yang menuju pulang ke rumah maksud saya ya. Jadi banyak orang yang pulang ke rumah, jadi otomatis pulang kerja ini trafiknya bakal naik, hati-hati saja. Lalu ada informasi tadi dari Pak, sebentar ini kita coba lihat kawan ya. Ini dari Pak siapa ya? Ini kita coba updatekan dulu kawan untuk namanya ya, karena masih belum masuk di data kami. Kita akan coba data terlebih dahulu karena menginformasikan mengenai lalu lintas ini ya. Lalu kalau misalkan kita cek untuk di siang hari ini, ada informasi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Gandang Ibda Hatta kawan. Tadi kita meneruskan informasi dari Bu Mulyani mengenai adanya pickup rombeng ya, pickup yang membawa rombengan-rombengan gitu itu odol kawan. Dan sudah kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, katanya oke naik, terima kasih. Baik, terima kasih informasinya seperti itu. Terima kasih untuk tanggapannya Pak Hatta. Lalu kalau misalkan kita cek cuaca, memang saat ini masih panas kawan di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan bisa komentar juga tentang sensus kawan ya. Nah, sensus ekonomi 2026, kalau misalkan kita lihat, hal ini dilakukan 10 tahun sekali dan tujuannya untuk mengumpulkan data dasar dari seluruh aktivitas ekonomi dan pelaku usaha di Indonesia kawan. Jadi untuk memetakan potensi dan struktur perekonomian nasional gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di 2026, seluruh sektor usaha dan kegiatan ekonomi, baik mikro, kecil, menengah atau UMKM ya, startup hingga perusahaan berskala besar itu berbagai informasinya dikumpulkan menjadi satu. Contohnya seperti identitas usaha, kepemilikan, perizinan, penggunaan internet dan penerapan ekonomi digital, jumlah tenaga kerja, pendapatan, aset dan modal usaha, kondisi perumahan dan identitas keluarga pelaku usaha seperti itu. Jadi data yang terkumpul itu akan menjadi landasan penting bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat kawan ya. Dan bagi pemerintah ini menjadi landasan perumusan kebijakan ekonomi, lalu pemerataan pembangunan dan penguatan program UMKM yang tepat sasaran. Nah kalau untuk pelaku bisnis, membantu mengidentifikasi tren industri, menganalisis pasar, mencari peluang usaha baru, serta strategi ekspansi. Nah mungkin Anda boleh tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Tadi sudah wawancara dengan Kepala BPJS ya. Kita sudah mewawancarai tentang potensi-potensi yang memang cukup berbahaya di dalam dalam sensus 2026, contohnya seperti penipuan kawan. Jadi banyak oknum-oknum yang memang orang-orang tidak bertanggung jawab gitu ya, saya bilangnya orang-orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan sebagai BPS gitu, mengatasnamakan orang BPS terus datang ke rumah lalu meminta foto KTP, foto data diri terus dijadikan pinjol. Seperti itu juga banyak kasusnya kawan. Nah ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Umar kawan, Kepala BPS Kota Malang, kalau misalkan memang pertanyaan-pertanyaannya ini ya tujuannya untuk memberikan informasi saja, tidak ada memberikan data atau apapun itu kawan ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Pernah nggak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas. Bukannya sampean mang debu ribut ah?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain lho. KB ini diberi gue rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Jawa. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Satpol PP Kota Batu kekurangan personel. Tahun ini total ada sekitar 5 anggota yang akan memasuki masa purna tugas. Kondisi ini membuat jumlah personel aktif hanya tersisa 164 orang. Jumlah ini dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pengamanan di tengah perkembangan Kota Batu yang semakin pesat. Kata PLT Kepala Satpol PP Kota Batu, Faris Pasharela, pihaknya sedang menghadapi persoalan serius soal keterbatasan SDM. Idealnya Kota Batu punya 200-250 anggota. Kawan, Dinsos jelaskan tata cara adopsi anak hindari ancaman eksploitasi. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Gate FM hari ini, 23 Juli, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Atiatul Husna menyebut, dalam kebijakan adopsi ada beberapa hal yang harus dilalui untuk memverifikasi kelayakan orang tua angkat. Yang pertama adalah memastikan usia pernikahan calon orang tua angkat sudah berjalan selama 5 tahun, satu agama dengan calon anak yang akan diadopsi. Adopsi, sehat jasmani rohani, memiliki kondisi ekonomi yang memadai, dan tidak memiliki catatan kriminal, serta mendapatkan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Nantinya, Dinsos akan melakukan assessment, lalu memberikan rekomendasi ke Dinsos Provinsi Jatim, lalu dilanjutkan dengan assessment lapangan oleh pihak provinsi. Baru lahirlah sebuah rekomendasi yang dibawa ke pengadilan agama untuk penerbitan akta dan penetapan ke Dispenduk Capil. Kawan, Indonesia gandeng Ocean X lindungi Taman Nasional Laut. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi eksplorasi laut Ocean X untuk memperkuat perlindungan Taman Nasional Laut melalui riset ilmiah dan eksplorasi bawah laut. Kerjasama yang diharapkan mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif. Kolaborasi tersebut akan melibatkan penelitian keanekaragaman hayati laut, pemetaan ekosistem, serta pemanfaatan teknologi kelautan modern. Hasil penelitian nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan konservasi laut di Indonesia. Pemerintah menilai kemitraan ini dapat memperkuat upaya menjaga keanekaragaman hayati laut sekaligus mendukung target perluasan kawasan konservasi perairan nasional secara berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Pak Nick, tadi sempat konfirmasi ke kami soal pemberitaan ya yang didapatkan, dan kalau dilihat ini dari pesan yang diteruskan berkali-kali. Kalau melihat kasus kejadiannya itu di masuknya di sekitar Sukun, Pak ya. Jadi kita masih coba konfirmasi melalui Kapolsek Sukun AKP Rian Wahyuning Tias. Jadi mohon waktu Pak Nick, semoga segera terkonfirmasi ya. Dan kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga masih bisa sampaikan seperti apa kondisi di sekitar Anda di siang hari ini di 0811 3600 911. Nah, ini tadi kami juga sempat menerima flyer soal acara ya. Jadi acaranya sendiri ini di sekitar Sumber Sekar, berupa karnaval Desa Sumber Sekar kawan, untuk kegiatannya besok. Dan untuk informasinya sendiri, penutupan itu mulai besok sampai mulainya ya jam 23.00 24 Juli. Sampainya ini belum tahu sampai kapan, kemudian dilanjutkan hari Sabtu sampai Minggu. Mulainya jam 6 pagi sampai jam 3 pagi seperti itu. Dan ini kami juga dapat informasi titik kumpulnya ya, nantinya di area SD Negeri 2 Sumber Sekar. Tapi untuk rutenya dan informasi lainnya kita masih coba dalami kawan, kita masih coba cari tahu ya melalui rekan-rekan petugas kepolisian setempat. Jadi mohon waktu, atau mungkin Anda yang tahu informasi soal kegiatan karnaval Sumber Sekar, atau mungkin Anda tahu juga persiapan hari ini seperti apa di sana, Anda bisa kabarkan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
10: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangannya dihadapi.
11: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, semakin siang semakin terik ya ini melihat di sekitar Telogo Mas, dan siang hari ini masih bersama dengan saya Bulan. Terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar menanggapi bagaimana kondisi di sekitar Anda siang hari ini. Tadi kita juga dapat beberapa catatan yang disampaikan. Ini tadi dari Pak Pram ya, cukup panjang. Coba kita bacakan dulu, menginformasikan perbaikan jalan di bawah flyover Arjosari untuk pelaksanaan pekerjaan mulai hari ini sampai besok dari pukul 22.00 sampai 05.00. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan buka tutup jalan ya. Arah utara menuju selatan untuk roda 2 atau 4 dan terkecil diarahkan melalui flyover Arjosari atau MCC. Arah utara menuju selatan untuk kendaraan berat, truk roda lebih dari 6 diberlakukan buka tutup jalan, berhenti lajur kiri di Riverside atau Haris Hotel. Nah, kemudian arah selatan menuju utara untuk roda 2 atau 4 diimbau melalui jalan Adi Sucipto, MCC, flyover Arjosari. Arah selatan menuju utara untuk kendaraan berat, truk roda lebih dari 6 diberlakukan buka tutup jalan, berhenti di lajur kiri jalan Panji Suroso atau Kemenak. Imbauan kepada pengguna jalan supaya mematuhi rambu dan arahan petugas pengatur lalu lintas. Terima kasih. Di sini tertanda PPK 36 Provinsi Jawa Timur, BBPJN Jatim Bali, Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, Pak Pram, terima kasih banyak untuk update informasinya. Dan untuk Anda

kawan-kawan yang sekarang ini juga sedang memantau di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda, ini khususnya catatan yang ditambahkan Pak Pram kawan, ini kaitannya pengerjaan ya, perbaikan jalan di bawah flyover Arjosari ini mungkin sudah cukup banyak orang yang menantikan, akhirnya ada perbaikan juga ya. Jadi informasinya mulai hari ini, tapi masih nanti sekitar jam 10 malam sampai jam 5 pagi besok ya, seperti itu untuk pengerjaannya. Rekayasa lalu lintas juga tadi sudah tersampaikan, lebih baik Anda antisipasi. Kemudian untuk informasi lainnya, Anda yang sekarang juga sedang memantau di wilayah Kabupaten Malang termasuk juga di sekitar Kota Batu, kabar dari Anda juga boleh Anda tambahkan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media, kita ada Instagram, kita juga ada X dan juga di TikTok ya, @cityguide911fm. Yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi.

Menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan yang ada di ruas tol beserta cuacanya ya, apakah masih cerah atau mungkin sudah cerah berawan. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Baik kawan, untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya, ini mungkin sebagai informasi untuk hari ini sama besok. Jadi sesuai informasi yang kami dapatkan dari Pak Pram ya, di sini tertanda PPK 36 Provinsi Jawa Timur, BBPJN Jatim Bali, Kementerian Pekerjaan Umum. Disampaikan kalau perbaikan jalan di bawah flyover Arjosari akan dimulai pengerjaannya hari ini tanggal 23 dan sampai 24 Juli 2026, mulai dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi hari. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas akan diberlakukan buka tutup jalan arah utara menuju selatan untuk roda 2 atau 4 dan truk kecil diarahkan melalui flyover Arjosari menuju MCC. Arah utara menuju selatan untuk kendaraan berat seperti truk roda lebih dari 6 diberlakukan buka tutup jalan, jadi nanti berhenti lajur kiri di Riverside atau Harris Hotel. Nah, untuk arah selatan menuju utara untuk roda 2 atau 4 diimbau melalui Jalan Adi Sucipto, kemudian lanjut MCC sampai di flyover Arjosari. Arah selatan menuju utara untuk kendaraan berat truk roda lebih dari 6 diberlakukan buka tutup jalan, berhenti di lajur kiri Jalan Panji Suroso atau Kemenak. Diimbau untuk pengguna jalan supaya mematuhi rambu ya dan arahan petugas pengatur lalu lintas. Ditambahkan juga oleh Pak Pram, tadi kita sempat tanyakan ya pengerjaan yang dilakukan itu berupa apa? Infonya untuk pengerjaannya pengupasan aspal lama yang sudah rusak itu akan diganti dan diisi aspal yang baru, itu informasi tambahannya. Kemudian untuk catatan yang sebelumnya disampaikan tadi ada kawan City Guide yang kebetulan lewat di Wisnu Wardana, kemudian ada pick up ya yang mengangkut sepertinya ini barang-barang ini ya, barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti itu kawan, tapi ini justru muatannya melebihi batas seharusnya. Sampai kabel yang ada di atas itu nyangkut gitu ya informasinya. Nah, ini tadi disampaikan kalau sebenarnya kondisi seperti ini hampir sering terjadi di sana. Kemudian tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom dengan koordinasi bersama dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Jam 1:32, Pak Hatta menyampaikan terima kasih untuk informasinya seperti itu. Semoga segera ada tindakan ya, dengan harapan sudah tidak ada lagi truk-truk yang membahayakan seperti ini. Mungkin tidak hanya di sekitar Wisnu Wardana area Kedung Kandang, tapi kita bicara di beberapa titik lain yang ada di sekitar Malang Raya ini, apalagi sekarang juga masih musim muatan tebu ya, khususnya di area pabrik gula Kebun Agung. Bagaimana ketika Anda melihat, Anda memantau sejauh ini, Anda juga bisa menyampaikan suara Anda, menyampaikan apa yang jadi informasi Anda di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, "Wah, kamu hebat sekali." Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan kamu memang paling pinter deh, coba mulai katakan, "Ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh." Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, "Kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman," atau "Ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh." Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: guidance for your life. CityGate FM. Udah siap? Yuk berangkat!
1: Siap! Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Ya, jalannya sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
3: Mau ngapain?
4: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
3: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
3: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
3: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
4: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
3: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pertemuan siang hari ini kita lanjutkan ke informasi yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide di WhatsApp ya. Pak Hasan Bisri, terima kasih banyak. Ini tadi ada video yang dikirimkan jam 1:38.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Ini kondisi di daerah Pakesaji atau simpang Pakesaji. Saya perhatikan dari selatan tadi banyak yang petugas kepolisian yang mengatur jalan. Ini kemungkinan ada tamu. Ini trafiknya juga lumayan agak ramai, tapi masih terkendali. Ada tamu barangkali, ada yang tahu infonya. Soalnya mulai dari Jalibar, ini arah ke Malang. Di setiap persimpangan diatur oleh kepolisian. Terima kasih, cuaca panas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Hasan. Coba kita cari tahu juga Pak ya, karena memang seperti yang disampaikan Pak Hasan, biasanya ketika ada tamu gitu yang datang di beberapa jalan, ini sudah standby beberapa petugas kepolisian ya yang membantu pengaturan lalu lintas. Dan untuk Anda yang siang hari ini kawan juga sedang melintas di sekitar Kabupaten Malang, mungkin kawasan Kepanjen dan sekitarnya, ataupun Anda yang sekarang sedang berada di sekitar Bululawang dan sekitarnya, tambahan informasi dari Anda boleh ditambahkan mungkin untuk beberapa persimpangan ya khususnya. Apakah Anda juga menemukan hal yang sama seperti yang disampaikan Pak Hasan Bisri? Untuk pengamanan ini juga dilakukan, beberapa personil dari polisi juga standby. Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Dan ini tadi baru saja Pak Hasan Bisri mengirimkan lagi video, kawan coba kita tampilkan. Ini posisi lagi di mana Pak Hasan Bisri?
1: Oh, ini ternyata tamunya sudah lewat. Banyak tamu-tamu negara ini. L. Ini yang di kawal. Banyak juga ya. Wih. Masih banyak di belakang. Hati-hati kawan, minggir dulu. Kita harus mengalah ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Hasan Bisri. Ini belum tahu ya, ini rombongan dari mana. Yang jelas terlihat iring-iringan kawan. Jadi ada pengawalan begitu. Dan untuk plat nomornya tadi belum tercapture dengan baik ya dari videonya Pak Hasan Bisri. Saya kurang jelas melihatnya. Yang jelas hati-hati untuk Anda yang mobile. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda bagikan, mungkin yang sekarang sedang memantau di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di sekitar Kota Malang, Anda bisa teruskan seperti Pak Hasan Bisri dan kawan-kawan City Gate lainnya. Bisa kirimkan di WhatsApp ya di 0811 3600 911. Saatnya kita kembali geser ke informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kita bergeser dari beberapa gate tol dulu ya. Kalau di Malang, di gate Malang Madiopuro, jalur exit cukup ramai ternyata. Di gate Pakis, exit sama-sama ramai kawan. Kalau di Singosari itu jauh lebih lengang di jalur gate-nya exit maupun entry, tapi ketika mengarah ke perempatan Karanglo, lumayan ngantri juga di TL. Sampai di

ke sekitaran Mojokerto ya, ada peningkatan volume. Oh, cenderung ramai lagi. Kemudian yang di sekitaran Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, itu jauh lebih lancar. Peningkatannya hanya dari Pasuruan ke Probolinggo. Nanti kawan-kawan boleh update di beberapa ruas tol lainnya. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

9.11 Hot News. CDG 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Batu revitalisasi Gor Ganesha jadi lebih aktif. Saat ini Pemkot Batu sedang fokus salah satunya pada realisasi Gor Ganesha menjadi pusat aktivitas UMKM yang terintegrasi dengan kawasan jantung kota itu. Kata Kepala Bapelitbangda Kota Batu, Bangun Yulianto, rencana ini sebagai upaya mengoptimalkan aset pemerintah. Menurutnya, keberadaan sentra UMKM yang terpusat dinilai bisa memberikan dampak ekonomi lebih besar untuk masyarakat. Kawan, adopsi ilegal rentan sebabkan eksploitasi dan kekerasan pada anak. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Malang Kota Ibtu Kusnul Khotimah pada SDKTV menyampaikan adopsi ilegal erat kaitannya dengan perdagangan anak. Modus yang marak terjadi adalah ketika orang tua tidak menginginkan bayinya karena keterbatasan ekonomi lalu mencari klinik yang sepi untuk menyerahkan anaknya ke adoptar. Kusnul juga menyebut anak dari adopsi ilegal juga rawan dieksploitasi baik eksploitasi ekonomi, seksual maupun eksploitasi sumber daya. Salah satu unsur anak dieksploitasi adalah ketika kegiatan anak tidak ditempatkan sesuai dengan umumnya. Untuk pelaku eksploitasi anak bakal diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun. Lalu jika ada unsur perdagangan anak, maka bisa dipenjara 3-15 tahun. Dan aksi adopsi ilegal juga bisa dijerat penjara 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Kawan, Puan ajak wujudkan lingkungan bebas perundungan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap anak di Indonesia berhak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat dan bebas dari segala bentuk perundungan atau bullying. Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026. Puan menilai masih banyak tantangan yang dihadapi anak, mulai dari kekerasan, putus sekolah, hingga perundungan di sekolah maupun ruang digital. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama. Ia juga mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya perlindungan anak agar setiap anak dapat belajar, berkembang, dan meraih potensi terbaik tanpa rasa takut. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza. Selamat siang. Hot News.

0: Serikat Nainun FM, Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani. Siang hari ini menemani Anda, kali ini masih di City Report ya. Jam 2 siang, kondisi cuaca masih cukup panas terik untuk di wilayah Telokomas. Dan barangkali sama juga kawannya dengan di wilayah Anda. Kira-kira siang hari ini suhu ada di angka berapa, nanti boleh untuk Anda share. Sejauh ini kalau untuk yang di Telokomas, saya lihat dari pemantau suhu ya dan juga cuaca, kali ini angkanya masih di 25 derajat Celcius. Cukup panas ya, tapi nggak begitu gerah kawan kalau dirasa. Di sekitar Anda berapa ya, nanti boleh untuk Anda share untuk infonya. Sambil saya coba cek dulu yang di WhatsApp, ini tadi masih ada beberapa informasi dari pendengar Serigir FM yang belum sempat untuk kita bagikan. Ada Pak Didi, selamat siang. Pak Didi, tadi ada informasi berupa video. Kabarnya ada patwal polisi. Patwal polisi apakah ini? Coba saya tampilkan dulu.
1: Ini loh polisi ini tewet-tewet. Langge. Itu Isuzu. Nah itu tewet-tewet itu. Nah gak tahu kesusunan di.
0: Baik Pak Didi, terima kasih untuk informasinya. Padahal gak lagi ngawal Pak ya. Entah ada kesibukan apa nih untuk polisinya. Terima kasih Pak Didi. Kemudian tadi ada Pak Ridwan. Pak Ridwan tadi melalui voice note, ini informasi soal apakah? Saya coba play dulu tadi dari Pak Ridwan. Dari Pak Ridwan informasi berupa voice note ya, di menit 51. Tadi di menit sebelumnya juga sudah kirim voice note, apakah sudah di play ya? Oh ternyata belum juga tuh. Saya play dari voice note yang pertama ya.
2: Assalamualaikum City Guide.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini saya posisi di tadi dari Talangagung sih, lewat Jalibar. Itu ada kayaknya ada kecelakaan tunggal, truk tronton muat gula tetes gitu ya. Itu tadi terbalik menabrak pohon, tapi kayaknya nggak ganggu jalan, mau ada di tepi jalan, udah minggir di tepi jalan. Tapi kayaknya tamunya nggak ada ini. Saya dari Jalipan nih sampai pakai saji, sudah lewat genengan, nggak ada iring-iringan ini. Itu aja informasi sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedikit saya tambahkan, tamunya itu arah Malang apa arah ke Kepanjen ya, ini dari Kepanjen nggak ada iring-iringan ini, barusan aja lewat ini saya sampai udah nyampe Ponago nggak ada apa-apa.
0: Oke, tamu apa ini Pak ya, Pak Ridwan? Coba sambil nanti saya cek ya di database kami, apakah sebelumnya ada informasi soal tamu yang bakal dikawal gitu ya, iring-iringan. Ini sementara kalau informasi, coba saya scroll sampai sekitaran jam 1 siang awal tadi, belum ada informasi soal rombongan ya, atau tamu yang bakal dikawal. Cuman kok tiba-tiba Pak Ridwan memberikan informasi iring-iringan ya. Nanti coba saya cek dulu apakah memang sebelumnya ada informasi soal iring-iringan, atau mungkin Anda punya informasinya juga kawan, nanti boleh di-share ya. Dan nanti coba saya cek juga di teman-teman reporter, apakah memang hari ini akan ada tamu kenegaraan gitu ya, atau dari mana yang akan datang ke Malang. Pak Hasan Bistri, selamat siang juga. Tadi Pak Hasan melalui voice note untuk informasinya. Video ya, bukan voice note. Ini dia kalau informasi dari Pak Hasan Bistri berupa video, saya tampilkan dulu.
3: Selamat siang, assalamualaikum. Ini kondisi di daerah Pakesaji atau simpang Pakesaji. Saya perhatikan dari selatan tadi banyak yang petugas kepolisian yang mengatur jalan. Ini kemungkinan ada tamu. Ini trafiknya juga lumayan agak ramai, tapi masih terkendali. Ada tamu barangkali, ada yang tahu infonya. Soalnya mulai dari Jalibar, ini arah ke Malang. Di setiap persimpangan diatur oleh kepolisian. Terima kasih. Cuaca panas.
0: Oh baik, seperti itu ya ternyata untuk informasi awalnya. Coba nanti Kita cek juga Pak Hasan. Tadi dari Pak Hasan juga ada video kembali yang dibagikan. Ini coba saya tampilkan juga kawan untuk Anda. Masih informasi dari Pak Hasan, platnya L gitu.
3: Oh, ini ternyata tamunya sudah lewat. Banyak tamu-tamu negara ini. L. Ini yang di kawal. Banyak juga ya. Wih. Masih banyak di belakang. Hati-hati kawan, minggir dulu. Kita harus mengalah ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kalau gitu ya Pak Hasan. Tadi nah itu Pak Hasan sempat ketemu sama rombongan patwal gitu ya. Tapi belum tahu tuh di dalamnya ini rombongan dari mana. Coba nanti kita cari tahu juga Pak Hasan ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan itu memang rombongannya cukup banyak ya. Kemudian juga yang dikawal kelihatan juga kawan untuk kendaraannya. Beda dengan tadi video dari Pak Didi. Kalau dari Pak Didi itu ada mobil patwal polisi cuma satu doang gitu Pak ya. Kemudian juga menyala-nyalakan untuk sirine dan juga lampunya. Cuman gak tahu tuh ngawal apa. Kemudian kalau yang dari Pak Hasan coba nanti kita cari tahu dulu Pak ya. Kira-kira akan ada giat apakah, kemudian di mana itu untuk lokasinya. Terima kasih untuk infonya. Kemudian ini tadi ada juga untuk laporan dari Pak Iswoko. Selamat siang Pak Iswoko. Ini kalau informasi dari Pak Iswoko soal apakah tadi ada fotonya kawan yang dibagikan dengan keterangan berupa caption. Tadi kalau informasi dari Pak Iswoko, pada saat ada penurunan alat untuk pengaspalan dekat flyover Rajosari yang dekat dengan Alfamart. Oh baik, kondisi traffic ini berarti ya, kondisinya padat kawan saat ada penurunan alat untuk pengaspalan. Lokasi di dekat flyover Arjosari yang posisinya dekat dengan Alfamart. Coba saya tampilkan dulu. Berarti ini untuk arah masuk dalam kota Malang Pak ya. Kalau nggak salah itu Alfamartnya sebelah kiri kalau Anda untuk arah masuk dalam kota Malang. Oke, ada pengaspalan di sebelah mana Pak? Untuk di lokasi nanti boleh di-share juga ya. Barangkali kalau Anda barusan akses nih kawan dari arah Karanglu menuju arah masuk dalam kota Malang. Betul titiknya untuk jalur dari arah Surabaya ke Malang atau dari utara ke selatan itu di sebelah kiri kah atau yang di sebelah mana, nanti Pak Iswoko ya, nanti kalau salah boleh dikoreksi. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Ini sambil tadi saya cek ya, setelah dapat informasi dari Pak Iswoko kondisinya lumayan merambat karena informasi masuk sekitaran jam

1:56. Ini tadi saya cek juga kawan, sekarang sudah di 2:13. Kelihatannya masih cukup lancar di sana. Karena juga untuk kondisi traffic itu perubahannya cukup cepat kawan ya, sangat dinamis sekali. Kadang di menit sekian masih padat. Kalau untuk sekarang sih kelihatannya masih cukup lancar kawan. Nah ini kalau untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan, kondisi real ya sekitaran Anda, nanti boleh terus kontak Anda share di 0811-3600-911. Tadi juga ditambahin lagi sama Pak Hasan, nah ini gak ngerti siapa yang dikawal, pokoknya platnya L gitu ya, rata-rata sudah lewat tadi, dan gak tahu apakah itu gubernur atau siapa. Terima kasih Pak Hasan ya, coba nanti kita cross check ke teman-teman reporter, barangkali sudah ada yang monitor nih, ada tamu siapa yang datang ke Malang. Untuk yang lainnya lagi, kawan pantauan dari Anda masih bisa terus untuk Anda share bersama kami di siang hari ini via WhatsApp 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
0: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk informasi, tadi kita sempat terima kabar juga dari Pak Iswoko. Nah, kalau informasi dari Pak Iswoko, tadi itu kabarnya agak padat ya, ketika Anda turun lewat di area flyover Rajosari dekatnya Alfamart, karena untuk di lokasi itu ada perbaikan jalan. Tadi lumayan padat juga di sana ketika penurunan alat untuk pengaspalan. Nah, tadi juga saya cek juga kawan, apakah ada informasi soal pengaspalan jalan di lokasi. Tadi dibantu teman-teman di newsroom, memang kabarnya untuk hari ini sudah dijadwalkan ada giat pengaspalan. Pengaspalan dilakukan selama 2 hari, lokasinya memang dekat dengan flyover Rajosari. Kalau untuk informasi secara tertulis yang kita dapat dari pihak BBPJN Jatim Bali dari Kementerian Pekerjaan Umum atau dari Kemenpu Provinsi Jawa Timur, ini ada pengerjaan yang dilakukan di wilayah Kota Malang. Jadi ada perbaikan di bawah flyover Rajosari, pelaksanaan pengerjaan itu hari ini dan juga besok tanggal 23 sampai 24 Juli 2026. Itu start dari jam 10 malam. Waduh, jadi pengerjaannya baru nanti malam ya. Jam 10 malam itu kawan sampai besok jam 5 subuh. Jadi barangkali kalau untuk tadi sempat merambat ada penurunan alat untuk pengaspalan, itu karena prepare dulu kawannya, tapi untuk pengerjaannya ternyata nanti malam, sekitar jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Kemudian informasi lengkapnya juga, kabarnya akan ada rekayasa lalin. Yang pertama akan diberlakukan buka tutup jalan. Selain dilakukan buka tutup jalan untuk arah utara menuju ke selatan, jadi kalau seumpama Anda dari arah Surabaya masuk dalam Kota Malang gitu ya, untuk roda 2 atau roda 4 truk kecil nanti diarahkan lewat melalui flyover Rajosari sampai di MCC. Jadi lewat di atas gitu ya, bukan lewat di bawah. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya dari utara menuju ke selatan, untuk kendaraan berat truk roda 6 gitu ya diberlakukan buka tutup jalan, berhenti di lajur sebelah kiri di Riverside atau Harris Hotel. Kemudian untuk arah selatan, untuk roda 2 atau 4 dihimbau untuk lewat di jalan Adi Sucipto, kemudian nanti lewat di MCC, kemudian lewat di flyover Rajosari gitu ya kalau informasi yang kita dapat. Kemudian untuk arah selatan menuju ke utara untuk kendaraan berat berupa truk gitu ya diberlakukan buka tutup jalan, berhenti di lajur kiri jalan Panji Suroso atau daerah Kemenak. Itu kawan untuk rekayasa lalinya. Ini sebenarnya juga masih cukup bingung ya untuk pengaturannya gimana kok seperti ini. Nanti coba sambil saya tanya-tanya ke teman-teman yang ada di newsroom sebenarnya untuk pengaturannya seperti apa. Dan ini ada himbauan gitu ya untuk Anda pengguna jalan, pastinya di jam tersebut untuk mematuhi rambu dan juga arahan dari petugas lalu lintas, karena pastinya juga dijaga itu oleh petugas lalin kawannya dari jam 10 malam nanti sampai jam 5 pagi. Itu ya untuk informasinya. Jadi bukan mulai dari pagi hari ini, siang hari ini ya maupun sore nanti, tapi untuk rekayasa lalinya bakal dilakukan di malam hari nanti. Itu kawan ya. Dan untuk yang lainnya lagi dari Anda juga yang mau menambahkan informasi di siang hari ini seperti apa, boleh untuk Anda share cuacanya juga. Tadi sih informasi dari Bu Husnul. Selamat siang Bu Husnul. Tadi selain join di live TikTok, sempat update juga daerah Wajak kondisinya panas dan juga berangin. Oh baik, masih berangin ya hari ini. Karena kalau diamati sejak beberapa hari terakhir kawan, memang kondisi anginnya lumayan kencang. Jadi tetap hati-hati untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat siang kawan, kita kembali update informasi arus lintas di ruas jalan tol ya. Bagi Anda yang melakukan perjalanan ke tol Malang Pandaan, di siang hari ini juga masih terpantau lancar kawan untuk arus lintasnya. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, pada siang hari ini juga masih terpantau arus lintasnya lancar terkendali. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update informasi cuaca maupun lalu lintas di ruas jalan tol di nomor WhatsApp kami di 08 811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari meluncurkan Radio Komunitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP yang diinisiasi oleh Asosiasi KDKMP di Banyuwangi. Ketua Asosiasi KDKMP Banyuwangi Imam Maskun mengatakan Radio Merah Putih dirancang sebagai ruang pelayanan dan komunikasi antara KDKMP dengan masyarakat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Suratno menambahkan dari 217 desa dan kelurahan di Banyuwangi, saat ini sudah ada 17 KDKMP yang telah beroperasi. 136 tengah proses dibangun dan telah memiliki akte pendirian, serta 61 KDKMP yang pembangunannya sudah mencapai 100%.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember yang mewilayahi kawasan Sekar Kijang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang mendukung program Forsa UMKM Pemkab Situbondo. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengaku OJK akan memberikan kemudahan akses pinjaman modal usaha melalui perbankan, yakni Bank Jatim dan BTN sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM di Situbondo. Selama ini kawan, ribuan pelaku usaha kecil dan menengah mengeluhkan sulitnya mengakses pinjaman modal usaha melalui program Forsa UMKM karena terkendala sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Menurut Aris Budiman, para pelaku UMKM ini perlu dibekali dengan literasi agar memahami cara meningkatkan kapasitas usaha, mengelola keuangan secara bijak, dan mengelola bisnis secara sehat.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pajak hotel dan hiburan Kota Batu turun 1,2 miliar rupiah, wisata tetap ramai. Pendapatan pajak hotel dan hiburan di Kota Batu mengalami penurunan sekitar 1,2 miliar rupiah dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh turunnya jumlah wisatawan, dan Bapenda menjelaskan penurunan dipengaruhi oleh perubahan pola belanja wisatawan, efisiensi pelaku usaha, serta adanya sejumlah kebijakan perpajakan. Aktivitas pariwisata di Kota Batu sendiri masih tergolong ramai, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Pemerintah Kota Batu tetap optimis target penerimaan pajak daerah dapat tercapai dengan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4: Kembali dari Solo kawan, Renata Radio mengabarkan, di Sub Solo menyiapkan penyesuaian rute perjalanan angkutan barang bertonase besar yang melintas maupun melakukan bongkar muat barang di wilayah Kota Solo. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi kemacetan dan menjaga infrastruktur jalan kawasan perkotaan, termasuk pengoperasian sejumlah flyover yang melarang perlintasan kendaraan berat maupun bus AKAP dan AKDP berukuran besar. Tantangan utama lalu lintas kendaraan barang saat ini terletak pada pergerakan dari arah selatan menuju barat, serta dari timur menuju selatan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigen 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi dulu buat Anda. Ini yang barangkali juga lagi dalam perjalanan. Tadi pas melihat di bawah flyover Arjosari, itu ada alat ya yang bakal digunakan untuk pengaspalan jalan atau perbaikan jalan. Itu kegiatannya bakal dilakukan nanti malam. Jadi sekitaran jam 10 ya sampai jam 5 pagi, jam 5 subuh. Itu Anda bisa hindari dulu kawan rute area sekitaran flyover Arjosari, lebih tepatnya di bawahnya flyover Arjosari itu ya, karena bakal dilakukan perbaikan jalan dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jatim Bali. Tadi informasi awal kita terima dari Pak Pram Syukur ya, selaku koordinator lapangan kawan dari BBPJN Jatim Bali, disampaikan untuk pengerjaannya memang masih dilakukan nanti di jam 10 malam. Tadi juga sudah dikonfirmasi ya oleh pihak lantas juga, dan kabarnya untuk nanti malam sekitar jam 9:30 itu bakal dilakukan persiapan juga. Di lokasi bakal dibantu petugas lantas untuk penjagaan jalan, karena untuk perbaikannya itu kan di bawah flyover Arjosari, jadi akan ada rekayasa lalin untuk kendaraan yang melintas di sana. Dan jamnya juga dipilih ketika malam hari pas kondisi trafik sudah mulai agak turun volume kendaraannya. Untuk rekayasa lalinnya saya mau kembali update buat Anda. Jadi kalau Anda kawan ya, barangkali nanti malam akan melintas di area sekitaran flyover Arjosari, untuk roda 2, roda 4 atau kendaraan berupa truk kecil nanti diarahkan lewat di atas flyover Arjosari, itu masih bisa akses ya. Maupun juga untuk yang mengarah ke utara, untuk kendaraan jenis roda 2, roda 4 maupun juga truk kecil nanti masih bisa lewat di atas flyover Arjosari. Sedangkan kawan untuk yang menuju ke selatan berupa roda roda 6 lebih atau kendaraan besar berupa truk gitu kawan, nanti akan dilakukan buka tutup jalan lewat di area perbaikan tersebut. Nanti akan dihentikan dulu di area Riverside atau Harris Hotel yang dari arah utara menuju ke selatan gitu ya, nanti bakal dihentikan sejenak di sana untuk bisa jalan terus ke arah dalam kota Malang. Atau kalau tidak begitu bisa ambil jalur di area Raden Intan juga kawan ya, itu untuk rekomendasinya. Jadi bisa lewat di LA Sucipto situ, kemudian di Raden Intan. Nanti juga bakal dilakukan buka tutup jalan, lokasinya di area sekitaran Panji Suroso yang depannya Kemenak. Itu kawan untuk yang lewat di area sekitaran Raden Intan ya, nanti juga akan dilakukan buka tutup jalan karena posisi perbaikannya itu kan di bawah flyover Arjosari. Jadi juga akan terimbas juga kalau Anda dari arah sekitaran Raden Intan nanti berhentinya di area Panji Suroso atau Kemenak. Semoga juga kondisi traffic nantinya juga cukup aman karena pekerjaannya malam hari. Mungkin kalau untuk alat-alat berat ya lebih direkomendasikan buat lewat di jalur tol dulu. Kalau roda 2, roda 4, truk kecil kan masih bisa lewat di atasnya flyover gitu. Itu kawan untuk informasi sementara. Dan untuk yang lainnya juga, ini tadi informasi dari Pak Rudi ya, berupa voice note. Coba saya cek dulu. Tadi kalau informasi dari Pak Rudi, ini dia untuk voice note-nya.
1: Selamat siang Sahabat Sidiket. Menanggapi petugas kepolisian yang jaga di jalan, hanya info aja, cuman saya gak bisa kasih secara detail. Tadi itu ada iring-iringan dari Gunung Kawi, tapi lewatnya di ini Gendogolo Pawon, Tumpang Rejo Kebubang. Tapi sudah lewat turun itu. Tadi saya juga dihadang untuk berhenti menepi. Demikian, terima kasih.
0: Begitu. Oke, terima kasih juga Pak ya untuk informasinya. Ini tadi juga untuk siapakah yang berkunjung ke Malang. Tadi platnya sih L ya, dari pihak Jatim. Ini juga giat apa, lokasinya di mana. Tadi sudah kita tanyakan ke rekan-rekan reporter, barangkali ada info gitu ya pergerakan. Ada giat apakah? Ini masih belum ada info lengkapnya sih. Terima kasih untuk informasinya juga dari Pak Rudi tadi. Kemudian untuk yang lainnya juga, saya masih punya satu informasi buat Anda warga Malang. Bukan hanya warga Malang sih, siapapun. Ini kan kalau kita beraktivitas sudah memang sewajarnya ya di zaman sekarang nggak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internetnya udah mulai lemot pasti juga bikin emosi. Kalau Anda kawan internetnya udah mulai lemot, sudah bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade ya. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga untuk websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dengan harga yang terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Wisdom.

Alhamdulillah. Saya yakin bahwa saya sampai di titik ini itu karena kehendak yang di atas ya. Menjadi PNS itu sebenarnya bukan cita-cita saya awal. Ceritanya tuh habis sholat tahajud, tanteku itu Koran Surya ya, diumumkan di situ ada penerimaan D3 statistika. Saya diminta untuk mendaftar. Saya dari SMA itu di Surabaya dan tinggal sama tante saya. Nah, sebagai bentuk ya wis jenenge nunut ya, ponaan ya wis lah, ikut tes gitu. Nah, kok alhamdulillah keterima gitu lah. Terus waktu itu saya masih terusin apa enggak ya gitu ya. Terus orang tua saya bilang wis jadi PNS aja gitu. Jadilah sampai sekarang gitu. Semua orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik. Enggak ada orang tua yang pengen anaknya susah gitu ya. Saya tahu bagaimana orang tua saya berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, mendoakan anak-anaknya dan bagaimana mereka memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan saya bersyukur saya dilahirkan sebagai anak dari kedua orang tua saya. Selain sebagai anak, saya kan juga sebagai istri. Izin dan keikhlasan suami saya itu menjadi penguat saya, menjadi pendorong saya, menjadi mood booster saya ketika saya menjalankan tugas sebagai PNS. Ya, saya yakin lah di setiap mau jadi PNS, mau jadi apa, pasti kan ada swingnya gitu ya, naik turun. Ridho orang tua saya, ridho suami saya, ridho keluarga saya, itu yang membukakan ridho Allah kepada saya. Saya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin hebat selama saya jadi bawahan. Bagaimana pemimpin-pemimpin saya meng-guiden saya, bagaimana pemimpin-pemimpin saya memberi contoh gitu ya. Termasuk ibu gubernur sekarang, bagaimana seorang perempuan memimpin provinsi ini dengan semua kekuatan yang dia punya. Di antara semua itu saya yakin yang di atas yang pasti ada alasan, ada yang harus saya lakukan gitu kan. Kenapa saya ditempatkan di sini? Oh, kita tuh gak ada apa-apanya gitu. Saya diajarkan untuk tiap hari berkomunikasi dengan orang tua sekecil apapun. Terus sebelum berangkat minta doa, minta ridho dari suami dan keluarga. Bahwa kita melangkah itu ada yang ngatur. Ya mungkin ada saatnya lupa gitu ya. Oh, ini gara-gara aku nih yang hebat. Enggak, bukan. Toh kalau memang kita berhasil, keberhasilan kita itu bukan karena kita sendiri, tapi karena ekosistem kita mendukung. Jadi tidak pernah ada keberhasilan tunggal. Keberhasilan itu pasti keberhasilan bersama-sama. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

Sedikit Nain Nonon FM, guiding for your life. Kawan, kalau sebelumnya tadi sempat kita share ya untuk Anda soal pengerjaan perbaikan jalan yang bakal dilakukan nanti malam sekitar jam 10 sampai di jam 5 subuh. Nah, ini untuk karya yang dilakukan perbaikan itu posisinya di jalur utama bawah flyover Arjosari. Tadi untuk rekayasa lalinya seperti apa, beberapa kali kita sampaikan ya untuk Anda. Termasuk tadi dari Pak Diono juga mengingatkan, kalau ada rencana pengalihan arus dari Raden Intan, Panji Suroso untuk kendaraan truk, perlu adanya penjagaan 24 jam di sisi utara dan selatan flyover Arjosari untuk menghindari truk naik flyover, terutama truk tebu dan juga trailer ya yang malam itu banyak melintas di sana. Nah, ini juga jadi catatan gitu Pak Diono ya. Karena ditakutkan juga nanti kalau pas di lokasi ada pengerjaan, kemudian juga penjagaan masih kurang, nanti ditakutkan truk-truk tebu ini bakal bingung juga nanti lewat di mana. Tadi kita sudah make sure juga Pak Diono ya, petugas kepolisian sudah tahu juga tadi informasinya dari Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Isrofi, dan nanti akan mulai berjaga atau prepare gitu ya sekitaran jam setengah 10 malam, jam 21 lewat 30-an, dan nanti bakal dilakukan penjagaan juga di beberapa ruas jalan.

jalan kawan untuk bisa memandu ya, apalagi kendaraan-kendaraan besar gitu pas melintas di sana ini, biar aman gitu aksesnya. Apalagi bakal dilakukan perbaikan jalan di bawah flyover Arjosari. Dan kemudian kawan, untuk di lokasi ini kita masih coba pastikan ya, untuk pengerjaan jalannya ini kira-kira berapa panjangnya sih. Kemudian juga apakah hanya di area rel kereta api yang kapan hari sering dilaporkan oleh pendengar Sedikit FM itu, atau justru dilakukan secara menyeluruh. Karena kalau gak salah di lokasi itu juga jalannya agak bergelombang ya, kalau Wanda sering melintas di bawah flyover Arjosari itu. Jadi memang ada beberapa akses jalan itu yang kondisinya itu terlalu miring gitu. Nah ini apakah akan dilakukan perbaikan keseluruhan, atau titik mana saja nih yang akan dilakukan perbaikan lebih spesifiknya? Nanti kita masih menunggu kawan ya, untuk informasi lengkapnya ke Pak Pram. Ini ternyata pendengar Sedikit FM kawan ya, yang ternyata juga selaku koordinator lapangan dari pihak BBPJN Jatim Bali. Kemudian tadi juga tambahan dari Pak Diono, kalau saran saya sih lebih baik pengalihan truk itu naik tol saja ya nanti. Iya betul Pak Diono ya, lebih enak kayaknya lewat di jalan tol saja. Karena kalau nggak lewat jalan tol, nanti pasti pas buka tutup jalan itu juga ada spare waktu buat nunggu gitu ya. Pengerjaan selesai baru bisa jalan lagi. Kemudian nanti kalau pas masih ada pengerjaan berhenti lagi. Nah itu juga pastinya cukup menghambat ya untuk kendaraan, apalagi yang harus segera sampai. Jadi mungkin lebih direkomendasikan buat lewat di jalan tol. Sambil nanti malam kita siarkan terus kawan ya, untuk nantinya agar kendaraan-kendaraan besar bisa monitor gitu ya, dan juga bisa tahu untuk bisa lebih memilih jalurnya lewat di ruas tol. Terima kasih Pak Diono untuk informasi juga kawan hari ini. Pastinya kalau untuk dari Anda juga salah satunya yang sudah punya rumah, tapi kok dirasa rumahnya ini perlu didekor gitu ya, yang lebih istimewa. Mungkin yang rumahnya memang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor tempat usaha Anda yang butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap untuk desain dan juga pembangunan interior rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semuanya dalam satu layanan. Design and build, didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda. Serta kawan pastinya menggunakan material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0878-627-88880. Atau bisa kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News. City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, ada pengalian arus selama penutupan jalan Hasanuddin dilakukan, kata petugas Satlantas Polres Malang, Ibda Gema Indrawinarayan. Rekayasa lalu lintas dilakukan, jadi kendaraan dari Jalan Trunojoyo diarahkan lurus lewat Jalan Panglima Sudirman sampai di Simpang 4 BCA. Sedangkan untuk kendaraan ukuran besar seperti bus dan truk dari timur harus lewat jalan utama. Pengemudi nanti harus belok kanan di samping 3 TMP menuju Jalan Ahmad Yani, lalu di Simpang 4 BCA belok kiri ke Jalan Panglima Sudirman sampai kembali ke Simpang 4 Pesanggerahan. Sementara untuk kendaraan pribadi atau kendaraan kecil dari arah TMP bisa belok kiri menuju Jalan Hasanuddin sebelum titik penutupan lewatnya di Jalan Melati, Jalan Mawar, dan nantinya keluar kembali Jalan Trunojoyo. Kawan, penelantaran hak anak sering bermula dari adopsi ilegal. Ketua LKSA Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat ataupun Harum M. Nur Koirullah pada City Gate FM menyebut, adopsi yang tidak sesuai prosedur membuat anak rawan mengalami eksploitasi penelantaran dan hak-haknya terancam terabaikan. Sehingga pemerintah harus hadir untuk memastikan anak aman dan terlindungi tumbuh kembangnya. Namun sayangnya, kata Ruli, masih banyak masyarakat yang mempersepsikan legalitas adopsi cenderung ribet sehingga banyak masyarakat yang menempuh jalan pintas dengan adopsi ilegal. Menurut Ruli, alur adopsi yang panjang dan diklaim ribet itu dilakukan untuk menjamin keamanan anak dan memastikan calon orang tua asuh memenuhi standarisasi. Kawan, Timnas Voli Putri jalani uji coba di Korea Selatan. Timnas Voli Putri Indonesia mulai rangkaian laga uji coba melawan Korea Selatan dalam ajang Korea Invitational Jaesun Women 2026. Pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 1 siang di Jaesun, Korea Selatan. Uji coba ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia menghadapi si 5 Cup 2026. PBFSI menilai kondisi tim sudah siap setelah menjalani pemusatan latihan secara insentif sejak usai AFC Cup 2026. Selain laga pertama, Indonesia juga dijadwalkan kembali menghadapi Korea Selatan pada 25 dan 26 Juli. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

Sedikit 909 FM, guidance for your life. Kawan, jam 3 sore, saya Nurul Fitriani kembali menemani Anda masih di City Report ya untuk di jam 3 kali ini. Dan kawan, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, masuk di jam 3, kondisi traffic biasanya beberapa area sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan. Barangkali sudah mulai ramai juga nih untuk area yang baru saja untuk Anda lintasi. Nanti boleh untuk Anda share seperti apa untuk kondisi lintasnya. Bukan hanya untuk kondisi traffic, untuk kondisi cuaca juga boleh terus untuk Anda share bersama kami di 0811-3600-911. Dan untuk lintas ya, sekali lagi juga bukan hanya yang padat, mungkin yang kondisinya justru masih cenderung landai lancar saja. Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga bagaimana untuk pantauannya. Ini tadi ada informasi yang belum sempat untuk kita bagikan dari Pak Anton. Selamat sore. Info di jam 2 lewat 54 menit tadi melintas daerah Pendem ke Batu. Kondisinya lancar, cuacanya masih panas di sore hari ini. Baik. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, saya tampilkan ya video dari Pak Anton, pantauan dari area Pendem ke Batu. Kondisinya masih lancar lewat di jalur utama ya, ini kelihatannya daerah IR Soekarno. Kemudian kondisinya juga panas ya, nampak untuk Gunung Pandermannya juga jelas ini kalau dari arah timur ke barat. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya, karena cukup panas ya. Jadi kalau Anda yang berencana untuk arah ke sisi barat juga nih sore hari, kondisinya cukup silau, jangan lupa untuk kacamata hitamnya. Terima kasih kawan untuk informasinya. Sekali lagi kalau yang mau tambahkan juga infonya boleh langsung di 0811 3600 911.

0: City Gate 91 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore ini saya juga lagi live ya di TikToknya Radio City Gate FM. Nah kawan, untuk tadi informasi kita terima kabar melalui TikTok ya, salah satunya ada dengan akun Motivasi Om Rifai. Ini dari Pak Amang Rifai, biasanya yang sudah kasih kabar juga ya lewat WhatsApp. Ini tadi berhubung lagi join di TikTok, informasinya yang di daerah Famima Ijen itu sekarang tanda dilarang belok kanannya itu hilang, padahal sudah ada pembatas jalan berupa water barrier gitu ya di sana. Kemudian sampai sekarang pun juga tetap ya banyak yang belok ke kanan, meskipun di lokasi ini sudah ada rambu dilarang belok kanan. Jadi semuanya itu kan kalau dari arah jalan Jakarta, tadi informasi dari Pak Amang Rifai juga dibantu ya, dari jalan Jakarta itu kan harusnya belok kiri semuanya, tapi ya sampai sekarang masih banyak tuh pelanggaran yang belok kanan, apalagi sekarang rambu untuk di lokasi juga nggak ada. Kira-kira sejak kapan ya, mungkin Anda yang notice juga kawan di lokasi rambu dilarang belok kanannya ini hilang, nanti boleh untuk Anda share. Coba nanti sambil kita share ya ke teman-teman di subkota Malang, ini apakah memang rambunya ditiadakan atau ada orang yang nakal tuh yang ngambil rambunya. Cuman kalau pembatas jalannya, water barriernya masih ada Pak Amang ya di sana. Dan kalau dari jalan Jakarta belok ke kanan di area jalan Ijen itu kan memang gak boleh untuk semua jenis kendaraan, roda 2, roda 4 gitu. Tadi sambil saya cek kawan ya di G-Maps, nah itu memang juga dari pantauan Google Street View tahun 2023 peraturannya sudah seperti itu. Jadi semua kendaraan yang dari arah jalan Jakarta gak bisa ambil jalur ke kanan gitu ya, atau belok ke kanan, sudah ditutup juga dengan water barrier. Kemudian ini juga jadi catatan, ternyata masih banyak yang melanggar. Coba nanti kita share ke pihak di sub soal rambunya, termasuk juga untuk untuk pelanggaran-pelanggarannya ya, untuk kita share juga nih ke daerah Klojen untuk bisa ditindak, kapan-kapan bisa dicek juga tuh, dilakukan pengecekan di lokasi biar nanti masyarakat yang melintas di sana kalau ketahuan melanggar juga bisa diberikan himbauan. Terima kasih Pak Amang Rifai ya untuk informasinya. Termasuk tadi juga ada dengan akun Wu ya tadi yang menanyakan, nah ini soal angin kencang sampai kapan ya? Nah ini kalau Anda juga kawan merasakan akhir-akhir ini kondisi anginnya lumayan kencang ya, mungkin Anda sudah lihat juga di postingan Instagram City Gear FM, di media sosial City Gear FM yang lainnya juga ya, di TikTok kemarin kita sudah sempat share kawan. Anda perlu waspada memang akhir-akhir ini soal potensi angin kencang di wilayah Malang Raya. Itu kalau dari datanya sih mulai tanggal 21 ya sampai di tanggal 27. Dan dari beberapa hari kemarin memang cukup banyak pendengar City Gear FM yang merasakan hal yang sama, kondisi angin lumayan kencang. Dan ini perlu untuk Anda antisipasi sampai di tanggal 27 Juli 2026. Informasinya kita dapat dari perakirawan BMKG juga ya. Kabarnya wilayah Malang Raya dan sekitarnya bakal menghadapi potensi peningkatan kecepatan angin kencang selama sepekan dari 21 sampai 27 Juli 2026. Fenomena ini kawan dipicu oleh penguatan monsun Australia serta dinamika atmosfer di wilayah perairan Indonesia. Dan akibatnya kondisi atmosfer tersebut di wilayah Malang Raya cenderung mengalami cuaca yang relatif kering disertai dengan angin kencang, dan juga ada potensi terdampak resiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang gitu ya, baliho roboh. Ini juga jadi salah satu hal yang perlu untuk diantisipasi ketika kondisi angin kencang maupun kerusakan ringan pada atap bangunan. Itu dia, pastikan juga sampai tanggal 27 Juli 2026 ya, atap-atap rumah Anda ini juga kondisinya kokoh karena kondisi anginnya lumayan kencang. Kalau di sekitar Anda ya, nanti boleh di-share juga nih wilayah mana yang masih berasa gitu anginnya cukup kencang sore ini, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian untuk yang di WhatsApp, tadi ada informasi dari Pak Jogo dan beberapa pendengar City Gear FM yang lain, nanti kembali kita akomodir untuk Anda. Pastinya buat Anda yang mau menambahkan infonya, boleh langsung Anda share di 0811-3600-911. Ada info penutupan jalan juga kawan besok dari Pak Azban. Ini kegiatan karnaval Pak ya, daerah mana ini? Coba saya baca dulu di newsroom. Terima kasih untuk informasinya kawan, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala juga kawan. Dan boleh tambahkan untuk cuacanya untuk di wilayah Malang ya, di beberapa getol seperti Madiapuro, lalu Pakis, sekitaran Singosari, Lawang, itu cuacanya masih cerah dan terik kawan. Nah untuk di titik-titik lainnya yang mengarah ke utara mungkin bagaimana, apakah sudah ada mendung atau ada angin kencang? Karena dari kemarin malam kawan ya, Anda perlu waspadai saja, potensi angin kencang itu sangat luar biasa di wilayah Malang Raya. Jadi saat memasuki Tol Pandaan Malang, waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tidak boleh lebih dari 80 km per jam kawan di Tol Pandaan Malang. Anda boleh tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini Nurul sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, Please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
11: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
10: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
11: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
12: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 919 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, barangkali ada juga yang melintas di daerah sekitar Jalibar Kepanjen. Nanti boleh untuk Anda share, kawan, ya. Tadi sekitar jam 1:30 siang, kita dapat informasi ada kejadian laka, lokasi di daerah Jalibar Kepanjen. Kemudian untuk di sana itu yang terlibat laka, kelihatannya itu laka tunggal, ya. Ada berupa truk yang merupakan truk tangki muat tetes tebu, kemudian posisinya itu terbalik dan nabrak satu pohon. Ini tadi kalau informasi yang kita terima juga dari grup relawan, relawan ambulan yang juga masih siaga di sana bersama dengan beberapa petugas kepolisian gitu ya informasinya. Tadi untuk proses evakuasi kabarnya perlu untuk dilakukan untuk penebangan pohon dulu. Nah, ini akan dilakukan pemotongan pohon dulu, kemudian bakal dilakukan evakuasi begitu. Kelihatannya karena entah terjepit atau bagaimana gitu untuk korbannya. Karena itu untuk truknya sendiri terguling, informasi tadi yang sempat kita terima. Tadi masih proses evakuasi ya sampai jam berapa nih? Jam 3 lewat 16 menit. Itu masih kondisinya seperti ini, Anda bisa lihat di visual radio kami, kawan. Truknya itu masih terbalik ya, bannya di atas. Belum tahu juga apakah untuk korban sudah berhasil dievakuasi atau seperti apa. Nampak untuk di lokasi dibantu juga ada kru dari BPBD ya, ini kelihatannya kalau dari seragam dan juga helmnya. Dari teman-teman di newsroom, untuk informasi update-nya kita masih coba tanyakan ke pihak Kanit Laka Polres Malang, ada Ibda Samsul Khairuddin, untuk tahu gitu ya kejadian laka tadi dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore ini bagaimana untuk update-nya. Itu kawan, barangkali kalau Anda barusan melintas di sana juga ya, tadi sempat pantau, nanti boleh di-share bersama kami, sudah berhasil dievakuasikah atau masih dalam proses, Anda boleh sampaikan di 0811-3600-911. Kawan, untuk info juga ya, karena beberapa hari terakhir kondisi anginnya masih cukup lumayan kencang dan kabarnya sampai di tanggal 27. Dan ini memang ada fenomena di atmosfer ya. Tadi ada informasi juga nih, ternyata di wilayah Bali juga sama. Bu Eri tadi masih join di TikToknya Sidigir FM. Kalau informasinya di daerah Bali juga lumayan berangin. Ini perlu untuk pakai sweater dan juga selimut ya kalau pas anginnya cukup kencang. Karena mengingat sekarang itu juga lagi musim kemarau ya. Musim kemarau biasanya juga untuk sebaran awan ini cukup minim. Sehingga kalau pas lagi panas ya panasnya sangat menyengat. Sedangkan kalau pas lagi dingin, suhunya juga pastinya akan sangat dingin kawan, karena tidak ada tutupan awan di langit. Kemudian tadi juga ada informasi, ini masih di TikTok juga, angin sangar kencang kawan. Ini di mana juga nanti boleh di-share nih, lokasinya di wilayah Malang sebelah mana. Kemudian tadi juga dari Daong yang juga menyampaikan info di TikTok, terjadi laka di Jalibar Kepanjen. Tadi pantau jam berapa Bapak? Nanti boleh di-share ya. Apakah jam 3 sore ini masih ada untuk kendaraan yang terlibat laka berupa truk tangki tetes tebu ya, tadi yang terguling, nanti boleh di-share juga. Karena informasi tadi yang kita terima di jam 3 sore itu dari grup relawan, sekitaran jam 3 itu posisinya masih terguling ya, belum berhasil untuk didirikan kembali untuk truknya. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda nanti boleh untuk Anda share. Termasuk tadi juga ada update soal rambu dilarang belok kanan ya, info dari Pak Gideon. Itu ternyata masih ada loh, bukan gak ada di lokasi, cuman gak begitu kelihatan. Oh begitu Pak ya. Oke, nanti saya bacakan juga untuk lebih lengkapnya dari Pak Gideon. Tetap bersama kami kawan di Siri Guide 911 FM.
1: City Guides Inside.
2: Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak Ratnoar, kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kahitangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
2: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
4: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali ke lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
0: Yeah.
4: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman, gitu ya? Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki, gitu ya? Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di Kahitangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
2: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
5: Memungkinkan, Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
2: Penataan trotoar Kahitangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan Kahitangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 919 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kita akan update soal kejadian laka. Tadi informasi awal sekitar jam 1 lewat 30-an menit ya, itu ada kejadian laka di daerah Jalibar Kepanjen. Itu ada kendaraan berupa truk tangki muat tetes tebu yang terguling karena terlibat laka nabrak pohon gitu ya. Tapi untuk kronologinya, kemudian juga bagaimana update di sana, kita akan sambung dulu bersama dengan Kanit Laka Polres Malang, ada Ibda Samsul Khairuddin yang sudah terhubung dengan saya di telepon. Selamat sore Pak Samsul.
1: Selamat sore Radio City Gate.
0: Selamat sore, dengan saya Nurul Pak Samsul. Ini masih monitor Pak ya untuk proses evakuasi di lokasi.
1: Siap, iya Pak. Ini kita saat ini masih di lokasi, proses evakuasi masih berlangsung. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa tidak menjadi hambatan bagi pengguna jalan yang melintas.
0: Okay. Demikian, Pak. Itu lokasi tepatnya di mana, Pak Samsul?
1: Untuk tepatnya lokasinya di Jalibar Taman Pospo.
0: Oh, di Taman Pospo.
1: Taman Pospo, Jalibar, di tengah-tengah Polresda, Mbak ini.
0: Oh, baik. Itu kronologinya seperti apa, Pak? Truknya dari arah mana gitu?
1: Oke. Nggih, kalau dugaan awal truk tersebut, truk tangki dengan muatan tetes berjalan dari arah barat mengarah ke timur. Dugaan awal kendaraan tersebut mengalami remblong sehingga menabrak kayu di sebelah kiri dan terguling ke sebelah kiri. Demikian, Mbak.
0: Baik, itu di dalam kendaraan ada berapa orang, Pak?
1: Ada satu orang aja, hanya driver truk yang bersangkutan sampai dengan saat ini posisi meninggal dunia, Mbak.
0: Oke, itu posisinya karena terguling itu, Pak ya. Kalau dugaan awal tadi sudah mengalami remblong sejak berapa meter dari lokasi kejadian, apakah sudah diketahui juga tuh, Pak?
1: Kalau indikasi yang kita dapat dari sini tidak ada bekas pengereman sehingga bisa dugaan awal kami simpulkan bahwa itu adalah remblong. Namun untuk kepastiannya nanti akan kami tindak lanjuti lagi, kami perdalam untuk lebih terang. Demikian, Pak.
0: Baik, jadi tidak ada kendaraan lain ya, hanya berupa truk muat tangki tetes tebu.
1: Siap, betul. Baik.
0: Itu kemudian untuk proses evakuasi seperti apa, Pak, nantinya?
1: Sementara ini kami masih berupaya, mudah-mudahan dengan ditarik ada dua kendaraan kren sehingga lebih cepat dan lebih terurai dari gangguan yang mengakibatkan nantinya kemacetan. Demikian, Mbak.
0: Baik. Tapi sebenarnya untuk di lokasi apakah kondisi traffic terdampak gitu, Pak? Ya kelihatannya di pinggir jalan itu ya kejadian.
1: Betul, betul. Di pinggir jalan, namun tetap kita lakukan upaya untuk evakuasi dari kendaraan tersebut, Mbak.
0: Oke. Sudah diketahui juga kah, Pak, untuk kendaraan milik dari mana begitu? Dan rencananya mau kemana?
1: Sementara masih kami dalami. Nanti selanjutnya kami sampaikan berikutnya, Mbak.
0: Oke. Karena juga untuk korban sudah berhasil dikeluarkan dari kendaraan atau bagaimana, Pak, berarti?
1: Sudah. Untuk korban, satu sudah dievakuasi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul untuk informasinya bersama Sidikir FM. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan juga,
1: terima
0: Pak?
1: Terima kasih.
0: Silahkan, kalau ada
1: kami
0: pesan.
1: Kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan, kepada masyarakat, untuk selalu hati-hati dan waspada. Nanti rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta jarak aman berkendara. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Samsul sekali lagi untuk sambungnya bersama dengan Sidikir FM. Selamat sore.
1: Selamat sore, Sidikir.
0: Baik, itu tadi kawan ya, sambung kita untuk update bagaimana kejadian laka yang sekitar jam 1

0: Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa terus bagikan bersama kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbang.

0: hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, untuk di sore hari ini informasi juga ya, tadi setelah kita terima kabar dari pendengar Sedikit FM, ada Pak Amang gitu, pas melintas daerah Jalan Jakarta menuju ke Jalan Ijen, itu kan gak bisa belok kanan dan sudah ada rambu dilarang belok kanan, kemudian juga sudah ditutup dengan pembatas jalan ya. Tapi sangat disayangkan tadi itu kalau pengamatan Pak Amang, untuk rambunya itu gak ada. Tapi tadi juga ada informasi dari pendengar City Guide pas melintas juga di lokasi, informasi dari Pak Gideon, ternyata di lokasi itu masih ada loh rambu dilarang belok kanannya, cuman memang gak begitu kelihatan. Pak Gideon, tadi ada foto yang dikirimkan dengan caption rambu dilarang belok kanan masih ada, tapi memang tidak terlihat. Baiknya memang ditambah peletekannya di atas pagar pembatasnya juga ya, sama seperti untuk rambu yang untuk arahan belok ke kiri. Nah itu Anda bisa lihat di visual radio kami, memang untuk rambu dilarang belok kanannya itu kalau menurut dari Pak Gideon nggak begitu kelihatan ya. Apalagi juga kalau pengendara yang melintas di sana mungkin pandangannya sudah lurus ke depan gitu, nggak belok, nggak melihat ke kanan, karena palingan belok kanannya kalau mau belok kanan tuh yang melanggar. Kalau dari kejauhan palingan juga ngelihatnya yang ke kirinya. Itu kalau menurut dari Pak Gideon. Terima kasih Pak Gideon tadi untuk informasinya. Ini juga kita teruskan ke pihak Dishub. Tadi kalau dari Pak Gideon kita pastikan nih fotonya apakah baru saja atau gimana. Betul, barusan pas lewat tadi di jam

0: 3:22 di pertigaan Family Mart ya, Jalan Ijen, dari arah Jalan Jakarta menuju ke Ijennya. Tadi untuk informasinya kita sudah sampaikan dan masih menunggu untuk respon dari pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Termasuk juga kawan, ini tadi untuk informasinya juga soal pelanggar ya, pelanggar lalu lintas di lokasi masih banyak yang belok kanan. Tadi kita sudah sampaikan juga ke Ibda Andri, Kanit Lantas Polsek Lojen nih, untuk bisa jadi atensi juga di sana, dijagalah oleh petugas biar nggak ada lagi pelanggar lalin yang di lokasi sudah jelas dilarang belok kanan, tapi masih banyak pengendara roda 2, tadi informasi dari pendengar Sedikir FM, yang belok kanan. Termasuk ini tadi juga ada informasi dari Pak Budi Setiawan. Nah, ini berupa video ya, lagi-lagi Jalan Kertanegara ini masih banyak kendaraan yang posisinya itu parkir pinggir jalan, tapi kelihatannya bukan hanya kendaraan saja Pak ya, ada PKL juga kah di sana? Coba saya tampilkan dulu.
1: Warganya nanti akan kami tidak lanjuti lagi, kami perdalam.
0: Oke.
1: Okay. Lebih terang, demikian Mbak.
0: Anda bisa lihat di visual radio kami kawan, masih ada beberapa kendaraan roda 4 yang parkir di area yang sudah diberi tanda dilarang parkir. Nah, ini juga dari Pak Budi Setiawan ya, nanti coba kita sampaikan ke pihak Polsek Lojen juga. Terima kasih untuk informasinya kawan. Saya masih punya satu informasi lagi buat Anda dari PLN ya, informasinya ini yang sedang menghadirkan solusi nyata untuk bisa mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Anda bisa nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan juga penuh semangat. Promo ini kawan khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Anda bisa ingat kawan ya, mulai untuk bisa tambah daya 50% ini berlaku sampai 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif. Saya masih punya satu pantun dulu buat Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.

Kawan Makro Santos puas dengan cara bermain para pemain Arema FC. Kata pelatih Arema FC, Makro Santos saat ini pihaknya sedang pada organisasi pertahanan dan intensitas permainan. Makro menjelaskan dirinya merasa sangat puas dan semangat dengan kerja keras dari para pemain. Sudah tidak ada lagi porsi latihan yang santai untuk sekedar pemulihan kebugaran fisik setelah adanya libur panjang. Menjelang Piala Presiden 2026 dan kompetisi Super League 2026-2027, taktik dan organisasi tim akan dimaksimalkan. Kawan, lebih dari 100 hektar hutan dan lahan di Jatim terbakar akibat kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 109 hektar lebih hutan dan lahan di 15 titik lokasi telah terbakar sepanjang bulan Juli ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Suseno, mengatakan meningkatnya kasus kebakaran ini dipicu oleh masuknya musim kemarau serta aktivitas manusia, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan. Lebih lanjut, BPBD Jatim mencatat lokasi kebakaran terluas berada di Kabupaten Blitar yang mencapai 50 hektar, dan kini sejumlah armada mobil tangki hingga pompa air telah disiagakan untuk mengantisipasi puncak kemarau. Kawan, Indonesia deportasi buronan Interpol. Pemerintah Indonesia mendeportasi Abdul Karim Mekdad ke Siprus setelah menerima permintaan resmi dari otoritas negara tersebut. Abdul Karim berstatus buronan Interpol atas dugaan tindak pidana di Siprus. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan, kasus ini merupakan perkara pidana individu. Dan tidak berkaitan dengan isu politik, proses deportasi dilakukan sesuai mekanisme kerjasama internasional. Divisi Hubinter Polri menyebut deportasi dilaksanakan berdasarkan Red Notice Interpol dan ketentuan hukum yang berlaku. Abdul Karim diterbangkan ke Siprus pada 17 Juli 2026 dengan pengawalan aparat negara tujuan. Demikian 9-1-1 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat untuk informasi tadi ada Pak Gideon kawan menginformasikan kalau misalkan di Jalan Jakarta ya, yang belok ke kanan kawan menuju ke Ijen itu kan tidak diperbolehkan ya, karena ada rambu larangan belok kanan kawan. Dan tadi sudah kami teruskan ya laporannya ke Dishub. Untuk ke Dishub kami laporkan masalah rambu yang mungkin terlalu menjorok ke kanan kawan. Jadi kita infokan kalau misalkan supaya ya biar kelihatan ditambah yang di atas gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Klojen gitu kawan. Nah Kanit Lantas Polsek Klojen Pak, sebentar kita coba lihat kawan ya, Kak Ibda Andri ya. Ibda Andri itu sudah menjawab tadi, tapi cuman siap saja gitu ya. Nah ini kita belum tahu apakah ada antisipasi dari Polsek Klojen tentang hal ini kawan ya, dan hanya jawabannya siap gitu saja kawan. Nah mungkin Anda boleh bagikan nih pendapat Anda di 0811-3600-911 tentang pelanggaran yang masih terjadi kawan di tengah kota ini ya, khususnya pelanggaran rambu lalu lintas. Tidak hanya pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir kawan, tapi pelanggaran rambu lalu lintas belok kanan atau mungkin tidak ada rambunya di perempatan gitu ya, itu tidak boleh ke belok kiri terus kawan, juga masih dilanggar gitu. Jadi sama saja, tidak ada plang dan ada plangnya itu masih tetap dilanggar gitu. Dan apakah memang ini menunjukkan kalau misalkan masyarakat kita khususnya warga kota Malang masih berliterasi rendah kawan, meskipun kita disandang sebagai kota pendidikan. Nah ini yang perlu kita pertanyakan ya, kenapa kok bisa orang-orang ini berani melanggar aturan kawan? Apakah memang pengawasannya yang lemah, atau mungkin kesadaran tentang keselamatan berkendara atau kesadaran tentang hukumnya juga lemah gitu ya, rendah? Nah bagaimana, apa yang memang menjadi permasalahannya? Mungkin kawan Anda boleh berbincang-bincang juga di WhatsApp kami ya, boleh lewat voice note, pesan chat, atau mungkin kirimkan langsung telepon saja, maksud saya langsung telepon saja di 0811-3600-911. Dan selain pelanggaran rambu belok kanan tadi ya, ini tadi ada Pak Budi Setiawan, ada pelanggaran rambu parkir kawan ya. Masih tetap Pak Budi Setiawan ini cukup konsisten mengirimkan Jalan Kertanegara kawan. Ini Anda bisa lihat.
1: Nanti akan kami tindak lanjuti lagi.
0: Nah, di 1549 tadi kawan ya.
1: Untuk lebih terang demikian, Pak.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Budi. Ini masih ada mobil-mobil. Wah, bahkan ini sampai memakan badan jalan yang luar biasa kawan ya. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Diono minta info jadwal karnaval besok. Jadwal karnaval besok ya, kita coba lihat kawan. Jadwal karnaval besok ini tanggal 24 Juli ya. Nah ini kita malah tidak tercatat kawan. Kita yang tercatat ini di tanggal 25 Juli di Sumber Pucung, Sambi Gede, dan juga di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau. Itu kawan. Nah kalau misalkan kita lihat info penutupan jalan ini ada di mana ini ya, kita coba cek terlebih dahulu. Oh iya betul kawan, Sumber Sekar ya. Berarti Jumat 24 Juli besok ini, berarti sepertinya check soundnya itu kawan. Check soundnya di jam 11 malam. Oke, ini pukul 23.00 kawan ya, check soundnya sepertinya. Sabtu Minggu 25 sampai 26 Juli dari jam 6 pagi sampai jam 3 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 3 pagi. Jadi ini tanggal 25 dan 26 ya. 26 Julinya itu hanya dari jam 12 sampai di jam 3 pagi. Luar biasa ini ya. Karnaval sampai jam 3 pagi. kuat sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat seperti itu Pak Diono ya, untuk informasinya. Dan betul berarti ya, informasi yang kami kumpulkan juga di DAU Sumber Sekar, kawan, yang memang ada. Tapi ternyata tidak hanya sampai di 25, tidak hanya di 25 saja maksudnya, ternyata penutupannya di jam 11, 24 Juli besok, 11 malam ya, 11 malam di 24 Juli besok, dan juga di 26 Juli jam 12 sampai jam 3, jadi sampai pagi kawan. Dari ya kita bisa pertimbangkan 24 Juli jam 11 sampai di 26 Juli jam 3 pagi, seperti itu. Jadi Anda perlu waspada saja, jaga jarak aman kendaraan Anda. Nanti kalau misalkan memang ingin melintas kemana-mana kawan, jaga kecepatan kendaraan juga ya. Kita lebih baik pelan-pelan saja, tapi yang penting aman dan selamat sampai tujuan. Dan Anda boleh bagikan pantauan Anda untuk lalu lintas di sore hari ini bagaimana kawan, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guideline One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada Pak Diono yang menginformasikan kalau Dau Sumber Sekar, kalau misalkan mau kesana lebih baik cari jalan pintas saja bos, katanya seperti itu ya. Betul Pak Diono ya. Dan ini tadi ada Pak Yordan Asyari yang memang menambahkan kawan ya, cukup banyak untuk informasi mengenai apa namanya Karnaval. Terima kasih ya Pak Yordan untuk informasinya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, ini ada di Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, yang sesuai tadi saya sebutkan kawan ya, di 25 Juli. Dan juga yang tadi saya sebutkan, yang memang penutupannya itu dari tanggal 24, itu ada di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, sampai tanggal 26 kawan, pagi ya, dini hari. Lalu selain itu, bulan Juli sudah ini ya, nanti kita persiapan di bulan Agustus kawan. Tinggal beberapa hari lagi kita menuju ke tanggal 1 Agustus. Nanti di tanggal 1 itu kan bertepatan dengan hari Sabtu ya. Tanggal 1 hari Sabtu. Nah itu nanti akan ada 4 acara kawan yang dikirimkan oleh Pak Yordan ini ya. Contoh di Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Desa Kelepu, Kecamatan Sumawe, Desa Ampel Gading, Sanggrahan, Kecamatan Tirtoyudo. Nah seperti itu kawan ya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 360 911. Dan untuk saat ini masih belum ada persiapan kah, atau mungkin sudah ada persiapan ya, besok sudah cek sound sepertinya, kirimkan di WhatsApp kami kawan untuk di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau. Lalu kalau misalkan kita cek untuk saat ini, ada informasi yang masuk dari Pak Trimuda. Pak Trimuda menginformasikan, sampai sore ini tadi saya melintas di exit tol Madiopuro, terlihat pengamen dengan menggendong balita yang masih kurang lebih usianya 2 tahun. Bagaimana instansi terkait, khususnya Dinsos Kota Malang, untuk menanganinya gitu, dan instansi terkait lainnya. Nah ini kawan ya,
1: kapan itu?
0: Besok banget. Ada videonya ini kawan, coba kita lihat ya. Bapak-bapak ya ternyata, menggunakan gitar, anaknya dibawa digendong gitu kawan, di bedong gitu ya. Terima kasih informasinya, bapaknya ini bawa gitar, apa, kentrungan gitu kawan. Nah menggunakan topi orangnya, tidak terlalu jelas untuk wajahnya memang. Terima kasih Pak Trimuda untuk informasinya, nanti kita coba teruskan ya ke rekan-rekan Satpol kawan, dan rekan-rekan Satpol supaya membantu untuk meneruskan ke Dinsos. Nah kalau misalkan memang nanti diperlukan kawan, kita akan teruskan ke Dinsos juga seperti itu. Nah kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi yang masuk juga dari Pak Bagus Prabowo kawan ya. Kita coba lihat untuk informasi yang dikirimkan oleh Pak Bagus.
2: Selamat sore, izin menyampaikan di jembatan Kedung Kandang, di pas di ujung jembatan arah ke selatan itu ada truk tebu.
0: Oke.
2: Trouble.
0: Oke.
2: Kayaknya bannya bermasalah itu. Posisinya di lajur kiri, traffic sementara masih lancar. Jadi posisi truknya ada di ujung jembatan sisi utara mengarah ke selatan.
0: Oke, untuk saat ini trafiknya ramai lancar ya. Kita coba ulang kawan.
2: Traffic sementara masih lancar. Kayaknya bannya bermasalah itu. Posisinya di lajur kiri, traffic sementara masih lancar. Jadi posisi truknya ada di ujung jembatan sisi utara mengarah ke selatan. Demikian info traffic, selamat sore.
0: Oke, selamat sore, terima kasih Pak Bagus Prabowo ya. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait kawan, khususnya Polsek Kedung Kandang, supaya ada penanganan lebih amannya lagi gitu ya. Jadi itu pas posisi tanjak-tanjakan gitu, atau setelah jembatan Pak Bagus ya. Boleh ini bagikan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda ya, di sore hari ini untuk Anda memang perlu persiapan kawan, khususnya yang sering ke Blitar gitu ya, dari arah Malang maupun sebaliknya, Anda perlu persiapan mulai saat ini kawan. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Dan Anda perlu ketahui juga kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi itu perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, informasi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol ya, kondisi trafik masih lancar. Sepanjang area Pandan Malang, kondisi trafik yang masih landai. Selain di Pandan Malang, area Tol Gempol, Kecapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lantas juga masih lancar. Pastinya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol juga, boleh share bagaimana kondisi cuaca di area Anda. Langsung saja di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, di beberapa titik ini sudah mulai ramai kawan. Anda mungkin perlu waspada saja ya, dan Anda bisa sharing-sharing untuk pantauan lalu lintas di sekitaran Anda bagaimana. Kalau misalkan sudah mulai ada kepadatan, boleh kawan kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita cek ya, di titik-titik yang mungkin berpotensi padat kawan, seperti di Bukluduk, itu sudah mulai ada peningkatan lalu lintas kawan. Jadi lalu lintas sudah meningkat ya, dan Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan kawan yang mengarah dari selatan ke utara. Lalu kalau misalkan kita cek juga di sekitaran TL Kaliurang dari arah selatan ke utara, itu juga ramai kawan. Waspadai kawan, jaga jarak aman. Dan di Sulfat, untuk saat ini ya, dari pertigaan Sulfat di Sunandar Prius Darmo itu ramai lancar, meskipun memang ada antrian utara selatan. Lalu yang mengarah ke Sulfatnya atau mengarah ke terusan Sulfat ya, di perempatan Simpang Sulfat itu sudah cukup ramai. Seperti itu kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai yang ke jembatan Sulfat ini ya. Lalu kalau misalkan kita cek di titik lain, di TL Suhat Jembatan yang dari arah Suhat maupun dari arah Maijen Panjaitan sudah mulai ada antrian panjang. Ini Anda perlu waspadai. Lalu pertigaan Dinoyo masih lumayan untuk antriannya. Jalan Saksofon kawan yang mengarah ke Candi Panggung Barat maupun sebaliknya cukup padat ya. Ada apa kawan untuk saat ini di sekitaran sana? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan kalau misalkan kita cek, tadi ada informasi yang masuk ya di jam 16.26 kawan. Kalau misalkan kita lihat, tadi ada informasi tentang truk yang memang trouble di sekitaran Gedung Kandang ya, atau jembatan Gedung Kandang yang mengarah ke selatan. Dan jembatan Gedung Kandang yang mengarah selatan ini kan agak menanjak gitu ya. Nah ini kita perlu antisipasi saja, makanya kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Gedung Kandang Ibda Hatta, dan sudah diatensi kawan. Baik, terima kasih informasinya, katanya seperti itu. Lalu itu tadi laporan dari Pak Bagus Prabowo, sudah kami teruskan ya. Lalu kalau misalkan kita cek, setelah ini kawan kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Nah ini kita coba hubungkan dulu saat ini ya. Oke, kita sambil menunggu kawan, Anda mungkin boleh tambahkan untuk pantauan-pantauan lalu lintas yang sudah mulai ramai. Saya pantau juga di Raden Panji Suroso yang mengarah ke selatan maupun utara maupun ke TLL Sucipto maksud saya ya, itu sudah mulai ramai. Lalu di TLMCC dari arah utara juga sudah mulai ramai. Waspadai kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini ya, saya sudah terhubung dengan Asrur. Asrur akan membawakan kabar viral dugaan wedang ronde tak higienis di alun-alun Batu. Payuk paguyuban PKL beri klarifikasi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan Asrur.
2: Kawan, dugaan penjualan wedang ronde yang dinilai tidak higienis di kawasan alun-alun Kota Batu menjadi perbincangan setelah sebuah unggahan di media sosial Threads viral. Menanggapi hal tersebut, paguyuban pedagang kaki lima atau PKL Pasar Laron alun-alun Kota Batu langsung meminta klarifikasi kepada pemilik lapak yang bersangkutan. Ketua paguyuban PKL Pasar Laron alun-alun Kota Batu, Suliono, mengatakan berdasarkan penjelasan pemilik usaha, informasi yang menyebut sisa makanan maupun minuman pembeli dijual kembali tidak benar. Menurutnya, sisa makanan pelanggan dikumpulkan untuk kemudian dibuang ke tempat sampah. Berikut adalah keterangan dari Ketua Paguyuban PKL Pasar Laron alun-alun Kota Batu, Suliono.
3: Bukannya malam ya? Saya kan semalam kan sudah tanya ke pihak yang punya bersangkutan itu.
4: Iya, siap.
3: Bos, aku sudah tahu, bos, ini bos, kok ngoro-ngoro ini kok tulisannya kok ini. Nah, sampai itu di Joko, bos. Masa jela emang mangan dikasihkan orang lagi lah, seperti itu loh.
2: Suliano juga menjelaskan, saat peristiwa yang ramai diperbincangkan itu terjadi, pemilik usaha tidak berada di lokasi dan aktivitas penjualan dilakukan oleh para pekerjanya. Selain itu, ia menyebut foto gerobak yang beredar di media sosial merupakan dokumentasi lama karena gerobak yang digunakan saat ini sudah berganti. Paguyuban berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya mengenai berita dugaan wedang ronde tak higienis di alun-alun Batu. Paguyuban PKL beri klarifikasi.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemkab Jember terus mematangkan program Home Care, layanan kesehatan yang menghadirkan tenaga medis langsung ke rumah warga. Kepala Dinas Kesehatan Jember, Muhammad Zamroni, mengatakan program ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, penderita penyakit kronis, balita berisiko stunting, ibu hamil berisiko tinggi, serta penyandang disabilitas. Layanan dapat diakses melalui kanal Wadul Gusi maupun hotline Home Care di setiap puskesmas. Setelah melalui proses verifikasi, tim yang terdiri dari perawat, bidan, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya akan melakukan kunjungan ke rumah pasien. Pelayanan juga didukung teknologi telemedicine, sehingga petugas dapat berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis bila diperlukan. Selain pengobatan, keluarga pasien juga diberikan edukasi perawatan di rumah. Seluruh perkembangan kondisi pasien akan dipantau secara digital melalui sistem informasi kesehatan atau SIMKES.
2: Saya Wulan, Sedigit TV Malang membawa kabar. Ketua TPPKK Provinsi Jatim Marumi Bahsin dalam kunjungannya menyampaikan hasil panen jeruk wagir di Kabupaten Malang enak dan manis. Menurutnya, warna kuning pada jeruk biasanya belum tentu daging buahnya manis. Terkadang masih ada rasa asam, tapi berbeda dengan jeruk wagir. Jeruk keprok siam khas Sumber Suko ini dirasa istimewa. Pohonnya berbuah sepanjang tahun. Pada usia 2 tahun saja, pohon sudah berbuah. Sehingga tidak heran jika hasil panen sering diborong pengusaha sampai ke Jakarta.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan screening bagi warga yang kontak erat pasien TBC. Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinkes PPKB Kota Madiun Nefat Chandra Suroto bilang, screening ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan. Screening tersebut menyasar warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Dijelaskannya screening menjadi cara paling efektif menemukan kasus sejak dini sebelum penyakit menyebar lebih luas. Menurutnya warga yang hasil pemeriksaannya mengarah pada TBC akan dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan peserta yang belum bergejala tetapi berisiko tertular akan diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Sementara data TBC di Kota Madiun hingga Juli 2026 tercatat ada sebanyak 543 kasus TBC dengan 171 kasus diantaranya merupakan pasien warga Kota Madiun.
4: Kawan selamat sore, bersama saya Widya Safitri. Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS memprioritaskan kebutuhan pakan satwa sesudah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan CA, Direktur Utama KBS periode 2016-2024 sebagai tersangka korupsi. Lintang Ratri Sunarwidi, Kepala Seksi Humas KBS menyebut, mekanisme perawatan satwa saat ini berbeda dengan saat kepengurusan CA. Saat itu masih berstatus perusahaan daerah taman satwa. Sekarang pemberian pakan disesuaikan dengan usia, besaran nutrisi, dan berat badan satwa. Kebutuhan pakan dibagi jadi dua periode, pagi dan sore, lalu dikontrol rutin kecocokannya dengan satwa. Kebutuhan pakan jadi prioritas dan harus terpenuhi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: otak kak. Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu.
1: Konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: Experience for your life. Citygate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang.

0: 081 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatim Park Group. Jatim Park Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi dari Pak Selamat kawan ya. Pak Selamat menginformasikan di Jalibar Kepanjen kawan, dari arah Talangagung ditutup adalah ketetes tebu terguling mendekati jembatan. Yang tadi kita sempat terhubung ya dengan Kadit Laka Polres Malang Ibda Samsul, dan saat ini lalinya pada dua arah, lalin di kontraflow, ada petugas yang bantu tutup jalan dan di lokasi laka. Ini kawan videonya.
1: Di jalur Jalibar Kepanjen ada laka terguling.
0: Oke.
1: Okay. Dari arah Talangagung jalur ditutup.
0: Okay.
1: Semuanya di kontraflow di jalur sebelah kanan.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih informasinya, Pak Selamat. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini. Dan kalau misalkan memang ada kepadatan kawan, Anda perlu bersabar ya, jangan terlalu keburu-buru kawan. Bersabar dan jaga jarak aman kendaraan Anda, selalu berpikir jernih kawan saat perjalanan. Utamakan defensive driving ya. Dan kalau misalkan kita lihat, saya ada informasi untuk Anda, selain memang kemacetan yang memang membuat emosi kawan, kalau misalkan kita di rumah lalu internet di rumah kita itu lemot, itu juga bikin emosi. Nah kalau misalkan internet Anda lemot, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan aptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan

Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennarahtel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Narahtel. Kapten Narahtel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, kekeringan mulai berdampak di Malang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan ancaman kekeringan mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Malang seiring menurunnya debit air sejak akhir Juni 2026. Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber, Manjing Wetan, dilaporkan ada 30 kepala keluarga ataupun KK mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Selain Desa Sumber Agung, BPBD juga memantau kondisi di Desa Siti Arjo dan Desa Kedung Panteng di Sumber Manjing Wetan karena mengalami penurunan debit air tapi masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kawan, pengusutan korupsi dana hibah Jatim berlanjut KPK tahap penyuap Anwar Sadat. Pengusutan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur masih terus bergulir dan saat ini KPK telah menetapkan 21 orang tersangka yang terbagi ke dalam 3 klaster. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik mengatakan 3 tersangka dari pihak swasta resmi ditahan karena diduga menyerahkan uang suap hingga 6,9 miliar rupiah kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat untuk mendapatkan jatah lokasi dana hibah. Lebih lanjut, KPK mengungkap bahwa praktik pemotongan komitmen fee yang tinggi ini menyebabkan dana bantuan yang diterima masyarakat terpotong drastis hingga tersisa 30-50% saja dari anggaran awal. Kawan, DPR AS loloskan RUU Anggaran Pertahanan hingga tembus 200 ribu triliun rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat resmi meloloskan rancangan Undang-Undang Kebijakan Pertahanan yang menambah anggaran Kementerian Pertahanan hingga 20 ribu triliun rupiah lebih di tengah eskalasi konflik dengan Iran. Kata Ketua DPR AS Mike Johnson, alokasi anggaran raksasa ini disiapkan untuk menaikkan gaji para prajurit sekaligus memperkuat sistem penangkal nuklir serta pertahanan rudal nasional. Lebih lanjut, RUU yang nilainya meningkat dibanding tahun sebelumnya ini masih harus mengantongi persetujuan Senat sebelum akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi yang belum terbaca kawan di segmen sebelumnya, ada dari Pak Virgon menginformasikan di jam 16.49 kawan. Kita coba putarkan ya.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Mohon info pada teman-teman yang berada di seputaran Lawang, tepatnya di Jalan Dr. Cipto ini. Saya sekarang posisi ya? Di Auto 2000.
1: Auto 2000,
2: oke. Lawang. Arah Lawang menuju Malang.
1: Arah Lawang menuju Malang.
2: Sempat macet ini. Sudah 10 menit tidak bergerak. Mohon info di depan sana ada apa? Demikian untuk teman-teman yang sekiranya bisa memberi info, saya ucapkan terima kasih.
1: Nah, ini ada informasi tambahan.
2: Selamat sore. Menginfokan kembali, ternyata ada truk gandeng bermuatan tebu mogok di lajur sebelah kanan. Posisi di Randu Agung sebelum oleh-oleh Sensa.
1: Oh, Singosari berarti ya.
2: Jadi,
1: sebentar, kita ulang kawan informasinya.
2: Selamat sore. Menginfokan kembali, ternyata ada truk gandeng bermuatan tebu mogok di lajur sebelah kanan. Posisi di Randu Agung sebelum oleh-oleh Sensa. Jadi arah Lawang ke Malang. Untuk teman-teman yang melintas di jalur utama Lawang Malang daerah Randu Agung, untuk ngambil jalur sebelah kiri, ada truk gandeng mogok di jalur sebelah kanan. Setelah truk mogok, lancar jaya. Demikian informasi yang bisa diberikan. Selamat sore, terima kasih.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Virgon. Nah, ini nanti kita coba teruskan ya ke Singosari. Masuknya ke Singosari kawan ya, berarti kalau misalkan di Randu Agung. Sebentar, kita coba cek juga, kita konfirmasi informasi dari Pak Virgon. Terima kasih Pak Virgon untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini Randu Agung di Singosari ini, betul ini ada kepadatan yang luar biasa kawannya. Hati-hati saja. Terima kasih Pak Virgon, hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda kawan, kalau misalkan kita lihat ada Pak Jazuli tadi juga menginformasikan hal yang sama. Lalin dari Lawang menuju Singosari padat merayap dikarenakan ada truk gandeng besar warna merah mengangkut tebu mogok di tengah jalan sebelum kostrat katanya. Belum ada petugas yang mengatur lalin, kemacetan hampir sampai di pintu tol Lawang katanya, seperti itu. Nah, ini kita coba teruskan ke Singosari kawan. Untuk Anda boleh tambahkan juga untuk pantauan-pantauan saat ini di sekitaran Anda, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini banyak informasi yang masuk kawan, khususnya tentang adanya truk mogok di sekitaran Randu Agung kawan ya, yang dari arah Lawang ke Malang. Dan sudah kami teruskan tadi ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, Ibda Ani. Dan untuk saat ini masih belum ada balasan kawan ya. Mungkin nanti kalau misalkan memang perlu perbantuan, nanti kita coba teruskan ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang. Karena kita butuh cepat ini kawan ya. Jadi nanti kita bantu ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang supaya ada balasan segera ya, karena Bu Ani untuk saat ini masih centang saja kawan. Nah lalu tadi kita itu saya kawan ingin membahas tentang satu hal yang memang menjadi perbincangan di sosial media ya. Jadi perbincangan ini mengenai yang sedang viral gitu. Ada sidang kabinet Senin lalu kawan, dan yang viral posisi duduk Wapres Gibran kawan, yang memang dibahas di sorot media. Dan sebenarnya dari sudut pandang politik apa sih maknanya gitu ya. Dan perbincangan ini, disclaimer ini kawan ya, bertujuan untuk mengulas fenomena yang memang sedang menjadi perhatian publik dari sudut pandang ilmu politik gitu, komunikasi politik dan ketatanegaraan. Jadi kami tidak bermaksud menarik kesimpulan atau membangun spekulasi atas peristiwa ini kawan, tapi menghadirkan analisis agar publik itu memperoleh perspektif yang memang berimbang. Dan kita akan terhubung nantinya dengan pakar komunikasi politik dan publik Universitas Erlangga atau UNER kawan, Pak Suko Widodo ya, untuk di jam setelah ini kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan Pak Suko Widodo kawan. Coba kita hubungkan dengan Pak Suko Widodo ya, untuk saat ini pakar komunikasi politik dan publik UNER kawan ya. Dan memang tadi kita ingin membahas mengenai hal tersebut. Jadi kenapa posisi Duku Wapres ini sampai disoal dan disorot media gitu kawan ya. Dan ini terjadi saat menggelar sidang kabinet Senin lalu. Dan sebenarnya dari sudut pandang politik apa sih ini maknanya. Dan kita akan sambung dengan narasumber untuk saat ini, Pak Suko Widodo, pengamat politik ya, atau pakar komunikasi politik dan publik UNER. Halo, selamat sore Pak Suko.
1: Sore Mas.
0: Selamat sore Pak Suko, saya Iqbal. Dan sehat Pak ya untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah Pak Iqbal juga nggih.
0: Alhamdulillah. Nah langsung saja Pak ya ke pembahasan untuk sore hari ini ya. Mengapa Pak posisi duduk pejabat itu bisa menjadi perhatian publik? Padahal ini hanya posisi duduk gitu.
1: Iya, salah satu peradaban manusia itu adalah dalam bentuk komunikasi. Dan di dalam komunikasi ada aspek kekuasaan dan sebagainya. Banyak literatur menjelaskan itu.
0: Oke.
1: Hal sepele misalnya kita mulai dari temanten pun misalnya kan, posisi duduk orang tua di mana, tamu di mana, dan itu sebagainya. Nah di dalam konteks kenegaraan, organisasi misalnya itu selalu ada itu. Maka memang agak janggal ketika tradisi-tradisi namanya ritual ya, komunikasi ritual itu kemudian berbeda dengan pelazimannya itu ya. Misalnya penyebutan dalam perlatan yang terhormat siapa, nomor 2, 3 siapa, itu ada aturan main bahkan
0: yeah.
1: Kan bukan hanya soal etika, tapi dalam kenegaraan itu ada undang-undangnya. Maka ketika terjadi itu ya agak mengherankan, ya mengagetkan, karena itu menurut saya baru sekali itu di dalam apa, di dalam apa ya, dalam beberapa dekade ini terjadi posisi orang kedua berada sama dengan menteri itu.
0: Ah, seperti itu ya. Jadi memang ada hierarki tersendiri yang seharusnya ini ditunjukkan gitu ya. Berarti ada simbol gitu ya. Nah, kalau yeah, misalkan dalam politik apakah memang simbol itu penting, Pak ya?
1: Politik itu adalah simbol. Itu ya. Jadi misalnya ada jargon dulu Pak SBY apa bersama kita bisa, terus Pak Jokowi mungkin dengan ada perubahan.
0: Yeah.
1: Ada jargon-jargon itu cara komunikasi untuk menyatukan ide dari orang untuk menyatukan pikiran, untuk menggerakkan sesuatu. Nah, simbol-simbol itu bisa dilakukan, bahkan pada konteks tertentu simbol itu penting, Mas. Hal kecil misalnya kalau dalam, bukan hanya politik ya, dalam dunia persilatan anak muda, macam-macam itu, dia bisa berkelahi, orang disobek benderanya, yang punya bendera bisa berantem itu. Jadi kuatnya bendera itu,
0: simbolnya itu ya. Nah, mungkin kalau misalkan posisi duduk, Pak ya, ini apakah memang soal protokol biasa saja, atau mungkin ada komunikasi politik yang memang terselubung di dalamnya?
1: Ya, kita menangkap peristiwa itu ya memang agak beda dari biasanya, apalagi di dalam konteksnya. Jadi di balik cerita ini, kondisi sekarang ini juga terjadi friksi-friksi politik yang itu apa ya, membuat orang semakin apa ya, apa, membenarkan kecurigaan yang ada, berarti ada masalah ini gitu. Ada masalah lah. Masalahnya apa gitu? Karena tidak hanya di Indonesia ya, di dunia internasional juga itu. Jadi tempat duduk, simbol, ucapan dalam percakapan, ya komunikasi politik memang diatur demikian rupa, Mas. Yang disepakati apa ya, masyarakat itu.
0: Nah, mungkin kalau misalkan Pak Suko Widodo melihat nih ya, dari kejadian yang memang kemarin terjadi di sidang kabinet lalu itu, apa pesan yang biasanya ingin dibangun lewat simbol politik ini, Pak?
1: Ya tentu di dalam perspektif apa ya, kalau kita mengacu pada tradisi itu, berarti satu, ada apa ya, kelihatan sekali bahwa nomor dua kemudian didegradasikan gitu loh, yang sama dengan orang yang anak buah gitu loh, oleh yang pertama itu kan, logika simpelnya kan begitu, Mas.
0: Logika simpelnya seperti itu ya. Dan kalau misalkan simbol-simbol seperti ini, apakah bisa mempengaruhi untuk kepercayaan publik gitu, Pak ya?
1: Biasanya dalam apa ya, dalam alasan-alasan permakluman pasti secara formal mengatakan, oh ini hanya teknis belaka, ini tidak ada apa-apanya. Tapi ya kalau apa ya, di dalam komunikasi politik pasti menangkapnya secara kritis, oh ini ada apa ya, hidden agenda yang ada di situ gitu loh. Saya kira menurut keyakinan saya ya, ini tidak serta-merta apa ya, kekeliruan, ini ada kesengajaan prosesi itu menurut saya ya, menurut saya. Semoga saya juga tidak tidak benar sehingga bisa dimaklumi kondisi ini.
0: Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat secara sudut pandang ketatanegaraan gitu, Pak ya, kalau misalkan kita lihat posisi duduk ini, apakah berpengaruh memang ke kedudukan wakil presiden gitu, Pak? Apakah memang ya didegradasi itu luar biasa pengaruhnya?
1: Iya, Mas Iqbal, kalau kita apa ya, encourage apa, semua data-data terakhir misalnya dalam 6 bulan terakhir, memang kita melihat misalnya dalam analisis tekstual politik kita, kalau kita pakai apa ya, diskurs apa teks itu, melihat memang peran-peran ya, dari semua beritaan misalnya kita melihat apa ya, peran-peran wakil presiden itu sepertinya tidak seperti yang sebelumnya. Meskipun sebetulnya, Mas, peran wakil presiden di Amerika itu juga nggak pernah muncul. Tapi kalau di Indonesia kan karena koalisi ya, dia munculkan seperti itu. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, masa-masa sebelumnya kan peran-peran, saya ambil contoh misalnya ketika presiden pergi ke luar negeri untuk mewakilkan kepada AHY misalnya, bukan kepada apa, wapres misalnya. Ini kan ada apa, kayak semacam itu kan, wah ini pasti ada masalah. Nah, cuman kita lihat lagi, dalam lagi, ada cerita apa di situ. Nah, pasti akan ketemu di situ itu.
0: Ternyata seperti itu ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kan, ini memang berarti pemerintah perlu belajar lagi tentang kelola komunikasi simbolik ini, Pak. Nah, mungkin bagaimana seharusnya pemerintah mengelola komunikasi simbolik ini?
1: Ya, ini apa ya, cermin bagaimana komunikasi kenegaraan yang saya kira apa ya, menjadi catatan penting ya. Apapun permusuhan politik, bahkan pada level kota, kabupaten, provinsi, itu tentu ada apa ya, pemuliaan terhadap peran-peran itu.
0: Okay.
1: Jangan serta-merta kemudian apa ya peradaban komunikasi politik yang menjadi standar apa ya apa tatan kenegaraan, tata kelola bahkan terasal itu ya jangan di utak-utik itu ya. Memang harus demikian bakunya itu. Maka ketika baku tidak itu orang menjadi bertanya ada apa ini. Nah, ada apa itu ya kita membacanya pada praktek-praktek politik yang berjalan selama ini.
0: Baik, jadi kita melihat dari yang sebelum-sebelumnya tidak seperti ini kok sekarang jadi seperti ini, ada apa? Jadi gitu, Pak ya.
1: Ya,
0: persepsi
1: ada apa di persepsi? Ya, persepsi kita juga bisa nyalahkan persepsi publik. Bahkan apa ya kita menyaksikan ini bisa bisa saat kalau ini sebagai dianggap sebagai apa kekuatan politik ini, wah ini yang pendukung kedua pasti apa ya tidak rela kan orangnya ditempatkan seperti itu.
0: Oh, nah, ini kalau misalkan ngomong-ngomong pendukung-pendukungan nih Pak ya, apalagi media-media gitu. Nah, apakah media ini ikut membentuk persepsi publik terhadap simbol politik seperti ini, Pak?
1: Iya, memang fungsi media kan anu Mas, apa membentuk opini publik gitu.
0: Betul.
1: Nah, itulah kenapa media pun juga harus independen, ada aturan main dan sebagainya itu. Saya senang apa Sitika itu mencoba untuk berada di tengah karena memang media ya, dia betul berada di tengah. Tapi jangan sampai kemudian menjadi partisan, menjadi pendukung kekuatan, tapi dia meletakkan posisinya dengan akal sehatnya ada di tengah, mengabarkan saja.
0: Betul.
1: Jangan kemudian ya.
0: Oke, halo.
1: Iya Mas.
0: Iya. Terputus barusan Pak ya.
1: Iya. Maksud saya media juga jangan apa ya, jangan kan seringkali dituduh mengipasi. Sepanjang media itu menulis fakta apa adanya, bisa membedakan antara fakta dan opini, maka akan bagus.
0: Ah, baik. Betul.
1: Nah, problemnya pemilihan yang jadikan narasumber itu tentu para media harus melihat kualifikasi orang itu. Ini lah saya kalau misalnya disorot ahli pertanian saya malah enggak bisa apa-apa. Jadi harus dengan telah media mengambil perannya.
0: Nah, jadi memang media ini harus berimbang ya kalau misalkan untuk menghadapi simbol-simbol politik seperti ini. Mungkin kalau misalkan kita bahas tentang pelajaran atau mungkin hikmahnya gitu Pak, apa ya pelajarannya bisa kita petik dari polemik-polemik seperti ini Pak?
1: Ya apa ya, politik boleh berbeda tetapi demokrasi dan disiplin bertata negara harus diletakkan sebenarnya. Orang boleh berbeda pendapat, orang juga boleh beropini, tetapi jangan kemudian aturan-aturan main dilanggar.
0: Oke.
1: Jadi apalagi yang jadi wasit jangan ikut main lah kira-kira wasit.
0: Oh, ternyata seperti itu Pak ya. Nah mungkin terakhir Pak Suko Widodo, sebelum kita tutup perbincangan untuk di sore hari ini ya, yang cukup menarik ini. Kalau misalkan harus disimpulkan dalam satu kalimat gitu Pak, apa yang seharusnya dipahami publik tentang polemik posisi duduk ini?
1: Ya, posisi duduk ini mungkin dari situasi yang besar yang ada di baliknya. Kita tahu bahwa kondisi perekonomian, kondisi politik ini sedang pertikaian banyak. Tetapi yang dicatat bahwa ini adalah bagian dari dunia internasional yang juga ekonomi sulit. Maka yang bisa dilakukan, jangan sampai demokrasi itu memberi ruang ruang kekerasan, ruang militerisme, ruang yang misalnya tanpa dasar hukum.
0: Oke.
1: Okay. Jadi karena kita semua adalah pemilik dari republik ini, semua sama di mata hukum, semua sama dari demokrasi. Nah, peran-peran masing-masing harus disiplin pada perannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Suko Widodo untuk gabungnya di sore hari ini bersama saya di City Guide. Semoga sehat selalu Pak, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
1: Matur nuwun, Mas Iqbal. Matur nuwun. Selamat sore.
0: Kembali. Selamat sore. Itu tadi kawan, kita sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik dan politik dan komunikasi politik ya dari UNER, maksud saya seperti itu, Pak Suko Widodo, Prof. Suko Widodo. Dan kalau misalkan kita lihat memang komunikasi politik dan publik ini menjadi hal yang sangat penting kawan, khususnya di dalam simbol-simbol seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebagai publik, kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tapi kita perlu lihat data dan faktanya, apakah memang di baliknya ada hal-hal yang perlu dilihat gitu ya. Misalkan posisi duduk itu dirubah karena pemilihan ini, pemilihan itu. Nah, jadi kata Prof. Suko tadi, memang secara simbolik ini menunjukkan keanehan gitu kawan. Tapi sebagai sebagai publik ya, kita harus melihatnya secara berimbang gitu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 360 911. Setelah mendengarkan penjelasan narasumber tadi kawan, apakah pandangan Anda berubah gitu ya? Atau Anda punya pendapat lain? Kami tunggu pendapat Anda di WhatsApp Cityguide 911 FM. Dan mungkin saya juga ingin mengundang Anda ya ikut polling sederhana. Ini saya ada beberapa polling A, B, C, D gitu kawan. Menurut Anda ya, polemik posisi duduk ini lebih tepat disebut apa ya? Yang A, murni urusan protokol. Yang B, ada makna komunikasi politik. Yang C, terlalu dibesar-besarkan. Yang D, tidak tahu dan belum punya pendapat. Kirim jawaban dan pendapat Anda ya lewat WA Cityguide di 0811 360 911. Jadi ketik nama, terus habis itu pilihan jawabannya kawan, A, B, C, D. Tadi yang A, murni urusan protokol. Yang B, ada makna komunikasi politik. Yang C, terlalu dibesar-besarkan. Dan D, tidak tahu atau belum punya pendapat. Kirimkan jawaban Anda kawan, kami tunggu di Cityguide 911 FM. Dan saat ini kawan, kita akan move terlebih dahulu ya. Kita akan dengarkan kumandang azan untuk wilayah Malang Raya.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri trek dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Setelah kita lihat tadi ya, kita sudah terhubung dengan Pak Suko Widodo gitu kawan ya, dari Universitas Airlangga kawan. Jadi komunikasi politik dan publik dari Airlangga, Universitas Airlangga. Dan memang kalau misalkan kita tadi, kita membahas mengenai polemik yang memang terjadi di sosial media itu kawan ya, mengenai kenapa Gibran sebagai wakil presiden Indonesia tidak duduk di samping Prabowo, malah duduk di jajaran menteri-menteri kawan ya. Nah ini yang dipertanyakan kawan. Jadi Gibran itu duduknya kawan ya, di sampingnya ada Menko Ekonomi ya, Pak Erlangga Hartanto itu. Lalu di sampingnya Pak Erlangga ada Menko Pangan gitu, Zulkifli Hasan. Langsung ada Mensesnek juga di sampingnya Pak Zulhas. Di sampingnya Mensesnek ada Seskap Teddy ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat ini berurutan gitu kawan. Maksudnya sejajar secara horizontal gitu ya. Dan ini yang dipertanyakan oleh orang-orang, lo kenapa kok seperti itu. Nah tadi sudah jelas kawan ya, penjelasan dari Pak Suko Widodo. Nah tapi sebelum kita bahas hal-hal lain, kita akan bahas informasi dulu nih ya. Banyak informasi yang tadi masuk ke WhatsApp kami. Ada Pak Hari di 17.15, tadi kita coba bacakan saja. Ini kondisi merambat titik macet. Wah ini tidak bisa dibaca kawannya, kita coba ini saja, putarkan videonya. Kondisi merambat titik macet di jalan industri dekat PO Restu arah ke Malang merayap. Oh sepertinya masalah lawang juga kawan. Nah ini kawan, tebunya tadi ya, yang memang ada di Randu Agung. seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada juga Pak Andi dan Pak Rahmat yang menginformasikan di jembatan Ranugrati kawannya, ada mobil mogok kawan, ada mobil mogok lagi nih ya, jadi Anda perlu waspadai. Itu Pak Rahmat dan Pak Andi, kita coba lihat satu persatu ya. Untuk saat ini Pak Andi kawan, kita coba lihat informasinya dari Pak Andi ya. Oke, ini tidak bisa dilihat kawan ya. Oh, ternyata telepon ya. Telepon untuk Pak Andi ini, telepon off air ya. Telepon off air. Lalu kalau misalkan kita lihat yang video ini, ternyata Pak Rahmat kawan. Nah, Pak Rahmat.
4: Ranugrati, Ranugrati, mobil mogok, mobil mogok.
3: Itu di 17.26 tadi kawan ya. Jadi Anda perlu waspadai saja di 17.44 setelah 15 menit, sekitaran 20 menitan maksud saya, itu sudah melandai kah atau mungkin makin macet ya. Lalu ada Pak Atmoko juga menginformasikan di jam 17.34 kawan. Kita lihat di Bedali Lawang ke arah Malang macet total. Kenapa ya? Nah, ini karena ada truk mogok Pak di Randu Agung ya, Singosari. Ini videonya kawan, kami tampilkan ya. Cenderung berhenti kawan. Terima kasih Pak Atmoko untuk informasinya, cenderung berhenti. Lalu ada informasi dari Pak Taufik juga. Pak Taufik, ada truk tebu mogok arah selatan jembatan Kedung Kandang, terjadi kepadatan tapi setelahnya lancar. Nah tadi itu sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta dan sudah diatensi ya. Nah ini kawan videonya.
5: Iya mas.
3: Di 17.29 ini tadi Pak Taufik infonya. Jadi sekitaran 16 menit yang lalu. Nah ini truknya warna merah ya. Jadi banyak sekali kawan truk tebu mogok ini ya. Di Lawang, lalu di sekitaran Kedung Kandang, lalu ada lagi tadi di mana ya. Banyak tadi intinya yang memang kalau misalkan kita lihat banyak truk mogok ya. Lalu ada Pak Dani juga menginformasikan Pasar Gadang katanya. Kenapa ini Pasar Gadang? Macet kawan ya Pasar Gadang, jalannya menyempit. Oh ini ada parkir-parkir juga ya. Itu bisa dikonfirmasi Pak Dani, apakah di sebelah kanan itu terlihat ada mobil-mobil parkir ya? Sepertinya ini mobil-mobil parkir yang menyebabkan jalanan menyempit. Mohon informasi lebih lanjut ya Pak Dani, terima kasih informasinya. Lalu tadi mengenai mobil mogok di jembatan Ranugrati sudah diteruskan oleh Ilham di newsroom ke Kandit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi kawan, supaya ada penanganan ya. Terima kasih informasinya Pak Andi dan juga Pak Rahmat. Dan tadi kawan, kalau misalkan kita lihat, kita membahas mengenai posisi duduk dari presiden, wakil presiden kita kawan ya. Wakil presiden kita yang memang tidak sejajar dengan presiden kita kawan ya. Dan biasanya itu berdampingan gitu kawan ya. Nah ini kok malah duduknya sama menteri-menteri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suko ya. Pak Suko itu memang mengatakan kalau misalkan ini sebenarnya ada yang berbeda kawan ya. Ada yang berbeda dari di beberapa dekade lalu. Kalau misalkan kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya, ini pertama kali terjadi katanya ya, pembedaan duduk ini. Dan ini merupakan simbol yang memang kalau misalkan diamati secara kritis oleh pihaknya, oleh Pak Suko Widodo ya, ini merupakan simbol yang memang menunjukkan hierarki kekuasaan gitu kawan ya. Atau mungkin ada perpecahan dan lain-lain. Tapi memang sebagai masyarakat, sebagai publik, kita harus berimbang. Kita harus tunggu dulu informasi validnya gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat di sosial media, pro Jokowi itu ya, itu sampai marah-marah juga kawan. Jadi kenapa harus seperti ini, harus ada klarifikasi gitu. Lalu ada yang pihak istana, oh ini hanya protokol saja gitu. Nah tadi saya juga mengundang Anda ya untuk ikut polling sederhana saja kawan ya. Kita pengen tahu gitu tentang pandangan Anda gitu ya. Anda mungkin kalau punya pendapat lain juga boleh, kami tunggu pendapatnya di WhatsApp. Dan tadi pollingnya itu sederhana saja kawan, kami masih membuka pollingnya ya. Menurut Anda polemik posisi duduk ini lebih tepat disebut apa? Yang A, murni urusan protokol. Yang B, ada makna komunikasi politik. Yang C, terlalu dibesar-besarkan. Dan yang D, tidak tahu atau belum punya pendapat. Nah, kirimkan jawaban Anda lewat WA City di 0811-3600-911. Ketik nama, lalu pilihan jawabannya beserta alasannya. Nah, jadi kita untuk ramai-ramaikan saja kawan ya. Kita ramaikan untuk saat ini pembahasan ini, karena kita juga perlu melihat simbol-simbol seperti ini sebagai awareness kita. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Diono yang tadi jawaban yang menjawab polinya ya. Pak Diono ini menjawab jawabannya A katanya itu. Pak Diono jawabannya A, apakah ada alasannya ini ya? Sebentar kita lihat kawan ya. Pak Diono, kita coba cek kawan chatnya Pak Diono ya. Oke, jawabannya Pak Diono A katanya. Pak Diono jawabannya A. Kenapa ini Pak Diono menjawab A ya? Jadi kalau misalkan kita lihat jawabannya Pak Diono ini memilih A, murni urusan protokol. Lalu ada Pak Rudi. Pak Rudi, kita coba lihat kawan informasinya. Pak Rudi Kristanto ya. Sebentar kita coba cek kawan. Nah, ini Pak Rudi Kristanto, jawaban C katanya seperti itu. Nah, ini kenapa kok bisa jawabannya C, Pak ya? Mungkin bisa ditambahkan alasannya seperti itu, atau mungkin punya pendapat lain, boleh Pak Rudi Kristanto kirimkan ke WhatsApp kami. Kalau misalkan Pak Rudi Kristanto ini menjawabnya C kawan ya, terlalu dibesar-besarkan seperti itu. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda di 0811 36911. Sekali lagi kawannya, saya disclaimer, perbincangan tentang posisi duduk wakil presiden kita Gibran ya, ini bertujuan untuk mengulas fenomena yang memang sedang menjadi perhatian publik dari sudut pandang ilmu politik, komunikasi politik, dan ketatanegaraan. Jadi tidak bermaksud menarik kesimpulan atau membangun spekulasi atas peristiwa tersebut, tapi menghadirkan analisis supaya publik memperoleh perspektif yang berimbang sesuai dengan media kami kawan yang memang berimbang. Anda boleh tambahkan pendapat Anda di 0811 36911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, "Wah, kamu hebat sekali." Tapi tahu

harus menjadi anak yang terbaik atau justru mudah merasa kecewa saat gagal? Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan kamu memang paling pinter deh, coba mulai katakan, ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman. Atau ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh. Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar. Karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali, tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Pagi Anto.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Wali Kota Malang tegaskan larangan sound horror selama perayaan HUT RI. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat tegaskan larangan penggunaan sound horror menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Penegasan ini untuk memastikan seluruh kegiatan seperti pawai budaya, karnaval, sampai bersih desa berlangsung tertib tanpa mengganggu ketentraman umum. Menurutnya kebijakan ini bukan aturan baru karena sudah diberlakukan sejak tahun lalu dan pemerintah masih mendapati adanya masyarakat yang menggunakan perangkat audio berdaya tinggi dalam sejumlah kegiatan. Wahyu meminta seluruh jajaran kelurahan terus mensosialisasikan larangan ini ke masyarakat dan menyadari jika masih ada perbedaan pandangan soal sound horror, tapi pemerintah tetap berpegangan pada aturan yang sudah ditetapkan. Kawan, Kejati Jatim tahan ex Dirut KBS korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan juga menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya inisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim Igede Punia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut kawan, dampak penyimpangan anggaran sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa dan saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Informasi lain kawan, Komisi 10 DPR tak tahu soal pembentukan Universitas Republik Indonesia. Komisi 10 DPR RI mengaku belum mengetahui pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto karena kebijakan tersebut belum pernah dibahas dalam agenda resmi bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian menyampaikan pihaknya belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum maupun anggaran sehingga pemerintah diminta menjelaskan nilai tambah kampus tersebut agar tidak meniru dengan perguruan tinggi yang sudah ada. Lebih lanjut kawan, Komisi 10 berencana memanggil kementerian terkait pada masa sidang Agustus nanti untuk meminta klarifikasi langsung agar pembentukan lembaga baru tidak memicu polemik di masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 10 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: One Hot News.

Sidiget 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Dan untuk suhu cuaca di area Tlogomas pada petang hari ini juga cukup lumayan dingin kawan ya. Dan untuk suhunya di sini mencapai 22 derajat Celcius kawan. Ini bagaimana di kawasan Anda pada petang hari ini? Kira-kira apakah juga sama terasa dingin? Ini juga bisa infokan kembali kepada kami di 0811-3600-911. Lalu untuk pantauan arus lalu lintas tadi di kawasan Ranugrati sempat ada mobil yang mogok kawan ya. Nah, dan untuk kami amati ini sekarang untuk arus lalinya juga masih lumayan padat kawan ya. Dan mungkin kawan-kawan yang sedang melintas di sana, bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Ranugrati? Apakah masih macet atau sudah lengang kawan ya? Bisa Anda kabarkan kembali kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Dan itu tadi di jam 17 lebih 50 menit kawan, dari Kadit Lantas Polsek Blimbing ada Ibtu Isrofi. Tadi juga sudah menjawab ya laporan tentang dari informasinya dari Pak Rahmat, Pak Andi, dan karena mobil mogok tadi ya, dijawab katanya siap, sudah monitor. Terima kasih infonya. Itu tadi di jam 17 lebih 50 menit kawan. Lalu di jam 18 lebih 4 menit ada dari Kadit Lantas Polsek Kedung Kandang, ada Ibda Hatta mengabarkan truknya itu sudah bisa jalan kembali. Nah, untuk Pak Ibda Hatta juga mengirimkan sebuah video kawan. Nah, ini bisa kita tampilkan juga di Radio Visual Live. Nah, ini untuk truknya sudah berjalan kembali kawan, yang tadi sempat macet ya. Oh, maaf, sempat mogok tadi. Nah, sekarang kondisinya sudah clear. Dan mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi sana bisa Anda kabarkan kembali ya kepada kami bagaimana arus lintas di kawasan situ kawan ya. Bisa Anda kabarkan nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu tadi di jam 18 lebih 12 menit ada Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Ini juga mengirimkan sebuah foto dan juga video kawan untuk truk tebu yang kredit ini ya, sekitar sensor dan pom bensin Randu Agung ini sudah nihil. Ini untuk fotonya bisa kita lihat kawan ya. Nah, ini sudah nihil ya, sudah kosong. Dan lalu Pak Ibtu Andi Agung juga mengirimkan sebuah video, kita tampilkan.
6: Selamat malam, dilaporkan patroli adanya truk mogok sekitaran Randu Agung atau sebelum tuku oleh-oleh Sensa yang mengarah ke selatan. Saat ini nihil.
5: Siap.
6: Atau tidak ada truk yang mogok sepanjang jalan raya Randu Agung.
5: Oke.
6: Demikian yang dapat kami laporkan dari Jalan Raya Randu Agung sampai dengan depan toko oleh-oleh Sensa. Terima kasih, selamat malam.
5: Baik, terima kasih kembali. Ini laporan dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang ini ya, Ibtu Andi Agung mengabarkan bahwa sudah nihil kondisinya. Atau mungkin kawan-kawan tadi yang sempat melintas di Ranugrati ada mobil mogok ini bisa diinfokan kembali juga ya kepada kami bagaimana untuk arus lintas di kawasan sana. Bisa Anda kabarkan di nomor WhatsApp-nya di 0811-36911. Baik, kawan, kita akan move untuk memantau arus lintas di ruas jalan tol.
0: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile dan berencana untuk akses di ruas tol. Kondisi trafik sejauh ini masih lancar. Anda yang aksesnya di area ruas Pandan Malang, saat untuk kondisi trafik yang lancar, area Tulgempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan yang mengarah ke Warung Utama, kondisi lalu lintas memang masih cenderung landai juga. Nah kawan, untuk seperti apakah pantauan Anda di rest area, barangkali barusan mampir ya, sambil istirahat, sambil makan malam, atau barangkali juga menunggu waktu isya, Anda boleh share juga bagaimana pantauan dari Anda di sana. Boleh langsung di WhatsApp kami 0811-36911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan mungkin kawan-kawan pernah gak sih kalau posisi duduk seseorang itu ternyata juga bisa menjadi bahan pembicaraan seseorang ini. Nah, karena ini yang lagi ramai setelah di sidang kabinet beberapa waktu lalu, pastinya kita juga banyak menyoroti perhatian ya. Nah, ini sang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka kali ini tidak duduk sejajar dengan presiden, melainkan ini berada di deretan para menteri kabinet merah putih kawan. Nah, kalau di dunia politik itu tentang posisi duduk, antara jawabannya bisa jadi iya ya, karena politik itu sering disebut sebagai yang namanya panggung teater. Nah, ini itu saja yang dinilai publik itu bukan karena proses yang terjadi di balik layar, tapi apa yang kita lihat itu di atas panggung. Nah, kita sebagai masyarakat juga kan gak ikut duduk nih di ruang rapat yang kita lihat ya hanya visualnya saja. Siapa yang duduk di sana dan mengapa dia berdiri di samping, bahkan ekspresi wajah para pejabat dan semua itu bisa memunculkan berbagai tafsir ini kawan. Nah, maka dari itu untuk ketika posisi duduk itu berubah, publik pun juga bertanya-tanya, ada apa gerangan gitu ya. Bukan berarti masyarakat tahu apa yang sebenarnya itu terjadi. Nah, tapi karena ketika beberapa informasi-informasi yang belum lengkap, simbol itu biasanya langsung berbicara. Nah, bisa saja alasannya murni teknis, tapi dalam komunikasi politik pun alasan teknis juga belum tentu menghilangkan makna simbolik yang sudah terlanjur dipublikasikan kawan. Nah, itulah kenapa kawan, protokol kenegaraan biasanya mengatur detail seperti itu dengan sangat ketat. Nah, penempatan kursi, urutan berdiri, sampai pengambilan gambar, semuanya dipikirkan. Karena setiap beberapa visual itu yang muncul bisa membentuk berbagai persepsi ataupun pendapat masyarakat yang melihat itu kawan. Nah, ya namanya dalam dunia politik, publik itu nggak cuma mendengarkan pidato para pemimpinnya saja. Publik juga akan membaca bagaimana sih bahasa tubuh, gestur, dan juga simbol-simbol yang ditampilkan, kawan. Nah, makanya juga ada beberapa ungkapan-ungkapan ya, seperti di panggung politik, satu kursi kadang bisa menyampaikan pesan yang lebih keras daripada 1000 kata, kawan. Nah, itu tadi kita juga sudah interaktif bersama Pak Suko Widodo, yaitu sebagai pakar komunikasi politik dan publik UNER. Setelah mendengar penjelasan dari narasumber tadi kawan, bagaimana pandangan Anda? Atau Anda itu punya pendapat lain apa? Terus saja bisa Anda kirimkan ke WhatsApp CityGate FM ini ya. Nah, kita juga akan mengundang beberapa polling jawaban. Menurut Anda, polemik posisi duduk itu lebih tepat itu disebut bagaimana? A. Murni urusan protokol. B. Ada makna komunikasi politik. Ataupun C. Terlalu dibesar-besarkan. Dan D. Tidak tahu atau belum punya pendapat. Bisa langsung Anda kirimkan pendapat Anda dan juga jawaban Anda beserta alasannya itu apa. Nah, mungkin kalau Anda menjawab A, nah itu alasannya apa, ataupun kamu Anda itu menjawab B, alasannya apa. Ini bisa Anda sampaikan juga pendapat Anda di nomor WhatsApp kami ya, di 0811 360 911.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Data dari Dinas Kesehatan Pamekasan mencatat ada 38 kasus HIV yang ada di Pamekasan. Meski seluruh fasilitas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan awal, tidak semuanya berwenang memberikan terapi ARV. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Pamekasan, Fathur Rahman bilang bahwa pelayanan pengobatan HIV hanya bisa dilakukan oleh...
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Rencana pelibatan Babinsa dan Babinkab Timnas dalam pengawasan wajib pajak hingga tingkat desa mendapat penolakan keras dari elemen masyarakat Jatengguyub. Koordinator Jatengguyub, Joko Prianto menegaskan, pelibatan aparat keamanan dalam urusan perpajakan berpotensi menimbulkan keresahan serta persepsi intimidasi bagi warga. Pihaknya mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.
3: Selamat petang, informasi berikutnya dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Harga beras di pasaran masih di angka Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sebagian warga Bojonegoro mengeluhkan tingginya harga beras. Sementara itu, cabang Badan Urusan Logistik Bulog Bojonegoro memastikan telah menggelontorkan upaya stabilisasi pasokan harga pangan. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro Umar Said bilang, setiap hari mendistribusikan sekitar 100-200 ton beras SPHP melalui 4 gudang yang tersebar di 3 kabupaten meliputi Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, sehingga masyarakat bisa memilih alternatif membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Alhamdulillah. Saya yakin bahwa saya sampai di titik ini itu karena kehendak yang di atas ya. Menjadi PNS itu sebenarnya bukan cita-cita saya awal. Ceritanya tuh habis sholat tahajud, tanteku itu Koran Surya ya, diumumkan di situ ada penerimaan D3 statistika. Saya diminta untuk mendaftar. Saya dari SMA itu di Surabaya dan tinggal sama tante saya. Nah, sebagai bentuk ya jenenge nunut ya, ponaan ya wis lah, ikut tes gitu. Nah, kok alhamdulillah keterima gitu lah. Terus waktu itu saya masih terusin apa enggak ya gitu ya. Terus orang tua saya bilang, wes jadi PNS aja gitu. Jadilah sampai sekarang gitu. Semua orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik. Gak ada orang tua yang pengen anaknya susah gitu ya. Saya tahu bagaimana orang tua saya berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, yang mendoakan anak-anaknya. Dan bagaimana mereka memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan saya bersyukur saya dilahirkan sebagai anak dari kedua orang tua saya. Selain sebagai anak, saya kan juga sebagai istri. Izin dan keikhlasan suami saya itu menjadi penguat saya, menjadi pendorong saya, menjadi mood booster saya ketika saya menjalankan tugas sebagai PNS. Ya, saya yakin lah di setiap mau jadi PNS, mau jadi apa, pasti kan ada swingnya gitu ya, naik turun. Ridho orang tua saya, ridho suami saya, ridho keluarga saya, itu yang membukakan ridho Allah kepada saya. Saya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin hebat selama saya jadi bawahan. Bagaimana pemimpin-pemimpin saya meng-guiden saya, bagaimana pemimpin-pemimpin saya memberi contoh gitu ya. Termasuk ibu gubernur sekarang, bagaimana seorang perempuan memimpin provinsi ini dengan semua kekuatan yang dia punya. Di antara semua itu saya yakin yang di atas, yang pasti ada alasan, ada yang harus saya lakukan gitu kan. Kenapa saya ditempatkan di sini? Oh, kita tuh gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya gitu. Saya diajarkan untuk tiap hari berkomunikasi dengan orang tua, sekecil apapun. Terus sebelum berangkat, minta doa, minta ridho dari suami dan keluarga. Bahwa kita melangkah itu ada yang ngatur. Ya mungkin ada saatnya lupa gitu ya. Oh, ini gara-gara aku nih yang hebat. Enggak, bukan. Toh kalau memang kita berhasil, keberhasilan kita itu bukan karena kita sendiri, tapi karena ekosistem kita mendukung. Jadi tidak pernah ada keberhasilan tunggal. Keberhasilan itu pasti keberhasilan bersama-sama. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main Berwarna FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9-1-1 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Kawan, bagi Anda yang sudah memiliki rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komunikasi.

0: profesional. Lebih menariknya lagi kawan, menikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu ya. Akan bergabung bersama reporter Citycat FM, Asu Rozi, dengan membawakan kabar jelang Agustusan paguyuban PKL benahi pasar laron alun-alun Kota Batu.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Asrur, silakan.
2: Kawan, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, paguyuban pedagang kaki lima atau PKL Pasar Laron Alun-Alun Kota Batu menyiapkan sejumlah langkah penataan untuk menarik kembali minat pengunjung. Salah satunya dengan mempercantik kawasan pasar menggunakan dekorasi bertema kemerdekaan. Ketua Paguyuban PKL Laron, Suliono, mengatakan kondisi pasar Laron sebenarnya sudah mengalami penurunan jumlah pembeli sebelum munculnya isu viral di media sosial terkait salah satu pedagang wedang ronde. Menurutnya, isu tersebut semakin berdampak pada aktivitas perdagangan. Berikut adalah keterangan dari Ketua Paguyuban PKL Pasar Laron Alun-Alun Kota Batu, Suliono.
3: Wakil saya, wakil ketua saya akan kita saya koordinasi untuk meramaikan pasar laron ini seperti apa. Setelah itu anak-anak itu belum ada jawaban, kan gitu lah. Nah ini mau Agustusan, kayak jaga-jaga usia ini Pak, kalau di jatuh putih Kak, ayo biar rapi di kaki kamu.
2: Suliono menambahkan, saat ini wisatawan lebih banyak memadati kawasan kuliner lain di sekitar alun-alun Kota Batu. Karena itu, paguyuban telah berkoordinasi dengan para pengurus untuk menyusun konsep penataan pasar laron. Nantinya, kawasan tersebut akan dihiasi bendera merah putih, lampu hias, dan dekorasi lainnya agar suasana lebih menarik selama perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi para pedagang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asur, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 7 malam. Perhutani dukung rencana TPU baru di Jalibar, Kota Batu. Administrator Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Batu, Kelik Jatmiko, menyampaikan dukungannya pada rencana Pemkot Batu yang akan membangun tempat pemakaman umum atau TPU baru di kawasan Jalan Lingkar Barat atau Jalibar, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu. Rencana ini akan memanfaatkan lahan perhutani yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Batu bersama pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan perhutani sudah melakukan survei lokasi sebagai tahap awal. Kawan, dana hibah Pokmas Jatim dipotong hingga 45%. KPK bongkar modus suap Anwar Sadat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas di Jawa Timur yang dipotong hingga 45% akibat skema pemotongan anggaran secara berlapis. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menjelaskan, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat diduga meminta komitmen fee di awal sebelum akhirnya dana tersebut kembali dipotong oleh para koordinator lapangan begitu anggaran cair. Lebih lanjut, KPK saat ini telah menahan 3 tersangka dari pihak swasta yang diduga menyerahkan uang ijon sedikitnya 6,9 miliar rupiah demi mendapatkan alokasi jatah dana hibah di daerah masing-masing. Kawan, perang AS dan Iran bikin Irak rugi nyaris 800 triliun lebih. Eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran mulai berdampak besar bagi negara sekutu di Timur Tengah. Salah satunya Irak yang berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga nyaris 896 triliun rupiah. Penasihat keuangan Perdana Menteri Irak, Mushar Saleh, menyampaikan penurunan drastis ekspor minyak akibat pemblokiran Selat Hormuz menjadi pemicu utama anjloknya pendapatan negara. Dan saat ini harus memangkas produksi minyaknya secara besar-besaran. Lebih lanjut, terganggunya jalur distribusi utama tersebut memaksa pemerintah Irak mengalihkan pengiriman minyak mentah menggunakan moda truk tangki demi menjaga pemasukan kas negara yang merosot tajam. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: Sirigen 91 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani bersama Anda. Masih di City Report ya, di jam 7 malam. Ini tadi ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Sirigen FM. Kalaupun tadi kalau saya cek ada video yang baru saja dikirimkan Pak Cahyo dan juga Pak Didik. Lagi pantau di manakah? Coba saya play dulu kawan untuk dokumentasinya.
1: Ada iring-iringan PMK 3 unit City Guide. Tidak tahu ini kebakarannya di mana. Posisi di Jalan Jaksa Agung Suprapto.
0: Oke, itu PMK-nya di area Jalan Jaksa Agung Suprapto, barusan melintas sekitar 3 unit. Itu arah kemana, Pak ya? Mungkin boleh dilengkapi juga tuh, Pak Cahyo, untuk kendaraan tersebut ya, dari rombongan iring-iringan PMK ini tadi mengarah ke utara kah atau mengarah ke selatan? Karena tadi itu kita juga dapat informasi dari grup relawan, informasi awalnya itu sekitar jam 6 lewat 58 menit atau baru saja memang itu ada kejadian kebakaran. Kalau dari titik koordinat yang dikirimkan, kita cek ya, itu lokasinya di daerah Polowijen, masuknya di Blimbing ya, masih di daerah sekitaran Polowijen kawan untuk areanya. Tapi ini untuk gangnya saya juga kurang tahu tuh gang berapa. Oh, di gang 4 ini kalau sambil saya zoom ya. Jadi kalau untuk Anda melintas di daerah sekitaran Arjosari, itu di seberangnya Alfa ya atau Indomaret, itu ada gang masuk ke Polowijen gang 4. Nah, lokasinya di area tersebut kalau menurut dari titik koordinat yang dikirimkan dari grup relawan. Untuk informasinya juga belum tahu ya, yang terbakar itu unit apa, apakah rumah atau bagaimana. Anda bisa lihat di visual radio kami, coba saya tampilkan. Tadi ada dokumentasi, durasinya hanya 3 detik saja kawan. Itu kelihatan untuk apinya sangat besar sekali. Anda bisa lihat di visual radio kami, saya tampilkan dulu. Oke, kalau boleh saya gambarkan, apinya berkobarnya ini sangat besar ya. Jadi sudah besar apinya. Kemudian untuk di lokasi, itu kelihatan yang terbakar di balik dinding atau tembok tersebut ya. Jadi nggak kelihatan kawan yang terbakar itu apa. Sedangkan untuk di balik area tersebut sudah mulai banyak nih warga yang juga menonton gitu ya. Belum tahu juga yang di lokasi itu yang terbakar apa. Ini tadi juga informasi dari grup relawan, kabarnya untuk pihak damkar sudah mengarah ke lokasi. Dan tadi juga sudah didokumentasikan oleh Pak Cahyo ya, pas petugas damkar mengarah ke sana, daerah Jaksa Agung Suprapto, tadi baru melintas sekitar jam 7 pas. Terima kasih Pak Cahyo untuk informasi lengkapnya. Coba kita tanyakan ke pihak damkar Kota Malang, kira-kira untuk di lokasi yang terbakar ini apa? Apakah memang betul untuk kejadian kebakaran malam hari ini lokasinya ada di daerah Polowijen? Info yang lain Pak Didik, selamat malam juga. Informasi berupa video, pantauan di manakah ini?
2: Terpantau beberapa mobil pemadam kebakaran menuju ke arah Blimbing. Ini saya posisi di depan Hartono. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 mungkin ya. 4 ini di belakang sepertinya masih ada lagi. Mudah-mudahan tidak ada korban ya. Pastinya ini kebakaran yang lumayan besar sepertinya. Karena tadi sudah 4, ini di belakang masih ada lagi.
0: Oke.
2: Nah ini. Ini mobil yang kelima. Ini pemadam kebakaran yang kelima. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Barusan dari Pak Didik kawan mengarah ke Blimbing. Betul berarti ya, mengarah ke Polowijen. Tapi untuk lebih pastinya kita tanyakan dulu ke pihak damkar. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Dan untuk malam hari ini masih soal traffic, barangkali ada yang lagi mobile berencana untuk mengarah ke area Kota Batu. Kondisi traffic masih lancar kalau Anda start dari area Trogomas, kemudian mengarah ke barat daerah Sengkaling, di area pertigaan Pendem mengarah ke IR Soekarno, Patimura, Sejauh ini kondisi trafik masih lancar mengarah ke Kota Batu. Kawan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 V Gunung Arjuno Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Parama Panderman Hill di 0822-331-447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedangkan 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, tadi berdasarkan informasi dari pendengar ya, Pak Cahyo, kemudian Pak Didi, yang sempat bertemu dengan iring-iringan mobil pemadam kebakaran yang mengarah ke daerah Blimbing. Tadi kita sempat tanyakan, ini apakah betul ada kejadian kebakaran? Karena sebelumnya kita dapat informasi dari grup relawan ya, melihat dari percakapan dalam grup tersebut, informasi kebakaran itu ada di daerah Polowijen Blimbing. Tadi masih belum ada respon ya dari Damkar Kota Malang, tapi tadi kita sudah dapat WhatsApp langsung dari Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Coba saya geser dulu ke newsroom.
7: Ini kita tadi dapat informasi ya dari Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Dan tadi info awal ada kondisi darurat yang membutuhkan segera membutuhkan pertolongan segera gitu ya, di dekat Hotel Haris Nurul. Mungkin kalau misalkan saya lihat titiknya ini di sekitaran Jalan Polowijen 4 Nurul ya, Jalan Polowijen 4. Nah, di sekitaran situ itu jadi di belakangnya Indomaret Bali Arjosari. Nah, kalau misalkan kita lihat ini jenis laporannya memang info awalnya kebakaran dan objeknya rumah, alamatnya Polowijen Gang 4. Dan tadi ada video yang dikirimkan juga, cukup membara ya. Dan saat ini masih proses pemadaman dan laporan masuk ke damkar tadi di jam 18.53. Seperti itu.
6: Baik, itu untuk informasi awal kawan. Coba nanti kita tawari juga ya untuk bisa sambung secara on air bersama dengan pihak damkar Kota Malang. Kira-kira bagaimana untuk kondisi di lokasi. Tadi ada video juga yang kita terima durasi 15 detik ya, lebih panjang daripada video yang kita terima informasi awal dari grup relawan. Tadi saya sudah sempat play. Kalau dari grup relawan ini coba saya tampilkan video yang baru saja dikirim dari Kepala Damkar Kota Malang Pak Pandu. Ini kebakaran di daerah Polowijen Gang 4 yang terbakar berupa rumah. Anda bisa lihat di visual radio kami. Oke, masih dalam proses untuk penanganan memang ya, dan apinya sudah sangat besar sekali kawan kelihatannya. Anda bisa lihat di visual radio kami, saya tampilkan kembali untuk suaranya saya mute. Kalau Anda melihat di visual radio kami kawan, untuk apinya memang kelihatan masih besar ya, membara, warnanya merah, orange. Kemudian juga itu nampak rumah yang terbakar dari dekat ya, karena ini juga petugas damkar yang mengirimkan dokumentasinya. Jadi memang dekat dengan objek yang terbakar, masih dalam proses untuk penanganan. Informasi awal, tadi kita sempat tanyakan juga, laporannya masuk jam berapa gitu Pak? Tadi informasinya masuk sekitar jam 6:53. Jadi memang baru saja gitu ya. Semoga juga lekas selesai gitu untuk pemadamannya. Kemudian untuk yang lainnya juga kawan, barangkali kalau dari Anda masih dalam perjalanan juga, beberapa informasinya nanti boleh untuk Anda share di 0811 360911. Tadi teman-teman di newsroom sempat dapat informasi juga dari pendengar Sirigaya FM yang lain. Coba saya geser dulu.
7: Oke, tadi ada Pak Sultan Hadi ya Nurul, yang memang telpon di newsroom. Kalau misalkan Pak Sultan ini bilang tadi melintas di sekitaran Kebon Agung. Nah, ini ternyata banyak sekali truk-truk yang keluar dari penampungan di Permadi atau Pamerdi itu ya. Nah, dan memang yang mau masuk ke penampungan itu, truk-truk tebunya sudah berhenti di pinggir jalan dari arah selatan. Dan yang mau keluar ke pabrik, yang mau ke pabrik Kebon Agung dari Pamerdi itu sudah keluar mungkin dalam beberapa menit, keluar 5 truk dengan jumlah mungkin sekitaran 10 hingga 15 truk kata Pak Sultan Hadi tadi. Okay. Banyak sekali yang keluar dan membuat antrian cukup ramai ya, dan volume meningkat. Nah, antrian lain sendiri yang dari arah Kacuk ke selatan ya, atau Kacuk ke Pakisaji itu volumenya tinggi, jadi cukup padat, waspadai saja. Dan kalau yang dari Pakisaji ke arah Kacuk itu sangat sepi, ditambah dengan cuacanya sangat dingin, jadi perlu waspadai saja. Itu informasi tadi masuk ke kami di newsroom 1914 ya, dari Pak Sultan Hadi.
6: Oke, informasi traffic saja ternyata ya dari Pak Sultan di daerah Kebon Agung. Penyebab nampak di lokasi kondisinya lumayan ramai. Terima kasih Pak Sultan untuk informasinya. Untuk yang lainnya juga kawan, saya masih punya informasi juga ya, masih seputar traffic. Ini juga kalau dari Anda ada yang lagi mobile, coba saya cek dulu di area Suhat. Kalau kondisi traffic area Suhat dua arah masih lancar. Dari arah jembatan Suhat itu ya, menuju ke area patung pesawat, sejauh ini masih landai. Arah sebaliknya juga masih lancar. Terkhusus yang di area depannya RSUB, kondisi lalu lintas juga masih lancar saja. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa chat di 0811 36 99 62. Saya ulangi kawan, untuk more info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 99 62. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
8: Info Talk, informasi seputar jantung.
7: Kalau untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang, melewati atau masuk di entry gate tol Madiopuro, lalu Lawang, sekitaran Singosari dan juga Pakis, ini terpantau masih aman. Begitu juga kalau misalkan keluar dari tol Pandan Malang, kawan mengarah ke Malang, untuk saat ini di Madiopuro, Pakis, lalu Singosari, Lawang juga masih aman lancar. Dua arah ini kawan ya, exit entry-nya aman. Dari Pandan Malang menuju ke Gempol Pandaan sampai ke sekitaran Kejapanan, lalu Kejapanan menuju ke sekitaran Porong ya, lalu Surabaya Porong, untuk saat ini masih ramai lancar. Dan yang mengarah ke Waru Utama sekitaran Surabaya Porong ya tadi, menuju ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga tidak ada kendala. Dan bisa tambahkan untuk lalu lintas untuk malam hari ini bagaimana kawan di ruas tol lainnya beserta cuacanya. Dan saya ingatkan kalau misalkan Anda sudah mulai merasa kantuk, sudah mulai merasa lelah di ruas tol kawan ya, sebaiknya menepi terlebih dahulu. Dan khususnya di Pandaan Malang ya, dari arah Surabaya ke Malang, karena banyak titik-titik yang cukup gelap, Anda kurangi kecepatan maksimal 80 km per jam kawan di tol Pandaan Malang. Jangan lebih dari itu, karena siapa tahu kalau misalkan memang ada apa-apa di depan kita, kita bisa antisipasi dengan baik. Anda bisa kirimkan informasi di ruas tol lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by

Sedikit 9-1-1 FM, guidance for your life. Kawan, baru saja Sheila on 7 dengan film favorit menemani Anda. Dan kawan, untuk di jam 7 kali ini, informasi juga ya, karena tadi sore kawan, kita sempat sedikit singgung beberapa waktu yang lalu, tepatnya itu hari Senin ya, kalau nggak salah. Nah, barangkali Anda juga sempat melihat di media sosial, lumayan ramai juga ya waktu itu, soal tempat duduk wakil presiden ada Gibran Rakabuming Raka yang waktu itu kalau saya cek ya dari informasinya, bahkan tadi itu kita juga sempat on air bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga, ada Pak Suko, yang coba kita cari tahu gitu ya, bagaimana kalau menurut pandangan politik ketika posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka waktu itu di sidang Kabinet Paripurna.

0: tanggal 20 Juli lalu itu tempat duduknya posisinya ada berjajaran dengan para menteri gitu, tidak dengan presiden. Hal ini juga menarik banyak komentar gitu ya di media sosial. Bahkan sampai sekarang kawan dari beberapa media mainstream pun juga banyak tuh yang memberikan statement, mulai dari pemerintahan gitu ya, ada dari pihak partai-partai politik dan lain sebagainya. Itu banyak juga yang ikut mengomentari dari posisi tempat duduk wakil presiden saat itu, karena posisi tempat duduk Presiden Prabowo Subianto gitu ya waktu memimpin sidang kabinet paripurna itu berada di meja utama, tepat di kursi tengah bagian depan, di mana wakil presiden Gibran Rakabuming Raka waktu itu menempati kursi di bagian depan sejajar dengan menteri koordinator atau Menko. Nah, ini tadi juga banyak ya pendengar Sidikir FM yang ikut memberikan komentarnya dari apa yang sempat kita bahas di sore tadi. Kalau boleh saya kembali bacakan, ini tadi ada dari Pak Diono dan juga Pak Rudi ya, karena kita juga sempat buka polling tuh. Mungkin kalau Anda tadi yang belum sempat untuk kirim pollingnya juga boleh kawan untuk Anda share di 0811 3600 911. Kalau untuk pollingnya kawan, pertanyaannya, setelah mendengar penjelasan dari narasumber di jam 5 sore tadi, menurut pandangan Anda, ini boleh untuk Anda share gitu ya, menurut Anda polemik posisi duduk ini lebih tepat disebut yang A, murni urusan protokol kah, atau yang B, ada makna komunikasi politik, yang C, terlalu dibesar-besarkan, atau yang D, tidak tahu atau belum punya pendapat. Anda boleh share kawannya kalau menurut dari Anda, Anda pilih yang mana nih dari pollingnya. Anda bisa kirimkan nanti jawabannya langsung di 0811 3600 911. Tadi ada beberapa yang sudah masuk ya, kalau boleh saya share. Tadi ada Pak Diono nih yang memilih jawabannya itu A. Tadi kalau dari Pak Diono memilih jawabannya yang A, berarti murni gitu ya urusan protokol. Kemudian tadi juga kalau menurut dari Pak Rudi tadi memilih justru yang C kawan, karena hal tersebut terlalu dibesar-besarkan. Mungkin kalau dari Anda juga nih seperti apa, nanti boleh untuk Anda share. Karena tadi ada beberapa poin juga ya yang disampaikan dari narasumber yang sempat kita ajak untuk berdiskusi, kawan Pak Suko selaku pakar komunikasi politik dan juga publik dari UNER. Kabarnya memang kalau tempat duduk itu sebenarnya juga merupakan simbol, tapi ya barangkali memang hal itu sudah diatur begitu protokolnya. Kalau dari Anda seperti apa, nanti boleh untuk Anda sharing bersama kami di 0811 3600 911. Sambil untuk di jam 7 kali ini, informasi juga ya buat Anda yang lagi mobile barangkali mengarah ke utara. Kali ini kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic, kondisinya masih cenderung lancar saja kawan ya, sudah mulai landai. Kalau sebelumnya tadi ada Pak Sultan Hadi sempat menelpon, diterima oleh teman-teman di newsroom, kabarnya daerah Kebon Agung tadi sempat padat. Ini kalau saya cek dari aplikasi pemantau traffic sudah lancar ya daerah Kebon Agung, dua arah bahkan. Kalau Anda dari arah Kebon Agung mengarah ke selatan, daerah sekitaran Pakisaji ya, Raya Pepen sampai di daerah Mojosari, depannya Uni Ramalang, sejauh ini kondisi traffic masih cenderung lancar. City Report untuk malam hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah.
1: City Guides Inside.
2: Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak. Trotoar kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kayu Tangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar motor ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
2: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
1: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
0: Yeah.
1: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman, gitu ya? Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril, gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki, gitu ya? Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di kayu tangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
2: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
4: Memungkinkan pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
2: Penataan trotoar kayu tangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan kayu tangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean manggil buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Wonderland.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigain Lain on FM, guiding for your life. Kawan, ini tadi juga masih ada ya pendengar Sirigain FM yang mengikuti polling. Mungkin kalau Anda juga mau join kawan ya, ikut

jam 5 sore ada Pak Suko menjelaskan kira-kira kalau dari segi politik begitu ya. Di hari Senin lalu, kawan, dalam sidang Kabinet Paripurna, itu Presiden Prabowo Subianto yang memimpin sidang kabinet itu, tempat duduknya memang ada di kursi tengah bagian depan, sedangkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu menempati kursi di sebelah kanan depan, kawan ya, sekali lagi di depan, sejajar dengan para Menteri Koordinator atau Menko, tidak bersebelahan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Dan istana pun atas hal tersebut juga tengah menegaskan bahwa penataan ini bersifat teknis gitu, agar arahan Presiden lebih efektif dan juga untuk mengakomodasi kebutuhan penggunaan teleprompter, bukan karena alasan politis. Seperti itu. Nah, ini pun juga tadi ya, untuk beberapa pollingnya, kawan, yang bisa untuk Anda pilih. Kalau menurut dari Anda, polemik soal posisi duduk ini lebih tepat disebut apakah yang pertama, yang A gitu ya, apakah murni urusan protokol, atau yang B ada makna komunikasi politik, atau yang C nih terlalu dibesar-besarkan, atau Anda pilih yang D tidak tahu atau masih belum punya pendapat. Anda boleh join ya bersama kami malam hari ini. Kalau baru saja ini Pak Ganif ya, tadi juga ikut menjawab untuk pollingnya. Kalau dari Pak Ganif pilihnya yang A, kawan, karena protokol. Itu kalau menurut dari Pak Ganif ya. Kemudian kawan, untuk yang lainnya juga dari Anda, nanti boleh untuk Anda share kembali yang mau kirim pollingnya. Sekali lagi untuk kontaknya di 0811-3600-911. Tadi di newsroom, kawan, saya sempat terima telepon juga. Ada dari Pak Warsito, informasi juga Pak dari Pak Warsito tadi pas melintas di daerah Kebonagung ya, sesuai dengan yang saya sampaikan juga. Ini tadi kelihatannya sudah mulai lancar nih daerah Kebonagung. Nah, yang barusan melintas itu Pak Warsito disampaikan daerah Kebonagung memang sudah lancar semua, tadi masuk mengarah ke Kepanjen ini lancar sekali. Tadi sempat perjalanan dari arah Surabaya, untuk malam hari ini kondisi trafik cenderung lebih lancar. Itu untuk informasi dari Pak Warsito. Terima kasih Pak Warsito untuk informasinya. Dan juga kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu ya untuk Anda. Ini tadi juga untuk kejadian kebakaran yang lokasinya di daerah Polowijen, daerah Blimbing. Tadi untuk yang terbakar itu berupa rumah. Dan ini tadi sudah direspon juga oleh Damkar Kota Malang, ada Pak Pandu. Informasinya tadi kebakaran terjadi sekitar jam 6 lewat 53 menit ya untuk informasi awalnya. Dan masih dalam proses untuk pemadaman. Nantinya kita akan sambung juga bersama dengan pihak Damkar Kota Malang, bagaimana untuk informasi soal kebakarannya, kronologi, kemudian bagaimanakah proses pemadaman dan lain sebagainya. Nantinya bersama dengan Kepala Damkar Kota Malang ada Pak Pandu, tadi yang sudah kita hubungi juga, dan nanti berkenan untuk bisa terhubung dengan Sidikir FM setelah pemadaman selesai dan laporan secara tertulis sudah tersusun gitu kawan ya. Dan juga untuk di malam hari ini kita bakal sambung nantinya bersama dengan reporter Asrur, kawan, dari wilayah Kota Batu yang membawa kabar. Ini kalau informasinya sering terlewat status perwakilan anak berpengaruh pada pengurusan BPJS dan KK. Nah, informasinya seperti apa? Nanti kita bakal update juga bersama dengan reporter Asrur setelah informasi yang satu ini. Nah, untuk informasinya kawan, barangkali kalau dari Anda yang sudah punya rumah, rumahnya pun juga sudah jadi, tapi kawan, Anda merasakan kok rumahnya ini belum nyaman gitu ya. Atau kalau Anda juga punya kantor, tempat usaha yang butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruangan komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Didesain, dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Baik kawan, untuk kali ini kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Sidikir FM. Sudah ada Asrur yang siap dengan kabar.

0: terlewat, status perwalian anak berpengaruh pada pengurusan BPJS dan KK.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, Pengadilan Agama Kota Malang mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan status hukum perwalian anak yang diasuh oleh paman, bibi, atau kerabat lainnya. Sebab kepastian perwalian berpengaruh terhadap pengurusan administrasi kependudukan hingga akses layanan publik seperti BPJS Kesehatan. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Nur Maulida, menjelaskan kendala sering muncul ketika anak yang diasuh belum tercantum dalam kartu keluarga wali pengampunya. Akibatnya, kepengurusan BPJS Kesehatan dan hak administrasi lainnya menjadi terhambat. Berikut adalah keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Nurul Maulida.
3: Anak-anak yatim terus dimong Pak D-nya itu sudah biasa. Tapi ketika anak nggak masuk ke Pak D-nya itu nggak bisa diurus sama BPJS-nya. Itu kan kesulitan. Begitu masuk Pak D-nya, maka sudah BPJS-nya, anak-anaknya itu. Kalau katanya masih beda, dia harus berapa lama, satu kakak semua harus. Pak D-nya yang ngomong ini kadang-kadang kan, nah, kalau anak saya ini mau saya, anak yang saya ngomong ini mau saya,
2: Nurul menambahkan, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui penetapan perwalian atau penetapan asal-usul anak di pengadilan agama. Penetapan itu menjadi dasar bagi Disduk Capil untuk memasukkan anak ke dalam kartu keluarga wali. Untuk mempermudah masyarakat, Pengadilan Agama Malang bersama Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kota Batu telah menghadirkan layanan sidang perwalian terpadu dan berencana menggelarnya kembali pada Oktober mendatang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, ribuan aset milik Pemkot Malang belum bersertifikat. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Sirahduhita menyampaikan dari laporan Badan Anggaran ataupun Banggar sertifikasi aset baru tercapai 51% atau 4.239 bidang tanah yang sudah punya sertifikat. Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot Malang menyusun roadmap pengelolaan aset yang terukur agar bisa meningkatkan kepastian hukum aset, terutama mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif dan meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD. Kawan, DPRD Jatim desak penguatan sistem perlindungan anak. DPRD Jawa Timur Wara Sundari Reni Pramana mengatakan, perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Reni menambahkan, selain kekerasan, anak-anak juga menghadapi tantangan seperti perundungan, ancaman di ruang digital, masalah gizi, dan kesehatan mental. Maka dari itu, pola pengasuhan yang baik dan pendidikan karakter perlu terus diperkuat. Sementara itu, DPRD Jatim mendorong kebijakan yang berpihak kepada anak, supaya anak dapat tumbuh aman, sehat, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Kawan, kesehatan menurun. Hotman Paris mundur jadi pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansah. Advokat Hotman Paris Hutapea resmi menyatakan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansah terkait penanganan kasus hukum yang tengah dihadapi kliennya di Kejaksaan Agung. Kata Hotman Paris, dalam jumpa pers di Jakarta hari ini, keputusan tersebut terpaksa diambil karena kondisi kesehatan yang terus menurun akibat penyakit saraf kejepit sehingga ia harus berobat ke Singapura. Lebih lanjut, Hotman mengaku sudah menyampaikan secara langsung rencana pengunduran dirinya kepada Febri sejak 2 hari lalu demi fokus menjalani perawatan agar penyakitnya tidak makin parah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan di malam hari ini kawan, kita pantau terlebih dahulu untuk suhu cuaca. Ini menurut berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di daerah Tlogomas. Ini di semakin malam juga suhunya semakin dingin kawan ya. Kali ini di area Tlogomas suhunya berada di 18 derajat Celcius. Dan sedangkan cuaca di malam hari ini juga cerah kawan. Dan untuk kecepatan anginnya pada sekarang itu berada di 8,8 km per jam. Jadi juga cukup lumayan kencang ini ya untuk kecepatan anginnya kawan. Dan juga bagaimana pantauan cuaca di kawasan Anda pada malam hari ini, bisa Anda informasikan juga kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Sedangkan untuk kita pantau kawan arus lalu lintas di kawasan area Jalan Veteran, di sini juga ramai lancar kawan ya. Nah ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda di malam hari ini? Apakah lengang kondisinya, tidak ada hambatan, atau masih ada hambatan di beberapa titik-titik tertentu kawan? Bisa sampaikan juga kepada kami ya di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megascience center dan @jawatimorpark.

0: jalan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9100.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan kita malam hari ini juga akan mengobrolkan tentang suatu kawan ya. Nah, yang mungkin sering kita anggap sepele, padahal itu dampaknya juga bisa panjang. Nah, yaitu tentang bullying ataupun perundungan terhadap anak itu di lingkungan sekolah. Beberapa hari ini kawan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta kepada Dewan Pendidikan yang baru supaya ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk bullying. Menerangnya lagi kawan, beliau juga menegaskan kalau tanggung jawab menjaga anak itu bukan cuma ada di pundak guru atau sekolah. Ya kalau dipikir-pikir, emang betul kawan ya, anak itu belajar bukan hanya dari guru di kelas. Mereka juga belajar dari teman, dari lingkungan rumah, dari media sosial juga, bahkan dari apa yang mereka lihat setiap hari di gadget. Nah, kadang itu kita mengira kawan, bullying cuman soal saling mengejek, padahal bentuknya juga bisa bermacam-macam ini ya. Ada yang diejek terus-menerus, apalagi sampai bahkan lebih parahnya itu memang dipanggil dengan nama orang tuanya. Nah, semisal A gitu ya, itu dipanggil dengan dibully namanya orang tuanya yang dipanggil, tapi bukan nama anaknya. Selain itu juga dikucilkan dari pergaulan, dipermalukan di teman-temannya, sampai yang makin sering terjadi adalah cyberbullying. Nah, perundungan lewat media sosial ataupun grup yang sering luput, luka akibat bullying itu juga tidak selalu terlihat kawan. Tidak ada memar, tidak ada luka fisik, tapi untuk rasa percaya dirinya tuh bisa hilang ya. Potensi prestasi belajarnya menurun, anak juga jadi takut ke sekolah. Nah, atau bahkan ada yang memilih diam saja karena mereka itu merasa tidak ada yang dipercayai gitu loh. Nah, karena itu kawan, pemerintah Kota Malang juga mengingatkan soal penggunaan gadget pada anak. Bukan berarti itu gadget selalu buruk ya, tetapi kalau digunakan tanpa pendampingan, anak tuh juga tentu bisa terpapar konten negatif atau bahkan menjadi pelakunya maupun korban perundungan di dunia digital kawan. Nah, kira-kira apakah lingkungan kita itu sudah benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman untuk anak? Nah, kalau melihat ada teman yang diejek, apakah kita juga ikut tertawa, atau bisa kita memilih diam, atau justru berani membela? Nah, ya kalau ibaratkan kita sebagai orang tuanya kawan, nah, apakah sudah meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan cerita anak setelah pulang sekolah? Nah, biasanya tuh ada ya, anak itu habis pulang sekolah cerita, "Ibu, bapak, saya tadi begini-begini." Nah, kalau kita orang tua itu pastinya juga harus meluangkan waktunya untuk anaknya benar-benar ada waktu ya mendengarkan cerita anak setelah pulang sekolah. Nah, kalau misal kita jadi guru, tetangga atau bahkan sesama warga, apakah kita juga cukup peka ketika melihat ada anak yang mulai berubah sikapnya? Nah, karena sebenarnya kawan, mencegah bullying ini tidak membutuhkan beberapa jabatan juga ya. Yang dibutuhkan ini ialah respek kita. Respek kita itu peduli akan sesama. Nah, berani menyapa, terus juga ada berani mendengar dan berani bertindak ketika melihat sesuatu itu, oh itu tidak benar. Nah, pasti kita harus mendekatinya. Nah, menegurlah, jangan begitu. Atau gimana? Gimana cara kita untuk menyampaikan ya, menyampaikan menegur sapa, gimana, jangan gitu atau gimana gitu kan bisa kawannya. Jadi dengan hadirnya yang namanya Dewan Pendidikan periode yang baru ini, upaya menciptakan sekolah yang aman dan juga nyaman di Kota Malang tidak hanya menjadi program di atas kertas saja, tetapi kita benar-benar terasa banget manfaatnya oleh anak-anak kita. Nah, maka dari itu kawan, sekolah seharusnya juga menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, mencari relasi teman, serta mengejar mimpi mereka. Nah, bukan tempat yang justru meninggalkan rasa trauma. Ada kawan, ada, emang benar-benar ada ya. Dulu saya dulu emang juga sempat menjadi korban bullying waktu zaman sekolah. Ya minder sih, jadi kita juga hanya diam, mau gimana, mau bertindak juga takut. Takutnya kalau semisal yang bully itu mengancam, kamu jangan bilang gini gini gini. Nah, itu kan juga membuat anak itu takut kawan, begitu. Nah, atau mungkin kawan-kawan pendengar, menurut Anda itu bagaimana? Apa yang paling efektif untuk mencegah bully di sekolah? Apakah peran guru atau orang tua, teman sebaya, atau justru pendidikan karakter sejak dini? Nah, ini boleh banget kawan sampaikan pendapat Anda. Kira-kira bagaimana menanggapi hal tersebut? Sampaikan pendapatnya di nomor WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.
4: Info, informasi seputar jantung.
5: Selamat malam kawan, informasi di ruas tol malam hari ini, Anda yang berencana untuk akses di ruas Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, kondisi lintas juga lancar. Hanya saja untuk di area gate ya, area gate Kejapanan ini yang masih ramai untuk di area exit maupun juga entry. Selain untuk di area gate Kejapanan ya, yang arah ke Malang maupun juga ke Surabaya yang masih ramai, untuk yang area lainnya, kalau kita pantau juga yang berencana untuk menuju ke area Mojokerto, Krian Kertosono di ruas tol malam hari ini juga lancar. Informasi dari Anda di ruas tol seperti apa juga boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Komposisi lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 34 ini ya. Lepas dari jam 8 malam. Dan tentunya kawan, beberapa kasus bully di anak sekolah itu juga pastinya banyak kawan ya. Nah, seringkali itu kita menganggap itu cuma bercanda saja, tapi ternyata kalau dilakukan secara terus-menerus dan membuat seorang itu merasa tertekan, nah pastinya itu juga sudah masuk kategori bullying kawan. Terus saja belakangan ini untuk kasus beberapa perundungan anak sekolah juga ataupun anak ini juga kembali diperbincangkan. Nah, yang bikin prihatin itu dampaknya bukan cuma luka fisik, tapi juga meninggalkan yang namanya luka psikologis yang bertahan sampai dewasa. Nah, maka dari itu kawan, kita juga perlu membahas bagaimana orang tua ataupun guru, bahkan kita sebagai lingkungan sekitar, bisa lebih peka membaca beberapa tanda-tanda yang tanda-tanda anak yang sedang mengalami perundungan. Karena seringkali itu anak cuma diam saja, tidak berani speak up atau bercerita. Bukan karena mereka tidak percaya kepada orang tuanya, tapi ya mungkin karena ada si takutnya ya, ataupun itu dianggap berlebihan. Nah, menurut dari data survei mental health di tahun 2022 itu sekitar 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Nah, sekitar 5,5% remaja juga sudah didiagnosis mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, PTSD, hingga gangguan perilaku. Secara global, WHO juga mencatat 1 dari 7 remaja usia 10 sampai 19 tahun itu mengalami gangguan mental. Bahkan yang lebih buruknya itu sampai bunuh diri. Nah, tentu kawan, tidak semua gangguan mental itu disebabkan karena bully. Tetapi bully ini menjadi salah satu faktor risiko yang sangat besar. Dan yang menariknya lagi kawan, disampaikan oleh dokter anak dari IDA AI ini ya, dokter Angga Wirahmadi, ini juga mengatakan bullying itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kelihatannya itu kecil sepele. Misal, nah itu tadi yang saya pernah pernah dipanggil dengan nama orang tuanya atau disebut dengan nama tertentu yang mungkin itu body shaming ya, diajak bentuk tubuhnya, warna kulitnya, atau mungkin juga asal daerahnya, atau sengaja itu dikucilkan dari kelompok bermain. Itu pasti sering terjadi kawan di masa anak-anak ya. Orang dewasa pun justru juga mungkin berpendapat, alah itu namanya juga anak-anak ya, padahal buat anak yang mengalaminya setiap hari itu bukan bercanda lagi. Ya, kita bisa membayangkan kawan, kalau setiap hari kita datang ke kantor atau kemana, lalu setiap hari itu diejek, bahkan sampai setiap hari itu dipermalukan, setiap hari dikucilkan, pasti lama-lama juga capek ya. Nah, anak-anak pastinya juga merasakan hal yang sama kawan. Bedanya mereka belum punya kemampuan untuk mengelola emosi sebaik orang dewasa. Menurut IDAI kawan ya, anak yang perlu diajarkan mengenali rasa tidak nyaman, bukan hanya diajarkan membalas, misalnya dengan kita itu berkata, hari ini ada yang bikin kamu senang nggak? Nah, ataupun kita ngobrol basa-basi, ada nggak yang bikin kamu sedih atau nggak nyaman? Nah, pertanyaan sederhana saja kawan, tapi itu juga bisa membuka ruang cerita kepada sang anak, kepada orang tuanya. Karena seringkali anak tidak akan bercerita kalau ditanya sekolah gimana, terus pastinya jawabannya baik. Nah, hanya singkat, padat dan jelas ya. Nah, kalau anak mengalami bully sendiri kawan, tentu saja kita jangan langsung mengajak berkelahi ataupun gulat ya. Nah, ini dari IDAI menyarankan sampaikan secara baik-baik ya. Nah, sampaikan pendapat melalui pendekatan yang baik. Kalau masih diulang, nah itu bagaimana? Sampaikan sekali lagi. Kalau itu tetap terjadi, kawan, baru kita melaporkan kepada gurunya. Itu penting ya, karena bisa jadi pelaku juga sebelum sadar bahwa itu pelaku belum sadar bahwa tindakannya itu termasuk bully. Selain itu, kawan, peran guru juga sangatlah penting. Selain peran guru, peran orang tua apalagi, kawan. Kalau anak akhirnya bercerita kepada orang tua, usahakan jangan langsung emosi yang meletup-meletup. Jangan langsung mendatangi anak yang dianggap itu pelaku. Langkah pertama, ini juga bisa kita itu mengkoordinasi dengan guru supaya penyelesaiannya itu tetap melindungi semua anak. Kecuali kalau memang sudah terjadi kekerasan berat yang menyebabkan luka serius. Itu, kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga loh, kawan, di nomor WhatsApp kami di 0811 360911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Dia jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Enggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
2: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak gak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
0: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Kawan, mulai 1 Agustus 2026, ini kendaraan roda 4 atau lebih ini ya tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Dan dihimbau untuk melewati jalur utama ya. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

0: Keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi itu pastinya kita perlu dijaga ini ya. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 itu dimulai tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu bergabung bersama reporter Asur ini ya, membawakan kabar sidang terpadu PA Malang pangkas birokrasi dokumen kependudukan rampung satu minggu.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, Asrur, silakan.
2: Kawan, Pengadilan Agama Malang bersama Kejaksaan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menghadirkan layanan sidang terpadu untuk mempercepat penyelesaian administrasi kependudukan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, berbagai dokumen kependudukan dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari satu minggu. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Nurul Maulida, mengatakan percepatan layanan tersebut didukung koordinasi lintas instansi yang dilakukan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan sidang. Berikut adalah keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Nurul Maulida.
3: Koordinasi dengan kejaksaan itu baru hari Selasa. Kita ketemu kejaksaan, PA, penduduk itu hari Selasa. Selasa sorenya lihat lokasi, hari ini sidang, langsung berlalang.
2: Nurul menambahkan, layanan terpadu ini memungkinkan masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan administrasi sekaligus dalam satu proses, mulai dari perubahan kartu keluarga, penerbitan kartu identitas anak, akta kelahiran, hingga penyelesaian dokumen setelah penerbitan akta kematian. Dengan layanan ini, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh dokumen kependudukan yang lengkap sekaligus kepastian hukum. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asur, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Pernah nggak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit lain, Nonon FM, guidance for your life. Selamat malam, kawan. Saya Nur Fitriani, di Nonon Hot News, jam 9 malam. Kawan, belasan siswa di Kabupaten Malang belajar di musola karena pelebaran jalan. Gedung kelas di SDN Negeri 1 Sri Gonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, terdampak proyek pelebaran jalan Gondang Legi Balikambang. Akibatnya 18 siswa dari kelas 4 harus direlokasi ke ruangan untuk bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran. Kepala SDN Negeri 1 Sri Gonco, Sumyah, menyampaikan memang sekolahnya berada di pinggir jalan menuju jalur lintas selatan. Kondisi bangunannya sekarang hilang separuh mulai dari dinding sampai atap. Akibatnya para siswa sempat melakukan kegiatan belajar di musola, lalu berpindah ke ruang TIK. Dan sekarang Sumyah masih mengusulkan ruang kelas baru untuk mengganti ruang sebelumnya. Kawan, marak kekerasan

seksual pada anak, Gubernur Jatim dorong pembatasan gawai. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam membatasi penggunaan gawai pada anak-anak di bawah umur. Menurut Hovifah, langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu pemerintah daerah mendorong adanya kolaborasi yang kuat antara keluarga dan institusi pendidikan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan seksual. Kawan, potensi pasar global besar Indonesia didorong perkuat ekosistem ekonomi halal. Ekonomi halal dunia dicatat mencapai 46 ribu triliun nilainya secara rupiah lebih, sehingga Indonesia didorong untuk segera memperkuat ekosistem nasional agar tidak hanya menjadi pasar konsumen. Kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arsyad Rasjid, besarnya potensi pasar global ini harus dimanfaatkan dengan meningkatkan daya saing produk lokal serta mempercepat pembentukan kawasan ekonomi khusus atau KEK halal. Kata Arsyad, sinergi, riset dan inovasi dinilai menjadi kunci utama untuk mentransformasi posisi Indonesia dari negara dengan tingkat konsumsi produk halal tinggi menjadi produsen utama di tingkat global. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan di malam hari ini juga ada informasi kawan oleh kawan-kawan di newsroom. Nurul, silakan.
2: Iya Ilham, informasi baru saja saya terima telepon tadi dari Bu Shirley. Mm-hmm. Bu Shirley mengabarkan ini tadi pas lagi nongkrong gitu ya di pertigaan Cyber Mall. Di salah satu rumah makan ya, di depannya Cyber Mall itu, di tikungan Ilham, kalau dari arah Dieng keluar ke area Jalan Galunggung, itu tadi di lokasi ketika nongkrong kira-kira 10 menitan itu ada 4 kendaraan roda 2 yang jatuh. Oh. Nah itu kayaknya ada tumpahan entah oli, entah solar, atau yang lainnya, sehingga membuat kondisi jalan ini jadi licin gitu. Okay. Informasi dari Bu Serli tadi ada beberapa dokumentasi Ilham, awalnya tadi dikirimkan foto ketika ada kendaraan yang jatuh. Tadi ketika saya teleponan dengan Bu Serli, tadi saya minta juga untuk lebih dekat lagi gitu ya, memvideokan area jalan yang kelihatannya memang nampaknya entah itu tumpahan oli atau solar gitu ya, ada yang cair tuh. Boleh ditampilkan dulu Ilham?
1: Oh iya, sebentar. Ini ya.
2: Betul, tadi untuk informasinya ini. Kita juga sudah komunikasikan ke pihak Damkar Kota Malang dan juga BPBD Kota Malang. Tadi waktu dari Damkar respon sangat cepat ya. Kemudian juga disampaikan menunggu info dari BPBD Min begitu. Karena biasanya dari Damkar pun juga bisa bergerak setelah ada instruksi dari BPBD begitu Ilham, kalau soal pembersihan jalan seperti ini.
1: Oke, baik. Siap, terima kasih Nurul untuk informasinya. Baik, kita akan tampilkan kawan kiriman foto dan juga video dari Bu Shirley. Nah, kita tampilkan. Nah, ini sangat terlihat jelas kawan ya. Ini untuk fotonya. Ada beberapa foto juga. Nah, ini motor sedang terpleset ini ya. Ini dia. Lalu ada lagi fotonya. Nah ini kalau kita lihat kawan, kita tampilkan di Radio Visual Live. Lalu Bu Shirley juga mengirimkan sebuah video.
3: Raka itu loh. Ini bocornya kalau malam, kalau siang enggak.
1: Ada cairan kawan ya.
4: Ini tadi barusan bocor lagi ya Pak.
3: Setiap malam bocor. Kalau pagi enggak. Kan pagi pakai orang dulu. Kalau malam jarang pakai orang akhirnya.
4: Iya.
3: Ini mesti bocor malam, kalau ke siang enggak.
4: Baik.
3: Ini sumbernya ini sumbernya ini.
4: Posisi sebelah sini banyak motor yang dari arah sini tadi ya, belok. Nah, di sini itu, banyak yang terlihat akhirnya sekarang sama Pak tukang parkir.
3: Itu kan mengandung
4: dikasih tanda kerucut itu, Kak.
3: Terima kasih.
1: Oke. Itu cairan apa ya? Airkah atau tumpahan apa ini ya? Oke, dan juga ada tampilan lagi kawan videonya.
4: Ini korban yang beberapa kali jatuh Kak, ada satu, dua. Tumpahannya ada di sebelah sini.
1: Nah, ini sangat terlihat jelas kawan tumpahannya. Entah apa ini, kita masih berkoordinasi dengan BBBD ini ya Kota Malang.
4: Perempatan dari arah Dieng mau ke arah belokan Ciamso sini Kak.
1: Oke, nah itu kawan untuk informasinya ini ya. Nah, ini juga ada fotonya lagi ini. Nah, ini sangat terlihat jelas kawan ya untuk cairannya. Ini hati-hati juga kawan-kawan yang sedang melintasi di perempatan Dieng atau di Cyber Mall. Ini juga untuk kawan-kawan diharapkan untuk berhati-hati ya. Oke kawan, bagi Anda bagaimana pantauan arus lalu lintas malam hari di kawasan Anda juga bisa Anda sampaikan juga kepada kami kawan melalui WhatsApp-nya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan malam hari ini kita akan bergabung dengan Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Ini tadi ada informasi juga kebakaran rumah ya. Nah, ini untuk lebih lanjutnya kita akan bergabung bersama Kepala Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Ya, kita sudah tersambung kawan dengan Pak Pandu. Selamat malam, Pak Pandu.
4: Selamat malam Mas, dengan saya Pak Pandu Sitarmawan, Kabupaten Damkar Kota Malang.
3: Siap, ini perkenalkan juga dengan saya Ilham ini Pak ya.
4: Oke, baik Mas Ilham. Ya.
3: Ini bagaimana Pak untuk kejadian kebakaran, lokasinya itu tadi di mana?
4: Baik, untuk halo.
3: Halo ya. Gimana Pak?
4: Ya. Baik Mas. Oke. Baik, jadi dari kami UPT Pemadam Kebakaran menginformasikan bahwa benar pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026 terjadi kebakaran ya dengan objek sebuah rumah di Jalan Polowijen 4 nomor 7, tepatnya di Kelurahan Polowijen. Gitu.
3: Baik. Nah, untuk kejadian kebakaran itu tadi sekitar jam berapa itu, Pak?
4: Baik, jadi laporan masuk ke kami di Mako pukul 18.52.
3: Oh, baik. 18 lebih berapa tadi? 52 ya?
4: 52. Lebih 52, betul.
3: Oke. Nah, untuk kronologinya sampai terbakar itu disebabkan dengan apa itu, Pak?
4: Jadi sebuah rumah yang terbakar menurut kesaksian dari pemilik rumah berasal dari konsleting listrik ya. Konsleting listrik akibat charger HP ya. Ngecas HP, kemudian pemilik rumah lalai meninggalkan rumah. Kemudian ngecasnya ada di atas kasur atau di atas barang-barang yang memang mudah terbakar. Sehingga saat kejadian pemilik rumah tidak menyaksikan, tidak mendapati, langsung ketahuan oleh tetangga daripada korban, seperti itu.
3: Oh, baik Pak. Nah, untuk objek sendiri yang terbakar itu apa saja itu Pak ya?
4: Untuk yang terbakar ya, selain menghanguskan hampir sebagian besar bangunan rumah ya, di dalam rumah juga selain terdapat beberapa perangkat elektronik, juga terdapat satu unit sepeda motor ya. Satu unit sepeda motor yang kami temukan sudah dalam kondisi hangus terbakar atau habis ya. Kemudian juga beberapa perabot atau perlengkapan rumah tangga juga dalam kondisi yang hangus terbakar.
3: Itu yang terbakar cuma kendaraan saja atau ada beberapa dokumen-dokumen yang penting itu Pak?
4: Dari kesaksian pemilik rumah, kebakaran juga mengakibatkan beberapa dokumen atau berkas-berkas yang penting ya. Semua dalam kondisi hangus atau tidak bisa diselamatkan.
3: Baik Pak, itu di dalam rumah tersebut tadi apakah ada orangnya atau kosong, keadaan kosong itu tadi Pak?
4: Oke, baik. Jadi rumah tersebut berdasarkan saksian pemilik ya dihuni oleh tiga orang ya, tiga orang, itu suami istri dan juga anaknya ya, anaknya yang sudah cukup dewasa. Ketika kejadian di dalam rumah kondisi kosong karena ketiga penghuni sedang kondisi di luar ya atau sedang pergi, sehingga karena tidak ketahuan itu api dengan cepat membesar dan menjalar menghanguskan seisi rumah seperti itu.
5: Oke, berarti untuk kejadian kebakaran ini tadi, untuk korban adakah atau bagaimana?
4: Untuk korban, satu orang korban kondisi luka bakar ya, di bagian tangan. Okay. Alhamdulillah, untuk saat ini sudah mendapat penanganan medis ya di vaskes terdekat. Tadi langsung dibantu oleh teman-teman relawan, langsung dibantu untuk menuju ke vaskes.
5: Oke, baik Pak. Itu tadi untuk memadamkan apinya kira-kira butuh berapa lama itu ya, dan jumlah armada juga petugas itu berapa tadi?
4: Tadi kami dari UPT Damkar membutuhkan waktu 38 menit ya, 38 menit penyelesaian hingga betul-betul dinyatakan padam. Kemudian kami juga mengerahkan 12 personil

0: Mengalami luka bakar itu dari pihak keluarganya kah atau bagaimana itu?
1: Untuk yang sempat mengalami luka bakar adalah si anak daripada pemilik rumah.
0: Oh, berarti si anaknya itu, Pak ya?
1: Iya, okay, betul. Okay. Jadi
0: baik-baik. Nah, untuk kerugian materi ini diperkirakan kira-kira berapa itu ya? Ditaksir berapa itu, Pak? Untuk kerugian materi?
1: Untuk kerugian materi ya berdasarkan dari pemilik rumah juga ya. Itu sekitar kurang lebih 336 juta ya. Itu meliputi objek bangunan yang terbakar dan juga dokumen-dokumen penting serta beberapa perangkat atau peralatan-peralatan yang tersimpan di tersebut.
0: Oke, baik-baik, Pak. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ini, Pak ya. Pesan-pesan untuk masyarakat ini bagaimana untuk kawan-kawan pendengar pada malam hari ini?
1: Baik, jadi pesan untuk kawan-kawan pendengar CityGate semua, khususnya untuk masyarakat Kota Malang ya. Kita saat ini menghadapi sedang mulai memasuki musim kemarau ya. Sehingga harus betul-betul dituntut kewaspadaan kita, kewaspadaan ekstra ya, khususnya dalam meminimalisir bencana kebakaran ya. Salah satunya yang paling kecil adalah dengan tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian selalu memeriksa perangkat elektronik ketika kegiatan ya di dalam rumah, apakah masih ada yang terkoneksi kepada listrik atau tidak. Kemudian juga secara berkala rajin mengecek kondisi perangkat kompor gas ya, khususnya di regulator maupun di kompor gas ya.
0: Oke.
1: Dalam kondisi yang safety dan tidak ada kebocoran.
0: Baik.
1: Seperti demikian.
0: Siap, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Pandu informasinya tentang kebakaran tadi ya, Pak ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Pandu.
1: Terima kasih kembali, Mas Ilham.
0: Baik, selamat malam Pak Pandu.
1: Selamat malam.
0: Iya. Nah, itu tadi kawan untuk informasi dari Kepala Damkar Kota Malang ini ya, Pak Pandu menyampaikan bahwa kronologinya itu menurut kesaksian ya, karena konsleting listrik akibat charger HP dan kemudian pemiliknya itu meninggalkan rumah, posisinya HP di atas kasur, begitu kawan. Dan akibat kejadian terbakar itu tadi hampir seluruh rumah, elektronik, motor dan beberapa perabot rumah tangga, dan dari kesaksian rumah itu mengakibatkan berkas penting semua itu dalam kondisi hangus, tidak bisa terselamatkan, begitu kawan. Nah, sedangkan untuk penghuninya di dalam rumah itu ada 3 orang, suami, istri dan juga anak. Rumah itu kosong karena tidak ketahuan, itu jadi membuat rumah itu terbakar, kawan. Dan untuk korbannya itu ada 1 orang luka bakar di tangan, dan itu dari yang mengalami luka bakar tersebut yaitu dari anaknya pemilik rumah itu, kawan. Begitu. Nah, maka dari itu untuk kawan-kawan pendengar karena ya namanya kita sudah memasuki musim kemarau ya. Panasnya juga sangat-sangat luar biasa, jadi dimohon untuk aware dengan diri kita sendiri ya, tidak membakar sampah sembarangan, rajin mengecek peralatan-peralatan di rumah seperti kompor ataupun beberapa listrik ya, tancapan-tancapan listrik itu harus diceki bagaimana keadaan kondisinya, jangan sampai menimbulkan yang namanya korsleting listrik dan juga waktu menyalakan api kita tinggal-tinggal. Nah, itu biasanya lupa, alhasil terjadilah kebakaran, begitu kawan. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini di kawasan Anda, kawan? Bisa Anda sampaikan juga kepada WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, satu buah komposisi lagu dari Tulus Pamit yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit 37 ya, lepas dari jam 9 malam tentunya. Kawan, kabar duka tentu saja datang dari dunia sepak bola Indonesia. Salah satu pelatih legendaris tanah air, Muhammad Basri, atau yang biasa kita lebih kenal sebagai M. Basri, dikabarkan telah meninggal dunia. Nah, kepergian beliau tentu menjadi kehilangan besar kawan, bukan hanya untuk sepak bola nasional, tapi juga bagi masyarakat Kota Malang dan keluarga besar Arema FC. Kalau kita bicara soal sejarah Arema, nama M. Basri hampir saja tidak mungkin kita lewatkan kawan. Beliaulah sosok yang membawa Arema itu meraih gelar juara Galatama musim 1992 sampai 1993. Itu bukan sekedar trofi biasa kawan. Gelar tersebut menjadi trofi liga pertama dalam sejarah Arema dan menjadi awal lahirnya tradisi juara yang sampai sekarang masih terus dikenang oleh Aremania. Menurut General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, juga turut menyampaikan bela sungkawanya. Menurutnya, kawan, M. Basri bukan hanya pelatih yang berhasil memberikan prestasi, tetapi juga sosok yang punya dedikasi yang luar biasa untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Warisan yang beliau tinggalkan, kawan, bukan hanya piala saja, tetapi juga semangat membangun tim yang kuat dan juga berkarakter. Sebenarnya perjalanan M. Basri di sepak bola sudah dimulai sejak menjadi pemain. Beliau juga pernah memperkuat timnas Indonesia di Asian Games di tahun 1962 bersama PSM Makassar. Beliau juga meraih gelar juara perserikatan pada musim 1964 sampai 1965 dan 1965 sampai 1966. Saat beralih menjadi pelatih kawan, prestasinya semakin panjang. M. Basri membawa Persebaya Surabaya menjadi juara perserikatan tahun 1977. Lalu bersama Niak Mitra, beliau juga meraih beberapa gelar Galatama pada 1981, 1982, dan 1986. Rekan jejak itulah kawan yang kemudian membuatnya dipercaya menangani timnas Indonesia. Di Arema sendiri kawan, M. Basri mulai melatih di tahun 1991 atas permintaan langsung pendiri klub Akub Zainal. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, beliau berhasil juga membentuk tim yang solid hingga akhirnya mengangkat trofi Galatama 1992 sampai 1993. Nah, tentu saja banyak mantan pemain mengenang beliau ini sebagai pelatih yang disiplin, juga tegas, tetapi juga sangat pandai memotivasi pemain. Beliau juga dikenal jeli membaca kekuatan lawan dan selalu menanamkan semangat juang kepada anak asuhnya, kawan. Bahkan salah satu prinsip yang selalu beliau pegang ini adalah memberikan kesempatan kepada pemain-pemain putra daerah untuk selalu berkembang serta menunjukkan kemampuannya. Dan sepak bola memang tentang kemenangan dan kekalahan kawan, tapi lebih dari itu sepak bola juga tentang orang-orang yang membangun fondasinya. M. Basri ini adalah salah satunya. Jejaknya mungkin sudah selesai di lapangan hijau kawan, tetapi nilai-nilai yang beliau tinggalkan itu juga terus kita kenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tentunya untuk M. Basri, terima kasih atas dedikasi dan juga warisan yang telah diberikan kawannya untuk sepak bola Indonesia, khususnya bagi Arema FC dan Aremania. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Dani. Ini memberikan informasi penggunaan fungsi trotoar yang benar nih. Nah, ini nih alasan saya kenapa di Jalan Kertanegara selalu rame yang parkir di pinggir jalan. Ternyata kawan, banyak tempat usaha di sini. Ini Pak Dani juga mengirimkan sebuah foto, tapi fotonya agak lumayan gelap kawan ya. Kita tampilkan dulu di Radio Visual Live. Nah, ini dia, Pak Dani menampilkan fotonya di Jalan Kertanegara. Luar biasa.
di sepanjang jalan trotoar ini ya, menggelar tikar, terus ada apa ini, kursi atau meja ini ya, kursi kecil-kecil warna hijau. Nah ini kalau kita lihat di radio visual live kawan, sangat terlihat jelas sekali menggelar tikar, ada juga kursi kecil-kecil warna hijau, ada juga yang beli, ada juga yang beli nih ya, dan juga parkir-parkir motornya. Wah ini nih, banyak tempat usaha itu katanya Pak Dani. Ya emang betul kawan ya. Lalu selain Pak Dani juga menginformasikan kawan, ada Pak Wahyu Widodo. Ini tadi mengabarkan juga dari Jalan Kertanegara ke Patung, ini tolong bantu ditertibkan, ada angkringan itu di tikungan motor. Ada angkringan di tikungan. Nah motornya itu parkir dan mobil parkir itu juga susah untuk putar baliknya. Itu informasi dari Pak Wahyu Widodo. Sayang sekali itu tadi Pak Wahyu tidak sempat difoto kawan ya, karena sedang nyetir itu katanya Pak Wahyu Widodo. Tapi oleh kawan-kawan di newsroom sudah diteruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Bapak Mustaqim Jaya. Ini juga masih belum ada respon kawan. Nah, kita tunggu terlebih dahulu beberapa respon dari Pak Mustaqim Jaya sebagai Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Baik, terima kasih kawan untuk informasinya pada malam hari ini. Lalu bagaimana pantauan lalu lintas di kawasan Anda? Apakah malam hari ini sudah terlihat sangat lengang? Atau masih ada juga di beberapa titik kemacetan? Bisa Anda kembalikan, bisa Anda informasikan kembali kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811 36091.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, "Wah, kamu hebat sekali." Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan, "Kamu memang paling pinter deh." Coba mulai katakan, "Ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh." Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, "Kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman." Atau, "Ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh." Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan untuk pantauan cuaca malam hari ini kawan, juga di 18 derajat Celsius ini ya.

0: 8 km per jam kawan. Nah, tentunya untuk kawan-kawan pendengar yang mungkin malam hari ini yang masih di luar, tentunya untuk Anda disarankan untuk memakai jaket ya, pakaian-pakaian yang hangat. Tentunya jangan lupa juga memakai kaos kaki. Nah, karena musim dingin seperti ini, kita juga harus pintar-pintarnya untuk merawat kesehatan diri kita sendiri kawan, begitu. Dan untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini kawan, kalau saya pantau di daerah Kayu Tangan ini, malam hari ini juga sudah lancar ya. Ini sudah agak lengang untuk arus lalu lintasnya. Ini bagaimana pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda mobile pada malam hari ini kawan, juga bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Ribuan kendaraan dialihkan ke jalur Blitar sampai Malang imbas bendungan Lahor ditutup. Meski bukan akses jalan umum, sebanyak 6.700 kendaraan tercatat melintas di puncak bendungan Lahor setiap harinya. Lebih rincinya ada sekitar 2.800 mobil yang melintas di jalur cepat dari Blitar ke Malang. Artinya ribuan kendaraan ini akan kembali melintas di jalan nasional Blitar Malang yang punya banyak tikungan tajam. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Anjar Eko menyampaikan personel akan disiapkan di sepanjang area untuk bisa menjamin kondisi lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Kawan Kejati Jatim tahan ex-dirut KBS akibat korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya berinisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim IGD Punia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut, dampak penyimpangan anggaran ini sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa, dan saat ini tersangka tengah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Kawan, skema anggaran Universitas Republik Indonesia bakal dicek oleh Kementerian Keuangan Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bakal meninjau ulang skema pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kata Kemenkeu, pihaknya masih mengecek kepastian sumber anggaran lembaga pendidikan baru tersebut yang kemungkinan terhubung dengan alokasi di Kemendikti Saintek. Lebih lanjut, kawan Gubernur URI Doni Ermawan Taufanto menyebut pembiayaan kampus ini seluruhnya direncanakan bersumber dari APBN dan kebutuhan anggaran kini tengah dirinci. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Sekarang kalau kita mau tahu sesuatu kawan, di zaman yang serba modern ini ya, kita tinggal ketik baik itu di Google atau mungkin di pencarian gitu ya. Mau tahu alamat tinggal ketik, mau tahu jadwal juga tinggal ketik, mau tahu harga juga tinggal ketik. Bahkan kalau mau tahu kabar orang pun bisa langsung cari namanya ya. Tapi kalau misalkan kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, atau 90-an, dulu mencari informasi itu bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi soal usahanya kawan. Kalau mau tahu alamat seseorang ya, kita tidak bisa buka peta digital ya, atau maps gitu. Jadi kita tanya orang, atau mungkin lihat di buku alamat gitu ya. Dan seringnya tidak cukup satu orang, tanyakan ke tetangganya, ke warung-warung, atau mungkin ke orang yang kebetulan lewat gitu kawan. Dan kadang jawabannya beda-beda ya, dan kita harus menyimpulkan sendiri mana yang paling masuk akal. Nah kalau mau tahu jadwal sesuatu, entah itu jadwal bis, jadwal acara, jadwal pengumuman, ya kita harus datang langsung atau lihat papan pengumuman. Gak ada notifikasi, gak ada pengingat otomatis. Kalau misalkan cari lowongan kerja juga sama. Dulu orang lihat koran, buka halaman iklan barisnya gimana, lingkari pakai pulpen, atau mungkin langsung datang ke tempatnya, ke alamatnya gitu ya. Tidak ada kirim CV, lihat email, tidak ada. Tidak ada klik apply gitu, nggak ada kawan dulu. Dan menariknya, dulu orang itu tidak merasa ini ribet kawan ya, karena memang begitulah caranya. Dan kita terbiasa berjalan lebih jauh, bertanya lebih banyak, dan sabar untuk menunggu jawaban-jawaban yang memang kita nantikan. Bahkan cari nomor telepon saja dulu tidak gampang ya, ada buku telepon tebal sekali dan harus cari berdasarkan nama, dan kalau namanya mirip-mirip kita harus teliti gitu. Sekarang informasi datang ke kita, dulu kita yang mendatangi informasi. Nah mungkin malam ini kita coba ingat lagi kawan, pernah nggak dulu Anda salah alamat karena dapat info yang kurang jelas, atau pernah nyasar karena tanya arah dan jawabannya muter-muter gitu. Dulu salah informasi itu bukan karena hoax viral gitu, enggak kawan, tapi karena memang kadang ada orang yang tahu, ada yang tidak gitu ya, jalurnya panjang kawan. Tapi justru dari situ ada ceritanya. Nah mungkin Anda yang punya pengalaman, ada momen bertemu orang tadi kenal, Memori Lex malam ini yang akan mengajak Anda mengingat satu hal terlebih dahulu ya. Untuk tahu sesuatu kawan, dulu itu bagaimana? Anda mencari seseorang alamat bagaimana caranya kawan? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematik GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Dewan. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kalau detox sebelumnya kita ingat bagaimana dulu mencari informasi itu butuh usaha, kawan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik ya. Cari alamat dan arah jalan. Sekarang mau tinggal kemanapun, tinggal buka peta di HP, bahkan sebelum berangkat kita sudah tahu jaraknya, waktunya, bahkan kondisi macetnya. Tinggal ikuti suara penunjuk arah. Tapi kalau misalkan dulu cari alamat itu benar-benar petualangan, kawan ya. Seperti bolang lah. Nah, kalau mau datang ke rumah teman, kita harus tanya detail dulu. Gangnya warna apa, rumahnya dekat apa, depannya ada pohon atau enggak, patokannya apa gitu ya. Bukan nomor rumah saja, tapi ciri-cirinya gimana. Dan kadang patokannya itu unik. Belok kiri setelah warung ada tiang, nah itu rumahnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin belok kanan setelah warung, di sampingnya ada pos satpam. Oh, di pos satpamnya situ, Pak. Enggak. Di belakangnya pos satpam itu ada jalan lagi gitu. Jadi kayak dulu apa ya, cukup panjang, kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita mencoba bertanya itu pasti kita benar-benar memperhatikan gitu. Kalau belum jelas ya tanya lagi ke orang yang lagi jalan di situ gitu. Dulu bertanya arah itu hal biasa. Bahkan orang ditanya sering menjelaskan panjang lebar pakai tangan yang memang menunjuk-nunjuk. Nah, kalau misalkan sekarang sih sudah jarang, kawan ya, karena kita sudah punya map sendiri gitu. Tapi yang namanya manusia kadang salah juga. Sudah yakin lurus kok ternyata harus belok. Sudah merasa dekat ternyata masih jauh gitu. Dan kalau sudah nyasar ya kembali lagi tanya. Menariknya, dulu nyasar itu bukan langsung panik karena tidak ada patokan digital yang bilang Anda salah arah seperti sekarang, kawan ya. Kita hanya merasa loh kok belum sampai ya, kok salah ya sepertinya gitu. Lalu berhenti sebentar, langsung akhirnya balik lagi buat tanya orang lagi gitu. Dan seringkali dari nyasar itu muncul cerita baru, ketemu orang baru. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ini, ingat-ingat lagi, pernah nggak dulu nyasar jauh hanya karena salah belok satu gang, atau mungkin pernah datang ke satu alamat tapi ternyata rumahnya sudah pindah. Karena dulu kawan, mencari alamat itu bukan cuma soal sampai tujuan saja ya, tapi soal proses menuju ke sana. Dan mungkin itu yang sekarang jarang dirasakan. Sensasi menemukan sesuatu bukan sekedar mengikuti map saja. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Fatherless menjadi perhatian berbagai pihak. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Kota Malang mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah dan gerakan ayah mengambil rapor. Menurut penyuluh KP Madya, Dinsos P3AP 2KP Kota Malang, Tridina Mikarini, program tersebut telah disosialisasikan melalui Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 19 tahun 2026. Bahkan, para ayah diberikan fleksibilitas waktu agar bisa mendampingi anak di momen penting sekolah.
2: Sebenarnya sebelum diterbitkan surat edaran wali kota ini ada tindak lanjut dari SE Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKPN nomor 17 tahun 2026. Gerakan ini diluncurkan bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2024. Mengapa gerakan ini perlu ditindaklanjuti? Karena hasil pemutakhiran pendataan keluarga PK25 yang sudah dirilis Kemenduk Bangga BKKPN ini menunjukkan 25,8% ini anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Artinya, 1 dari 4 anak mengalami fatherless. 1/4 generasi muda nih kita tumbuh tanpa keterlibatan sosok ayah. Kemudian 25,8% ini bukan diukur dari ketidakhadiran fisik seperti anak yatim karena meninggal atau cerai, melainkan dari keterlibatan emosional, interaksi harian, aksesibilitas komunikasi, dan tanggung jawab pengasuhan. Jadi banyak ayah yang fisiknya ada di rumah tetapi secara psikologis absen dari kehidupan anak. Kemudian diterbitkanlah SE nomor 19 tahun 2026 tentang Damar dan Damas.
1: Sementara itu, dosen psikologi Universitas Brawijaya Ali Masburi menilai kehadiran ayah bukan hanya soal mengantar anak ke sekolah, tetapi juga membangun komunikasi yang hangat. Menurutnya, keterlibatan ayah berperan penting dalam perkembangan emosi dan keterampilan sosial anak.
3: Konsep kunci yang terkait dengan pendampingan ayah terhadap anak kan model attachment gitu ya. Kelekatan ya, kelekatan anak terhadap orang tua termasuk ayah ya. Seandainya ayah itu kurang optimal ya mendampinginya, ini akan ada peluang kemungkinan bahwa yang dikembangkan anak itu adalah model kelekatan yang insecure gitu ya, di mana dia merasa ya tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya, ya nggak bisa ekspresif, nggak bisa mengembangkan kepercayaan diri, nggak punya empati ya, dan seterusnya. Yang ini ke depan kalau mereka remaja dan dewasa ya juga kurang memiliki modal untuk mandiri gitu ya, kalau ada tantangan mungkin rawan mengalami stres dan seterusnya. Yang prinsipnya apa, pendampingan oleh ayah ini bisa optimal untuk perkembangan ke depan ya, ada kemungkinan bahwa si anak itu ya akan ya rawan untuk apa ya mengalami gangguan mental gitu ya mungkin.
1: Kehadiran ayah tidak cukup hanya secara fisik, pendampingan, komunikasi, dan waktu yang diberikan kepada anak menjadi fondasi penting dalam tumbuh kembang mereka.

0: questions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex.
4: Tadi kawan kita membahas ya, kalau memang tidak mudah dalam mencari seseorang di tahun 80-an, 90-an, 60-an gitu, atau sampai 60-90 lah, kita bilangnya gitu kawannya. Kalau sekarang kita mungkin tinggal search di Google, sudah ketemu orangnya gitu, muncul di Instagram. Nah, selain itu kawan, ada juga yang sulit dicari. Dulu kalau misalkan mau beli tiket-tiket apa-apa gitu ya, baik itu bis, pesawat, atau mungkin kereta, ya kalau sekarang kan gampang, tinggal buka aplikasi sudah bisa gitu ya. Mau beli tiket kereta, tiket bioskop, bayar listrik, bayar air, bahkan kirim uang, semuanya bisa dari rumah, dari HP saja kawan. Tapi dulu semua itu datang kawan ke tempat gitu ya, untuk antri langsung. Contoh kalau misalkan mau beli tiket kereta atau bis, kita harus datang ke loket di terminal ataupun di stasiun gitu. Kadang antriannya panjang, tidak ada sistem pilih kursi lewat layar, hanya papan informasi dan petugas di balik kaca. Dan rasanya beda sekali kawan ya, deg-degan, aduh ini kehabisan gak ya gitu, takut jadwalnya penuh juga. Kalau sudah sampai depan loket ya, baru bisa tahu pasti dapat atau tidaknya gitu. Mau bayar listrik atau telepon rumah, ya harus ke kantor pembayaran, datang membawa uang tunai, ambil nomor antrian, atau mungkin sekedar berdiri menunggu giliran. Jadi antri dulu memang sangat-sangat luar biasa, terbiasa mungkin kawan ya, orang ngobrol itu sudah biasa, saling tanya, ada yang curhat-curhat kecil-kecilan gitu, ada yang sudah saling kenal karena sering bertemu di tempat antri yang sama gitu. Atau mungkin kalau misalkan mau daftar sekolah atau kerja, harus datang langsung isi formulir pakai bullpen gitu ya. Dan menariknya meskipun butuh waktu dan tenaga, dulu orang jarang mengeluh soal itu kawan, karena adanya itu ya, karena memang tidak ada pilihan lain gitu. Dan justru dari proses itu muncul rasa puas ketika selesai. Sekarang semuanya cepat, tapi cepat itu juga bikin kita tidak terlalu ingat prosesnya kawan. Dulu setiap urusan ada ceritanya, sekarang selesai dalam hitungan menit, tapi sering tidak meninggalkan kesan. Anda coba ingat-ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu datang pagi-pagi hanya untuk antri sesuatu, atau pernah pulang dengan kecewa karena tiket baik bis atau keretanya habis gitu. Nah, karena kalau dulu menyelesaikan satu urusan itu terasa cukup sulit ya, dan prosesnya dilalui secara lambat memang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Perhutani dukung rencana TPU baru di Jalibar, Kota Batu. Administrator Keuangan Pemangku Hutan atau KPH Batu, Keli Jatmiko, menyampaikan dukungannya pada rencana Pemkot Batu yang akan membangun tempat pemakaman umum atau TPU baru di kawasan Jalan Lingkar Barat atau Jalibar, Desa Ororombo, Kecamatan Batu. Rencana ini akan memanfaatkan lahan perhutani yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Sebelumnya, Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim, Kota Batu bersama dengan pemerintah Desa Ororombo dan Perhutani sudah melakukan survei lokasi sebagai tahap awal. Kawan Kejati Jatim tahan ex Dirut KBS akibat korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya berinisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim IGD Punia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut, dampak penyimpangan anggaran ini sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa, dan saat ini tersangka tengah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Kawan, skema anggaran Universitas Republik Indonesia bakal dicek oleh Kementerian Keuangan Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bakal meninjau ulang skema pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kata Kemenkeu, pihaknya masih mengecek kepastian sumber anggaran lembaga pendidikan baru tersebut yang kemungkinan terhubung dengan alokasi di Kemendikti Saintek. Lebih lanjut, kawan Gubernur URI, Doni Ermawan Taufanto menyebut pembiayaan kampus ini seluruhnya direncanakan bersumber dari APBN dan kebutuhan anggaran kini tengah dirinci. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nur Fitriani, selamat malam. 911 Hot News.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita membahas lagi mengenai zaman dulu ya. Nah kalau misalkan tadi kita membahasnya tentang menunggu antri dan lain-lain, perlu proses gitu ya. Nah sekarang pun juga mungkin lebih gampang karena ada handphone kawannya. Jadi kita menunggu itu tidak gampang bosan gitu karena ada HP. Kalau misalkan sekarang bosan itu refleks kita hampir selalu ambil HP, scroll, geser, lihat apa aja yang lewat, dan tanpa sadar waktunya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi coba kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau bosan kawan ya, kita tidak punya layar untuk ditatap. Kita benar-benar harus mencari cara sendiri. Dan bosan itu terasa lebih nyata, tidak ada distraksi instan. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak gitu ya. Apa yang keluar, ada yang keluar rumah cari teman, ada yang main apa saja yang di sekitarnya. Bahkan kadang hanya duduk melamun sambil memperhatikan langit gitu ya, atau mungkin jalanan gitu. Dan dulu waktu kosong itu tidak langsung diisi oleh sesuatu yang datang dari luar kawan. Kita yang menciptakan isinya gitu, dari hal-hal sederhana, dari benda yang ada di sekitar kita, idenya spontan gitu. Kalau hujan turun atau listrik mati, ya tidak ada yang bisa ditonton, jadi yang ngobrol-ngobrol aja ya. Atau mungkin baca buku gitu ya, main apa kayak tebak-tebakan gitu, atau mungkin sekedar cerita pengalaman hari itu. Kalau siang juga terasa panjang, bisa jalan kaki keliling lingkungan, bisa membantu orang tua, bisa membuka lemari lama dan menemukan barang-barang kecil yang dulu disimpan. Dan menariknya kebosanan dulu itu sering melahirkan kreativitas kecil karena tidak ada pilihan cepat. Jadi kita lebih sabar, lebih lama diam, lebih lama berpikir. Kalau sekarang rasa bosan itu hampir tidak sempat muncul. Baru sedikit sepi, sudah ada sesuatu yang bisa mengisi itu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang kita jarang-jarang atau jarang benar tahu rasanya duduk tanpa distraksi atau gangguan kawan. Mungkin Anda coba ingat lagi kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Dulu kalau misalkan tidak ada acara kawan, biasanya Anda ngapain? Karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang sudah ada handphone. Kalau dulu ngapain sih, saya pengen tahu gitu ya. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Pernah nggak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok.

0: Din Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi Bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
0: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah, dari kota Malang Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara. Sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guideline 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau tadi kita bicara soal bosan dan waktu kosong, sekarang kita lihat satu hal yang mungkin jarang kita sadari kawan. Dulu justru karena waktu kosong itu ada ya, orang jadi lebih sering bertemu gitu. Dulu waktu luang itu tidak langsung diisi oleh layar. Jadi pilihan paling logis adalah keluar sebentar, duduk di teras, jalan sedikit, datang ke rumah teman tanpa janji panjang gitu. Dan seringkali pertemuan itu tidak direncanakan kawan ya. Ketemu tetangga karena sama-sama duduk di depan rumah, ketemu teman karena sama-sama sedang tidak ada kegiatan, ketemu orang lama karena kebetulan lewat jalan yang sama gitu. Waktu kosong itu pasti membuka ruang untuk interaksi secara spontan dulu kawan. Sekarang waktu kosong sering berisi sendiri ya. Kita merasa sibuk meskipun sendirian gitu. Jadi tanpa sadar peluang untuk pertemuan spontan itu makin jarang. Dulu tidak ada pesan sebelum datang, atau tidak ada pesan dulu sebelum datang gitu ya. Tidak ada konfirmasi lokasi lewat share map. Kalau mau bertemu ya datang aja gitu. Kalau orang yang nggak ada ya udah nanti kembali lagi gitu. Dan anehnya ini tidak dianggap merepotkan kawannya, karena ritme hidup itu memang memberikan ruang untuk itu. Banyak persahabatan dulu tumbuh bukan karena sering janjian resmi, tapi karena sering kebetulan bertemu, atau mungkin sering bertemu juga tapi secara langsung dan tanpa adanya distraksi HP kawan ya. Sering duduk bareng tanpa ada agenda gitu, sering ngobrol panjang tanpa topik khusus. Sekarang pertemuan itu harus direncanakan sesuai jadwal, disepakati waktunya. Kalau nggak jadi ya aduh sorry ya nggak bisa datang gitu. Nah dulu kalau misalkan nggak jadi bertemu ya kita nggak tahu, karena tidak ada kabar kematalan. Jadi ada kemungkinan saling menunggu selama beberapa jam lalu pulang gitu. Kok nggak ada kabar ya, di rumah baru telepon gitu. Coba ingat lagi kawan, pernah nggak anda dulu tiba-tiba bertemu seseorang hanya karena sama-sama sedang tidak punya kegiatan? Dan memang biasanya apa yang anda lakukan dengan teman anda saat tiba-tiba bertemu gitu? Jadi contohnya saya bosen ya gitu, yaudah aku langsung ke rumah si A gitu. Nah, di rumah si A ini biasanya ngapain? Apakah mengajak main atau apa gitu? Atau mungkin anda bisa ceritakan ya pengalaman anda kalau mencari apa, menghilangkan kebosanan itu bagaimana kawan caranya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811

0: city guides inside.
1: Trotoar Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sorotan. Ruang yang seharusnya menjadi akses bagi pejalan kaki ini masih digunakan sebagian PKL untuk berjualan. Pemerintah Kota Malang pun dihadapkan pada tantangan menata kawasan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurut Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, penataan PKL di Trotoar Kayu Tangan masih mengutamakan pendekatan humanis. Pemerintah juga terus memberikan pemahaman agar pedagang tidak menggunakan area trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Semua upaya sudah kami lakukan ya Mbak. Trotoar kita tetap mengevaluasi, kita juga tetap akan melakukan penataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satpol di Jalan Veteran juga. Itu nanti akan kita polakan di Kayu Tangan Heritage. Trotoar ini kan ruang publik ya, dan kalau menurut aturannya trotoar ini untuk pergerakan pejalan kaki. Sehingga kita tetap berupaya agar trotoar ini menjadi jalur pejalan kaki.
1: Sementara dari sisi tata ruang, dosen dan peneliti Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Dadang Meru Utomo, menjelaskan trotoar memang memiliki fungsi utama untuk pejalan kaki, namun juga dapat menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi jika ditata dengan tepat.
3: Kalau secara law atau hukum, itu memang trotoar itu memang fungsinya adalah untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Kalau kita kembali lihat ke trotoar, sebenarnya trotoar yang baik itu yang seperti apa?
4: Yeah.
3: Apakah trotoar yang benar-benar kosong, steril, yang orang bisa berjalan dengan nyaman, gitu ya. Tetapi pertanyaannya, kalau memang misalnya trotoarnya itu sudah bagus, steril, gitu, apakah kemudian orang mau berjalan kaki, gitu ya? Ada beberapa penelitian yang kami lakukan di departemen kami di PWK yang menemukan bahwa salah satu alasan dari banyak sekali alasan yang menyebabkan orang mau berjalan kaki itu karena jajan. Kembali lagi, bagaimana caranya kita menata biar tujuannya adalah biar semua lapisan masyarakat kita bisa menikmati trotoar di Kayu Tangan. Banyak sekali strategi-strategi yang sudah dilakukan di kota-kota lain gitu ya, atau di negara lain kalau kita lihat, mempersilakan informal activity itu untuk beraktivitas di dalam di area trotoar gitu, tetapi dengan penataan yang jelas.
1: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai penertiban PKL tetap perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar. Namun, langkah tersebut harus disertai solusi seperti penyediaan lokasi relokasi atau pengaturan jam operasional pedagang.
5: Memungkinkan Pasar Talun itu kan belum dioptimalkan pemanfaatannya. Kalau toh bisa membina PKL untuk tidak menjadi PKL, itu ya masuk menjadi pedagang biasa. Karena filosofi PKL itu kan mendatangi keramaian. Di mana ada keramaian, pasti PKL akan datang. Namun demikian, kalau kita biarkan, maka seluruh tempat titik yang ada di Kota Malang, termasuk trotoar, itu pun juga akan dimanfaatkan oleh PKL. Makanya kita harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang mencari nafkah melalui jualan di pinggir jalan atau PKL itu. Tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipakai untuk tempat berjualan. Seperti itu, insya Allah bisa.
1: Penataan trotoar Kayu Tangan bukan hanya soal membersihkan ruang publik, tetapi juga mencari keseimbangan antara hak pejalan kaki dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pedagang, dan warga menjadi kunci agar kawasan Kayu Tangan tetap nyaman sekaligus tetap memiliki ruang bagi aktivitas ekonomi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Veronica.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau kita dengarkan lagi dari awal ya, cari informasi harus jalan dan bertanya, cari alamat bisa nyasar dulu, beli tiket harus antri, bosan harus cari cara sendiri, waktu kosong bisa mempertemukan orang juga. Ada satu benang merah yang memang terasa jelas dan terlihat ya, dulu hidup berjalan lebih lambat kawan. Dan yang menariknya, lambat itu tidak dianggap masalah. Dulu menunggu itu biasa sekali, antri itu biasa sekali, tidak seperti sekarang mungkin antri udah marah-marah ya. Salah alamat itu juga biasa, nyasar sedikit itu juga biasa, tidak ada rasa panik berlebihan gitu, karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah sekarang begitu sedikit lambat kita gelisah, internet lemot aja udah kesal gitu ya. Balasan pesan tidak cepat datang, langsung bertanya-tanya, informasi tidak langsung muncul, rasanya seperti ada yang kurang. Padahal dulu informasi memang tidak instan, karena tidak instan, kita lebih sabar kawan. Lebih siap menghadapi kemungkinan salah, lebih siap menerima prosesnya gitu ya. Dulu kalau misalkan datang ke suatu tempat dan ternyata tutup, ya udah, ya wis gitu ya. Besok aja datang lagi gitu ya. Tidak langsung protes panjang seperti sekarang kawan, tidak langsung mencari siapa yang salah dan lain-lain gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu ya. Dan pernah Andakah dulu menunggu sesuatu lama sekali tapi tetap sabar karena memang tidak ada pilihan lain? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 36091. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, "Wah, kamu hebat sekali." Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan, "Kamu memang paling pinter deh." Coba mulai katakan, "Ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh." Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, "Kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman." Atau, "Ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh." Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya, dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya, informan atau responden, untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umbung kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 91 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Berwarna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal, salah satunya lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya, daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, wah kamu hebat sekali. Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan, kamu memang paling pinter deh. Coba mulai katakan, ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman. Atau ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh. Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Setiap orang tua pasti senang melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Entah itu mendapat nilai bagus, berani tampil di depan kelas, atau sekedar mau membereskan mainannya sendiri. Rasanya ingin langsung bilang, "Wah, kamu hebat sekali." Tapi tahukah Anda, cara memuji anak juga ada seninya loh. Pujian memang penting, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Namun, jika diberikan dengan cara yang kurang tepat, anak bisa tumbuh dengan pola pikir bahwa ia harus menjadi anak yang terbaik, atau justru mudah merasa kecewa saat gagal. Nah, tipsnya cobalah memuji usaha anak bukan hanya hasil akhirnya. Daripada mengatakan, "Kamu memang paling pinter deh." Coba mulai katakan, "Ayah dan ibu bangga karena kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh." Dengan begitu, anak belajar bahwa kerja keras lebih penting daripada sekedar hasil. Berikutnya berikan pujian yang spesifik. Misalnya, "Kamu tadi baik sekali mau berbagi mainan dengan teman." Atau, "Ibu senang kamu membereskan buku tanpa disuruh." Nah, pujian yang spesifik membuat anak tahu perilaku baik apa yang perlu dipertahankan. Yang tidak kalah penting, hindari memuji secara berlebihan. Tidak semua hal harus diberi pujian besar, karena anak juga perlu belajar bahwa berbuat baik adalah kebiasaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sesekali tambahkan juga apresiasi yang sederhana, seperti senyuman, pelukan, atau acungan jempol, karena perhatian dan kehangatan orang tua seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan. Psikolog juga menemukan bahwa anak yang lebih sering dipuji atas usaha dan prosesnya cenderung lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah saat gagal. Sebaliknya, anak yang hanya dipuji karena dianggap pintar atau hebat justru bisa menjadi takut gagal karena ingin selalu mempertahankan label tersebut.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih lagi butuh tempat yang tenang buat baca, belajar, atau sekedar rehat dari aktivitas harian? Nah, di Kota Malang ada satu tempat yang bisa dijadikan pilihan dan mungkin belum banyak dimaksimalkan oleh warga sendiri. Kali ini kita mampir ke Perpustakaan Umum Kota Malang, ruang literasi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Perpustakaan ini bukan sekedar tempat menyimpan buku. Koleksinya cukup lengkap, mulai dari buku pelajaran, referensi umum, literatur populer, sampai bacaan anak-anak. Ruangannya juga dibuat nyaman, jadi bukan tipe perpustakaan yang kaku atau terlalu formal. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar membaca santai. Yang menarik, perpustakaan ini juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman loh. Selain layanan buku fisik, tersedia juga layanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih praktis. Bahkan ada juga program perpustakaan keliling yang menjangkau berbagai titik di Kota Malang supaya akses membaca bisa dirasakan lebih luas. Untuk anak-anak, kegiatan literasi juga cukup aktif, mulai dari pengenalan membaca hingga aktivitas edukatif yang mendukung minat baca sejak dini. Artinya, perpustakaan ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja, tapi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan ruang publik yang positif dan produktif. Kalau Anda berada di pusat Kota Malang, lokasi Perpustakaan Umum Kota Malang juga cukup mudah dijangkau, yaitu berada di kawasan Jalan Ijen Boulevard, Kota Malang. Di tengah aktivitas yang padat, kadang kita hanya butuh tempat yang sederhana, tenang, nyaman, dan memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Dan Perpustakaan Kota Malang bisa jadi salah satu tempat itu. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai

0: bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin nggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Alhamdulillah. Saya yakin bahwa saya sampai di titik ini itu karena kehendak yang di atas ya. Menjadi PNS itu sebenarnya bukan cita-cita saya awal. Ceritanya tuh habis sholat tahajud, tanteku itu Koran Surya ya, diumumkan di situ ada penerimaan D3 statistika. Saya diminta untuk mendaftar. Saya dari SMA itu di Surabaya dan tinggal sama tante saya. Nah, sebagai bentuk ya wis jenenge nunut ya, ponaan ya wis lah, ikut tes gitu. Nah, kok alhamdulillah keterima gitu lah. Terus waktu itu saya masih terusin apa enggak ya gitu ya. Terus orang tua saya bilang wis jadi PNS aja gitu. Jadilah sampai sekarang gitu. Semua orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik. Gak ada orang tua yang pengen anaknya susah gitu ya. Saya tahu bagaimana orang tua saya berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, mendoakan anak-anaknya, dan bagaimana mereka memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan saya bersyukur saya dilahirkan sebagai anak dari kedua orang tua saya. Selain sebagai anak, saya kan juga sebagai istri. Izin dan keikhlasan suami saya itu menjadi penguat saya, menjadi pendorong saya, menjadi mood booster saya ketika saya menjalankan tugas sebagai PNS. Ya, saya yakin lah di setiap mau jadi PNS, mau jadi apa, pasti kan ada swingnya gitu, naik turun. Ridho orang tua saya, ridho suami saya, ridho keluarga saya, itu yang membukakan ridho Allah kepada saya. Saya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin hebat selama saya jadi bawahan. Bagaimana pemimpin-pemimin saya meng-guiden saya, bagaimana pemimpin-pemimpin saya memberi contoh gitu ya. Termasuk ibu gubernur sekarang, bagaimana seorang perempuan memimpin provinsi ini dengan semua kekuatan yang dia punya. Di antara semua itu saya yakin yang di atas yang pasti ada alasan, ada yang harus saya lakukan gitu kan. Kenapa saya ditempatkan di sini? Oh, kita tuh gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya gitu. Saya diajarkan untuk tiap hari berkomunikasi dengan orang tua, sekecil apapun. Terus sebelum berangkat, minta doa, minta ridho dari suami dan keluarga. Bahwa kita melangkah itu ada yang ngatur. Ya mungkin ada saatnya lupa gitu ya. Oh, ini gara-gara aku nih yang hebat. Enggak, bukan. Tuh, kalau memang kita berhasil, keberhasilan kita itu bukan karena kita sendiri, tapi karena ekosistem kita mendukung. Jadi tidak pernah ada keberhasilan tunggal. Keberhasilan itu pasti keberhasilan bersama-sama. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal. Salah satunya, lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya. Daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Alhamdulillah. Saya yakin bahwa saya sampai di titik ini itu karena kehendak yang di atas ya. Menjadi PNS itu sebenarnya bukan cita-cita saya awal. Ceritanya tuh habis sholat tahajud, tanteku itu Koran Surya ya, diumumkan di situ ada penerimaan D3 statistika. Saya diminta untuk mendaftar. Saya dari SMA itu di Surabaya dan tinggal sama tante saya. Nah, sebagai bentuk ya wis jenenge nunut ya, ponaan ya wis lah, ikut tes gitu. Nah, kok alhamdulillah keterima gitu lah. Terus waktu itu saya masih terusin apa enggak ya gitu ya. Terus orang tua saya bilang wis jadi PNS aja gitu. Jadilah sampai sekarang. Semua orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik. Gak ada orang tua yang pengen anaknya susah gitu ya. Saya tahu bagaimana orang tua saya berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, mendoakan anak-anaknya dan bagaimana mereka memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Dan saya bersyukur saya dilahirkan sebagai anak dari kedua orang tua saya. Selain sebagai anak, saya kan juga sebagai istri. Izin dan keikhlasan suami saya itu menjadi penguat saya, menjadi pendorong saya, menjadi mood booster saya ketika saya menjalankan tugas sebagai PNS. Ya, saya yakin lah di setiap mau jadi PNS, mau jadi apa, pasti kan ada swingnya gitu, naik turun. Ridho orang tua saya, ridho suami saya, ridho keluarga saya, itu yang membukakan ridho Allah kepada saya. Saya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin hebat selama saya jadi bawahan. Bagaimana pemimpin-pemimpin saya meng-guiden saya, bagaimana pemimpin-pemimpin saya memberi contoh ya. Termasuk Ibu Gubernur sekarang, bagaimana seorang perempuan memimpin provinsi ini dengan semua kekuatan yang dia punya. Di antara semua itu saya yakin yang di atas yang pasti ada alasan, ada yang harus saya lakukan gitu kan. Kenapa saya ditempatkan di sini? Oh, kita tuh gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya gitu. Saya diajarkan untuk tiap hari berkomunikasi dengan orang tua, sekecil apapun. Terus sebelum berangkat, minta doa, minta ridho dari suami dan keluarga. Bahwa kita melangkah itu ada yang ngatur. Ya mungkin ada saatnya lupa gitu ya. Oh, ini gara-gara aku nih yang hebat. Enggak, bukan. Toh kalau memang kita berhasil, keberhasilan kita itu bukan karena kita sendiri, tapi karena ekosistem kita mendukung. Jadi tidak pernah ada keberhasilan tunggal. Keberhasilan itu pasti keberhasilan bersama-sama. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Dan waktunya kita masuk di Ijen Talk pagi hari ini. Kita akan membahas soal anak bukan komoditas. Tentunya ini juga spesial edisi hari anak ya. Dan nantinya kita juga akan membahas banyak bersama dengan beberapa narasumber. Nanti kita juga akan sambung bersama dengan perwakilan dari Dinsos P3P 2KB. Ada dari Kanit PPA Polresta Malangkota sekaligus dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung ya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Nah, sebelumnya kami juga ada satu informasi menarik buat Anda, kawan. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan tentunya penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Kita juga ada satu pantun ya untuk Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Baik kawan, nanti kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: FM Gaiden for Your Life. Kawan, untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami secara audio visual ya di live streaming di YouTube atau bisa juga di live TikTok pagi hari ini. Kawan, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita diingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan tentunya juga mendapatkan perlindungan. Nah, sayangnya masih ada praktik adopsi ilegal yang berpotensi mengarah pada perdagangan maupun eksploitasi anak. Padahal anak bukan komoditas. Ini sesuai dengan topik pagi hari ini. Anak bukan komoditas, melainkan individu yang harus dijaga hak dan masa depannya. Lalu mengapa kemudian proses pengangkatan anak harus melalui prosedur resmi? Bagaimana masyarakat bisa mengenali praktik yang melanggar hukum? Dan apa peran kita semua dalam melindungi anak? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang, Dr. Atiyatul Husna SHI MEI. Ada Bu Ii, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Bulan.
0: Kabar gimana?
1: Alhamdulillah. Ya, dingin.
0: Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Ii untuk waktunya. Nanti kita akan bahas banyak. Tadi kelihatannya sudah standby di kantor ya Bu Ii ya.
1: Ya.
0: Luar biasa, pagi-pagi gini sudah sampai di kantor. Terima kasih banyak Bu Ii. Dan selain itu kita juga bersama dengan Kanit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khatimah SE. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Husnul.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu Ii. Selamat pagi Pak.
0: Iya, gimana kabar juga baik ya Bu Husnul pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, meskipun di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu bersama dengan City Guide. Saya juga melihat kalau dari background-nya ini sepertinya sudah sampai di kantor juga ya, Bu Husnul.
2: Alhamdulillah sudah di kantor.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Husnul. Nanti kita akan bahas banyak tentang anak ya. Dan tentunya kita bersama juga dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Harapan Umat Harum, Muhammad Nur Khairullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ruli.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ulan. Selamat pagi Bu Husnul dan Bu Ii. Ini rekan di tim perwalian ini.
0: Alhamdulillah berjumpa kembali di City Gate ya kali ini. Pak Ruli sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat Pak Ulan.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak juga. Ini lagi di mana posisi Pak Ruli?
3: Sudah di kantor ini Mbak.
0: Oh,
3: saya
0: sudah
3: juga mengamankan sinyal internet, jadi lebih baik enak di kantor saja.
0: Amin ya, semoga nanti internet kita juga aman ya, stabil juga ya. Tadi sepertinya di awal sempat nge-freeze sedikit, tapi sering berjalannya waktu semoga semua aman. Terima kasih Pak Ruli untuk waktunya. Dan pagi hari ini mengingatkan untuk kawan-kawan City Guide yang mau gabung, kita juga buka interaktif ya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami, bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan, atau bisa juga nanti Anda telpon di WhatsApp di 0811-3600-911. Saya pagi hari ini langsung ke Bu Husnul ya. Bu Husnul, seberapa rentan sih Bu kalau kita bicara praktik adopsi ilegal yang dimanfaatkan sebagai modus perdagangan atau eksploitasi anak?
2: Di sini seberapa rentan, saya rasa sangat rentan. Kenapa adopsi ilegal sangat rentan terkait kasus-kasus perdagangan anak atau eksploitasi? Karena pada saat terjadinya adopsi ilegal ini pasti sudah ada niat ini mau eksploitasi atau untuk memperdagangkan atau menghilangkan identitas anak. Seperti itu.
0: Oke, Bu Husnul, ini kalau dari beberapa kejadian mungkin ya melihatnya, modus seperti apa yang sekarang ini perlu diwaspadai oleh masyarakat terkait dengan perdagangan anak, Bu?
2: Kalau untuk modus-modusnya yang sudah kami tangani itu ketika orang tua ini tidak menginginkan kelahiran bayinya, kemudian mereka cari klinik yang sepi atau bagaimana, kemudian ditampung oleh klinik tersebut. Jadi modus-modusnya itu seperti itu. Ketika orang tua ini juga keterbatasan ekonomi, mereka pasti mencari siapa orang tua yang bisa mengasuh, seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada kesalahan prosedur terkait adopsi tersebut.
0: Oke, baik Bu Husnul. Saya ke Bu Ii. Bu Ii, kenapa kemudian proses pengangkatan anak di Indonesia ini rasanya harus melalui mekanisme yang diatur oleh negara, Bu?
1: Iya, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-46 tahun 2026.
0: Baik.
1: Ya. Pemerintah itu hadir dalam rangka memberikan kebijakan terkait adopsi ilegal. Dan memang tema kali ini itu anak dan komunitasnya sangat cocok sekali dengan tema Hari Anak Nasional yang tagarnya dari Kementerian PPA itu adalah sayangi, lindungi anak, memberikan keamanan kepada anak.
0: Oke. Baik. Bisa di-unmute dulu, Bu Ii?
1: Iya, Mbak Ulan.
0: Oke.
1: Iya. Pemerintah hadir dalam rangka untuk memberikan memberikan kebahagiaan, karena memang anak adalah harta yang paling berharga. Kemudian kenapa kemudian pemerintah hadir terkait adopsi ilegal, karena pemerintah harus melindungi anak, oleh pemerintah, dan mencegah perdagangan dan eksploitasi anak, dan memverifikasi kelayakan calon orang tua angkat. Gitu, Mbak.
0: Baik, Bu Ii, apa saja yang jadi syarat utama bagi seseorang atau mungkin katakan pasangan gitu ya, yang ingin mengangkat anak secara legal, Bu?
1: Usia menikahnya harus berumur minimal 5 tahun. Satu agama, yang pastinya harus satu agama.
0: Oke. Yang pertama tadi untuk pasangannya minimal usia pernikahan 5 tahun, kemudian untuk orang tua dan juga calon anak itu juga harus satu agama. Kemudian untuk syarat-syarat lainnya juga, Bu?
1: Usianya harus 30 sampai 55 tahun.
0: Oke.
1: Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian berkelakuan baik, tidak pernah dihukum. Bersatus menikahnya harus secara sah ya.
0: Iya.
1: Yang kondisi ekonomi dan sosialnya juga harus memadai karena untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, persetujuan dari orang tua kandung atau wali anak dan mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dan penetapan dari pengadilan.
0: Jadi memang secara proseduran di situ sudah jelas ya seperti apa secara aturannya. Tapi Bu Ii, masih banyak ya kemudian masyarakat yang menganggap cukup dengan kesepakatan antara keluarga gitu. Nah, mengapa cara seperti ini tidak dibenarkan, Bu Ii?
1: Ya, karena sekarang mengantisipasi adopsi-adopsi ilegal. Kalau hanya sekedar mendapatkan persetujuan dari orang tua, kemudian hak-hak di mana? Hak-hak administrasi anak kan harus kita penuhi ya, karena memang salah satu hak anak itu adalah mendapatkan administrasi secara hukum, mendapatkan penetapan administrasi untuk dia layak besok kalau sudah dewasa.
0: Oke. Baik, nah ini bicara soal administrasi untuk kedepannya juga ya. Dan kemudian saya ke Pak Ruli. Pak Ruli, banyak orang yang beranggapan kalau niat baik saja itu sudah cukup untuk mengangkat anak. Benarkah demikian, Pak Ruli?
3: Iya. Kalau hanya niat sebenarnya nggak cukup ya Mbak ya, karena apalagi kalau untuk konteks anak, tadi di awal sudah disampaikan bahwa anak itu bukan komoditas, dia bukan objek, bukan alat, bukan sesuatu yang seperti barang, tapi dia sesuatu yang berjiwa, memiliki nyawa, dan seterusnya. Sehingga apalagi sosok anak ini kan sosok yang rentan, tadi disampaikan oleh Bu Husnul bahwa kerentanan ini membuat anak akan mudah mengalami eksploitasi, penelantaran, kekerasan, perlakuan salah yang lain, ataupun kondisi-kondisi yang di mana haknya terabaikan.
0: Oke.
3: Nah, sebenarnya kalau hanya dengan niat, tentu itu tidak memadai, karena untuk memastikan anak tersebut aman dan terlindungi, mendapatkan kasih sayang sesuai dengan haknya sehingga dia bisa bertumbuh kembang secara wajar, itu harus kita sebagai orang dewasa, masyarakat negara harus hadir untuk melindungi anak, ya, karena anak nggak pernah minta dilahirkan dan nggak pernah minta nggak pernah bisa milih dari orang tua mana dia lahir, sehingga disitulah keberadaan kita sebagai orang dewasa, ya, dengan peran dan posisi di manapun, ya, di pemerintahan, sebagai anggota masyarakat, di kami sebagai lembaga masyarakat, untuk bisa yang melindungi anak dan memastikan hak anak tersebut bisa terpenuhi. Gitu, Mbak.
0: Oke, Pak, kalau dari pengalaman Harum ya sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak dalam mendampingi anak-anak, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan seorang anak selain kebutuhan ekonomi?
3: Ya, anak kan sosok yang sedang bertumbuh, ya. Dia tidak hanya lemah secara fisik, tapi juga secara psikis, secara kognitif, otaknya juga sedang bertumbuh, berkembang untuk menjadi sempurna. Nah, dalam proses inilah kita wajib untuk memastikan segalanya itu bisa berkembang dan bertumbuh secara wajar, aspek-aspek yang tadi itu, ya. Secara sosial juga demikian. Jadi bagaimana kita memastikan, ya, anak-anak ya. Tadi itu bisa aman semua aspek-aspek tumbuh kembangnya, seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, kemudian Pak, kenapa? Halo. Ya, halo, Pak Ruli.
3: Ya, ya, ya,
0: Mbak. Ya, bisa diterima dengan jelas ya suara saya. Oke. Pak Ruli, kemudian kenapa proses penempatan anak sendiri, ya, ke dalam keluarga baru ini harus dilakukan secara hati-hati dan juga secara profesional dari kacamata Pak Ruli? Bagaimana menanggapinya?
3: Iya. Kalau secara hukum pengangkatan anak atau adopsi itu kan pengalian hak asuh, ya, Mbak, ya.
0: Iya,
3: jadi kuasa
0: iya.
3: asuh dari orang tua kandung kepada orang lain. Nah, orang lain ini kan kita harus memastikan orang tersebut adalah orang yang tepat, ya. Sehingga dalam prosedur pengangkatan seperti tadi disinggung oleh Bu II, ada jumlah persyaratan seperti sehat secara fisik, secara psikis, lalu kemudian tidak memiliki catatan kriminal, ada petugas pekerja sosial profesional yang melakukan asesmen,
0: ya.
3: Kunjungan ke rumah untuk memastikan memang keluarga tersebut aman bagi anak. Suami istri ini betul-betul layak, ya, tidak hanya secara finansial, ya, karena anak sekali lagi tidak hanya butuh secara ekonomi saja, tapi kebutuhan kasih sayangnya, dia juga butuh nanti kelekatan secara psikis. Nah, itu penanganan profesional untuk memastikan proses adopsi yang aman itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur adopsi.
0: Oke, baik Pak Ruli, Bu Husnul dan juga Bu Wii, tentu nanti kita juga akan membahas, ya, lalu bagaimana pemerintah memastikan kalau setiap proses pengangkatan anak benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Nanti kita akan ke Bu Wii, tapi kita jeda dulu sebentar, kawan-kawan Citygen nanti juga berkesempatan untuk gabung, ya. Pagi hari ini kita masih membahas soal anak bukan komoditas.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita coba mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikut saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi pepohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan latar laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, Tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, kalau patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah dan ikut menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
4: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini kita masih di IGN Talk, bicara anak bukan komoditas. Saya juga tidak sendiri, masih bersama dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Dinas Sosial P3P 2KB Kota Malang, ada Bu Ii. Ada juga dari Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, sekaligus dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Umat, ada Pak Ruli pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke perbincangan, ini tadi ada kawan Citygate yang sudah gabung, ada Pak Anto. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Assalamualaikum, Bu Husnul.
0: Assalamualaikum, Mbak. Wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat ini, pagi. Silakan, Pak.
1: Alhamdulillah ya, kalau ada dicentok masalah perlindungan anak dan adopsi anak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana legalitasnya di negara yang benar? Atau di Spenduk Capil ya? Legalitasnya itu bagaimana? Contoh aja seperti anak-anak saya yang diadop di Mong lah, di Mong kakak dulu waktu masih tahun berapa 90-an lah. Nah, itu di Mong kakak karena orang tua yang maksa, karena kakak kandung saya itu nggak punya anak gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Padahal sejatinya saya itu nggak mau. Wis gak apa-apa wis. Wong dimong masmu dhewe ae gitu. Dan kalau dulu kan memang legalitas di Spenduk Capil Kabupaten Malang itu kan mudah. Kebetulan domisili saya di kabupaten ya. Hmm. Walaupun pengurusannya itu jauh di Kepanjen sana. Tapi dipermudah waktu dulu. Hmm. Nah, itu. Nah, untuk saat ini alhamdulillah anak saya tetap masih saya mong. Jadi di mong berdua.
0: Okay.
1: Ayah, dua ayah. Nah, untuk legalitasnya menurut agama itu bagaimana untuk adopsi ini dan dari negara itu bagaimana? Karena untuk kakaknya ikut kakak saya dan tapi tetap

0: untuk anak saya ini, saya istilahnya saya bandani, saya kuliahkan sampai selesai lah. Dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja. Dan yang saya tanyakan lebih lanjut itu legalitas dari negara itu bagaimana dan tata caranya bagaimana gitu loh. Begitu saja Bu Husnul dan narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Selamat pagi. Nah, itu yang ditanyakan dari Pak Anto ya. Mungkin saya ke Bu Ii untuk membantu jawaban apa yang disampaikan Pak Anto, Bu, secara prosedural itu tahapan-tahapannya gimana, kemudian kalau secara pandangan, baik secara agama dan juga secara hukum, dari case-nya Pak Anto tadi seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mbak Una, Pak Anto. Jadi prosedurnya adalah yang pertama, kita dari Dinas Sosial asesmen, yang pertama asesmen dulu ya. Terus kemudian yang kedua setelah asesmen kita memberikan rekomendasi ke Dinsos Provinsi. Nah kemudian selanjutnya dari Dinsos Provinsi akan asesmen ke Pak Anto atau perasaannya. Nah kemudian setelah itu lahirlah sebuah rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu akan dibawa ke pengadilan agama. Nah, di akte yang hasil dari pengadilan agama ya.
1: Iya.
2: Sunduk Jabil. Pengadilan agama mengeluarkan penetapan. Nah, penetapan itu dibawa ke Sunduk Jabil. Nah, kemudian di akte itu nanti ada catatan pinggir yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Izin Mbak Wulan, Pak Anto, jadi kalau seandainya sudah lolos, maka di kakak itu status anaknya adalah status putranya kakaknya. Nah, kemudian nama orang tua atau nama Pak Anto tetap ada di dalam akte tersebut.
1: Oke. Begitu, Mbak Wulan. Baik, itu ya kalau secara prosedural. Kemudian Bu, kalau melihat dari secara agama termasuk juga secara hukum itu seperti apa? Mungkin tadi yang masih jadi pertanyaan lanjutan Pak Anto ya, bicara kasusnya Pak Anto seperti itu, case dari Pak Anto seperti itu, Bu Ii.
2: Ya, makanya tadi perwalian itu harus agama, karena di adopsi ini tidak memutuskan nasab antara anak dengan orang tua kandung, dari awal ada seadam, gitu.
1: Oke, baik. Nah, Bu Ii, gimana pemerintah kemudian memastikan kalau setiap proses pengangkatan anak ini benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, Bu? Monitoringnya seperti apa, Bu Ii?
2: Yang pertama adalah, saya bicara tentang mekanismenya ya. Pemerintah hadir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan peraturan Menteri Sosial nomor 110 HUK garis miring 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Di pemerintah Kota Malang ada SK Wali Kota Malang tentang pertimbangan penunjukan wali. Kemudian ada SK Kepala Dinas Sosial P3 P2KB tentang juknis pelaksanaan perwalian itu.
1: Oke. Baik, dan kemudian ini tadi ada yang sambung ya, sebentar, ini tadi voice note yang dibagikan. Kita coba putarkan tadi, ada kawan C3 ya, sebentar. Kita cek dulu di WhatsApp kami. Tadi ada Pak Dwi Nugroho, ada Pak Pulung Dwi Nugroho. Kita coba putarkan ya.
3: Selamat pagi Mbak Wulan. Menarik untuk tema pagi hari ini ya. Dan selamat pagi untuk semua narasumber. Ini yang mau saya tanyakan gini Mbak Wulan, sederhana aja ya. Apakah mengajak anak untuk dikontenin, ya, sekarang kan marak ya, kemudian dimonetisasi, itu apakah termasuk juga dalam tanda kutip yaitu perdagangan anak ya, memperkerjakan anak kan. Gitu aja Mbak Wulan, kan ini lagi booming media sosial kan. Jadi mungkin anaknya dianggap fotogenik lah, atau dia apa namanya menarik untuk ditonton orang, apakah itu juga termasuk memperkerjakan anak di bawah umur gitu aja Mbak Ulan. Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pulung. Kalau soal ini mungkin saya minta tanggapan langsung ke Bu Husnul ya. Silahkan Bu Husnul, seperti apa tanggapannya?
4: Terima kasih Pak Pulung. Terkait memperkerjakan anak, ini masuk di eksploitasi anak. Kalau memang unsur-unsur eksploitasi tersebut terpenuhi, bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun. Kalau masuk di unsur perdagangan anak, nah ini lebih berat lagi, ancaman hukumannya 3 sampai 15 tahun. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut.
1: Begitu. Jadi lebih baik dihindari gitu ya, kalau dari pernyataan Bu Husnul. Bu, kembali lagi, setelah tadi kita cukup banyak membahas soal adopsi ya, khususnya adopsi ilegal, tadi kita belum sampai ke melihat ciri-ciri atau tanda awal gitu yang mungkin ini perlu dicurigai sebagai praktik adopsi ilegal. Ini sebagai pengetahuan juga untuk masyarakat. Seperti apa Bu Husnul?
4: Untuk ciri-ciri kami bisa menyampaikan beberapa saja ya. Mungkin kita bisa mendeteksi awal ketika orang tua ini mendapatkan anak ini dengan hamil di luar nikah, seperti itu. Tentunya anak ini tidak diinginkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika orang tua tersebut keterbatasan ekonomi. Ini bukan berarti semua orang tua yang keterbatasan ekonomi pasti terlibat apa adopsi ilegal, bukan, tapi yeah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau ciri-ciri tersebut sudah ada, mungkin dari masyarakat juga lebih bisa aware ya dengan lingkungan sekitarnya.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian Bu, apa konsekuensi hukum ya ketika ada pihak yang mungkin terlibat dalam pengangkatan anak secara ilegal, Bu Husnul?
4: Nah, untuk konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat adopsi ilegal, ini ada undang-undang yang mengatur di yaitu pelanggaran prosedur pengangkatan anak ini dijerat dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda 100 juta. Ini diatur dalam pasal 79.
1: Oke. Okay. Dan kemudian saya mau lanjut lagi kali ini ke Pak Ruli ya. Pak Ruli, setelah kita bicara soal resiko ketika ini ya adopsi anak secara ilegal, tadi sudah disampaikan hukum juga sudah jelas. Kemudian Pak, kalau dari Pak Ruli sendiri, apa resiko yang dapat dialami anaknya ya apabila diangkat tanpa melalui proses asesmen dan pendampingan dari pemerintah sendiri, Pak Ruli?
5: Ya, apabila proses adopsi dilakukan secara ilegal, maka anak semakin tinggi ya risikonya untuk mengalami perlakuan salah ya, kekerasan, eksploitasi dan lain sebagainya, karena orang tua yang mengadopsi ini belum tentu adalah orang tua yang layak. Profesional atau pekerja sosial profesional dalam hal ini. Dan apalagi kalau kita bicara tentang adopsi, penilaian tidak hanya dari pekerja sosial, tapi ada dari tim. Kalau di Jawa, kalau adopsi ini kan memang mekanismenya yang mengatur kewenangan ada di provinsi ya, Pak ya.
1: Iya.
5: Jadi di provinsi ada tim PIPA, yaitu pertimbangan izin pengangkatan anak, dan itu mereka yang akan bersidang untuk menentukan apakah orang tua tersebut layak untuk menjadi orang tua angkat dengan mengkaji dokumen, hasil asesmen, kemudian berbagai macam pertimbangan yang kemudian nanti keputusan itu akan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk yang risikonya seperti itu ya, untuk kelayakan orang tua. Lalu kemudian risiko secara hak identitas, Mbak. Jadi salah satu yang sangat rentan dan kerap menjadi problem yang secara faktual kita jumpai di masyarakat adalah dokumen palsu. Jadi pemalsuan asal-usul anak. Jadi anak tidak tidak mengetahui sebenarnya siapa sih orang tua kandungnya, karena okay. memang sengaja tidak ditunjukkan oleh orang tua angkat. Ini kerap terjadi. Mm-mm. Nah, dan apa? Tentu secara hukum Islam maupun hukum positif, pemalsuan dokumen pun, ya selain tadi juga ada risiko hukum dari yang disampaikan oleh Bu Husnun ya.
1: Yeah.
5: Ada konsekuensi pemalsuan dokumen itu bisa kena 6 tahun ya, kalau nggak salah Bu Husnul lebih tahu kayaknya nih. Jadi ada pembuatan dokumen palsu itu juga ada risiko. Nah itu yang juga akan apa menghambat anak ya, masa depan anak seperti itu. Kelayakan tidak hanya dari pertimbangan, tapi kelayakan secara komitmen, kelayakan secara bahwa orang tua ini akan betul-betul hadir sebagai orang tua yang penuh kasih sayang bagi anak-anaknya, mm-hmm. ini juga akan dipastikan melalui proses-proses yang ada di mekanisme pengangkatan anak atau adopsi.
1: Oke, baik, itu kalau secara administrasi ya. Kemudian bagaimana Pak dari lembaga ya, dari LKSA memastikan kalau setiap anak ini mendapatkan lingkungan yang aman sebelum kemudian ditempatkan dalam pengasuhan keluarga itu, Pak Ruli?
5: Ya, tentu sebelum penetapan ada proses yang harus dilalui ya oleh calon orang tua angkat. Dan perlu kami sampaikan juga sebenarnya mekanisme pengasuhan anak oleh keluarga pengganti ya bukan keluarga biologis ya Mbak ya, keluarga pengganti itu ada beberapa Mbak. Jadi seperti kasusnya Pak Anto tadi itu adalah kita sebut sebagai pengasuhan oleh kerabat atau kinship care. Lalu kemudian ada yang namanya titip asuh atau foster care. Lalu ada yang namanya perwalian, tadi sempat disinggung oleh Bu Ii. Lalu yang kita bahas saat ini adalah tentang adopsi. Jadi ada empat paling tidak lini apa namanya instrumen pengasuhan anak oleh keluarga pengganti itu, dan masing-masing sudah ada aturannya, sudah ada payung hukumnya, baik PP maupun permensosnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa kita akan memastikan kelayakan sebelum penetapan. Jadi ada sejumlah proses ya yang harus dilalui, mengkaji dokumen, lalu home visit ya, asesmen langsung, wawancara kepada calon orang tua pengganti tersebut, itu harus dilakukan. Nah, jangan lupa juga bahwa ada peraturan mengenai bimbingan dan pengawasan. Nah, itu juga diatur di salah satu permensos mengenai pengangkatan anak, di mana orang tua yang mengangkat anak itu harus setidaknya setahun sekali itu melaporkan kepada dinas bagaimana perkembangan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun. Nah, kalau di kami, di Harum, kami punya mekanisme untuk orang tua pengganti. Kami memiliki pendampingan yang kita sebut sebagai pertemuan rutin orang tua pengganti. Nah, di situ kita laksanakan 3-6 bulan sekali. Di situ kita melakukan sharing, melakukan penguatan kepada para orang tua angkat, orang tua asuh ya, orang tua pengganti ini termasuk di perwalian untuk mengobrolkan tantangan-tantangan mereka dalam pengasuhan, lalu menyampaikan kendala ataupun kalau di antara mereka ada yang mau naik level ya, misalkan dari titip asuh naik ke perwalian misalkan, atau dari perwalian mau naik ke pengangkatan, kita juga akan diskusikan dan kita akan fasilitasi untuk memudahkan para orang tua ini untuk bisa menempuh setiap tahapan prosesnya. Gitu Mbak.
1: Oke, Pak Ruli, apa sih Pak kesalahan yang paling sering gitu ya dilakukan masyarakat ketika mau mengasuh atau mengangkat anak kalau dari pengalaman Harum sejauh ini?
5: Iya, masyarakat mempersepsikan ini Mbak, jadi proses legal untuk pengangkatan anak ya khususnya adopsi ini ribet. Jadi dalam mindsetnya ini sudah ada, wah ini mesti ribet, ini mesti repot ini, jadi mesti bulat dan makan waktu lama. Nah ini yang kemudian membuat masyarakat kita menempuh jalan pintas. Nah oleh karena itu edukasi mengenai kenapa sih perlu ribet dan tanda kutip ya, itu penting. Itu juga harus kita gencarkan ya di masyarakat untuk kita melakukan awareness ya, penyadaran ke masyarakat secara luas. Jadi bahwa proses pengangkatan anak ya itu kan perbuatan hukum. Nah ini memiliki konsekuensi-konsekuensi tidak hanya secara fisik tapi juga secara hukum, secara sosial, dipindahkan bareng ya, kayak apa COD atau apa gitu-gitu ya, kayak tapi ini yang harus kita yakinkan pada masyarakat bahwa proses legal yang sedemikian rupa ini adalah sebuah konsekuensi, sebuah keniscayaan yang memang harus ditempuh demi kepentingan terbaik anak. Dan demi kepentingan terbaik mereka juga. Banyak sekali kasus misalkan ketika menunda-nunda untuk menjelaskan asal-usul anak. Ya, kemudian kasus misalkan tidak menyembunyikan, bahkan kalau tadi menunda, bahkan tidak disampaikan asal-usul anak ini secara sebenarnya. Atau kemudian memalsukan dokumen. Oke, saat ini aman ya. Tetapi banyak sekali kasus yang kemudian di satu saat mereka mendapatkan kendala yang sangat luar biasa. Misal, ketika orang tuanya, orang tua dan anak angkat dari proses yang ilegal ini kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke luar negeri, pindah ke luar negeri misalkan. Nah, pihak beberapa negara dari luar akan memverifikasi, Mbak.
1: Oke.
5: Okay. Verifikasi dokumen itu apakah betul-betul dilakukan secara proper atau tidak. Nah, ketika ketahuan, maka negara yang menjadi tujuan pasti menolak anak yang hasil dari proses pengangkatan yang tidak secara semestinya gitu, secara legal gitu. Jadi contoh-contoh yang sering muncul, lalu soal pernikahan juga itu yang sering kali kita bikin ngenes ya Mbak ya. Kadang-kadang ini saya kok tadi banyak yang ngomong, enggak apa-apa Mbak, saya cerita
1: boleh,
5: aja.
1: Boleh dong Pak. Ini sharing banyak ya dari Harum sendiri gimana jadi, melihatnya. Oke.
5: Jadi misalkan yang di angkat ini anak perempuan,
1: terus?
5: Lalu kemudian saatnya dia dewasa, dia menikah. Nah kemudian salah satu orang tua, ayah angkatnya yang tidak melalui proses legal ini kemudian meninggal.
1: Okay.
5: Nah dia kan harus dinikahkan oleh wali.
1: Iya.
5: Nah ayah angkatnya meninggal kan, anak ini karena tidak tahu, dia pikir ayah angkatnya adalah ayah kandung kan. Nah sehingga ketika dia menikah harusnya walinya dong, misalnya ayah angkatnya ini punya saudara laki-laki, harusnya mereka yang menjadi wali, tapi yang terjadi adalah nggak ada yang berani jadi walinya. Karena tahu kerabatnya bahwa anak ini memang bukan anak kandung dari saudaranya yang meninggal tadi itu, ayah angkatnya itu. Nah akhirnya kan jadi kemelut, jadi konflik. Nah anak ini setelah dia menjadi dewasa dan akan menikah, coba kita bisa bayangkan kondisi psikis dan mental yang anak yang mengalami seperti ini ya, meskipun dia sudah dewasa, pasti dia akan terpukul, pasti dia akan merasa ditipu ya, selama ini bahwa oh ya Allah, selama ini memang aku nggak pernah ditunjukkan asal-usulku dari mana, aku nggak pernah tahu sebenarnya orang tua kandungku siapa. Jadi itu yang seringkali nggak disadari masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya legalitas pada saat proses baik pengangkatan, perwalian maupun titip asuh, gitu Mbak.
1: Oke, itu ya legalitas dan juga transparansi itu ya yang sangat penting untuk awalnya. Oke, nanti kita akan bahas banyak juga kawan terkait dengan eksploitasi. Tadi kita sudah bahas banyak tentang adopsi seperti apa. Tadi juga sempat ada yang menyinggung terkait dengan yang mengarah ke eksploitasi anak. Tapi kita jeda dulu sebentar. Terima kasih banyak. Ini tadi ada yang sudah sambung lagi mengingatkan. Ada yang mau gabung nanti bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Kita prioritaskan yang mengirimkan voice note dan juga telepon ya di 0811 3600 911.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: menurut kau gimana kalau tiba-tiba jangan menurut kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
1: konferensi pers seharusnya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan publik. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian justru tertuju pada cara sebuah pertanyaan dijawab. Bukan isi kasus yang menjadi perbincangan, melainkan ucapan yang terlontar pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dalam konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus menuai kritik dari berbagai organisasi pers.
0: Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya sudah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya sudah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional.
1: Namun, polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menilai wartawan memang memiliki tugas untuk mengajukan pertanyaan, termasuk melakukan konfirmasi berulang ketika jawaban yang diberikan belum menjawab substansi persoalan. Narasumber tentu memiliki hak untuk tidak menjawab, tapi cara menyampaikan penolakan juga menjadi bagian dari etika komunikasi publik. Pada akhirnya, konferensi pers bukan hanya soal menyampaikan informasi, di dalamnya juga ada ruang dialog yang menuntut saling menghormati. Sebab ketika komunikasi publik dibangun dengan saling menghargai, kepercayaan masyarakat pun akan lebih mudah terjaga.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Kawan,

0: Tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di Jento pagi hari ini kita lanjutkan untuk beberapa pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp. Ini tadi ada Bu Desi, terima kasih banyak, jam 8:40. Unsur eksploitasi anak itu apa saja, Kak? Nah, ini mungkin dari Bu Husnul ya, bisa dijelaskan seperti apa, Bu Husnul?
2: Baik, terima kasih Bu Desi tadi.
1: Bu Desi,
2: ya, pertanyaannya ya.
1: Betul, Bu.
2: Ya, unsur eksploitasi anak itu apa saja? Memang kalau dibilang eksploitasi anak itu luas ya, unsurnya apa saja? Ketika mereka tidak menempatkan anak pada tempatnya, ketika mereka tidak menempatkan anak sesuai dengan umurnya, itu juga masuk. Nah, bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak itu? Ada eksploitasi ekonomi, ada eksploitasi sosial, seksual, ada eksploitasi sumber daya. Nah, eksploitasi ekonomi kadang kita lihat juga ya di jalan-jalan itu ada anak-anak kecil yang disuruh orang tuanya untuk minta-minta.
1: Iya, iya.
2: Anak yang disuruh ngamen, itu eksploitasi ekonomi. Mungkin tadi masuk juga yang siapa tadi ya, Pak Anto.
1: Oh iya.
2: Anak yang diajak untuk ngonten, itu juga udah masuk eksploitasi ekonomi. Kemudian kalau eksploitasi seksual, bagaimana unsurnya terkait anak-anak yang masuk dalam eksploitasi seksual? Sebenarnya ada beberapa case yang sudah kita tangani. Anak-anak ini ada yang dimanfaatkan untuk diperdagangkan. Jadi saat ini, mohon maaf nih, ada aplikasi MeChat itu yang sengaja memperdagangkan anak-anak di bawah umur.
1: Okay.
2: Kalau seperti itu sudah masuk di eksploitasi seksual. Mm-mm. Kemudian eksploitasi sumber daya, yaitu bagaimana mereka melakukan eksploitasi sumber daya, anak mungkin dimanfaatkan untuk bekerja, mengolah lahan. Kadang kan kalau zaman dulu kita bantu orang tua, ujung-ujungnya sih bantu orang tua, cuman sekarang sudah masuk di ekspektasi. Seperti itu sih, Mbak.
1: Baik. Bu, lalu bagaimana langkah kepolisian ketika menerima laporan dugaan perdagangan atau bahkan eksploitasi anak, Bu?
2: Nah, ketika kami menerima laporan terkait eksploitasi anak atau dugaan mungkin tadi adopsi ilegal juga ya. Kami tentu melakukan penyelidikan. Nah, di sini kami penyelidikan ini di awal pun sudah menggandeng pihak-pihak terkait. Untuk adopsi ilegal, kami ini sebenarnya sudah tergabung di tim perwalian. Di situ ada juga dari Dinsos, ada juga dari LKSA, ada juga dari Kejaksaan, ada Dinas Kependudukan, ada dari Kementerian, ada dari Dinas Pendidikan, ada dari UPT PPA. Jadi di Kota Malang ini sebenarnya sudah terbentuk tim perwalian. Okay. Kalau di wilayah lain saya kurang paham ya, tapi di Kota Malang ini alhamdulillah sudah terbentuk. Dan itu sangat bermanfaat buat kami. Tentu kalau untuk case-case seperti adopsi ilegal, kami koordinasi dengan beliau-beliau yang tergabung dalam tim, apakah benar prosedur perwalian ini, apakah sudah sesuai prosedur, apakah sudah melalui assessment di masing-masing lembaga ini. Kemudian kalau terkait penanganan di kasus eksploitasi anak, tentunya kami juga di awal melakukan penyelidikan. Nah, apakah benar anak-anak ini tidak ditempatkan pada tempatnya? Apakah benar anak-anak ini dimanfaatkan? Nah, tentunya kami melakukan penyelidikan dan kami menggandeng pihak-pihak terkait yang sering bekerja sama dan kami kolaborasi adalah Dinsos dan UPTD PPA. Karena memang terkait anak ini kayak saat ini aja kami sedang menangani kasus eksploitasi anak, kami bagaimana caranya mendapatkan perlindungan juga untuk anak ini gitu. Jadi kami komunikasi dengan Dinsos karena kami tidak punya shelter atau tidak punya penampungan. Jadi mau tidak mau kami juga harus menggandeng dari Dinsos gitu. Kemudian bagaimana terkait perkaranya? Ya tentunya kalau untuk perlindungan anak ini sangat-sangat diutamakan karena memang undang-undang perlindungan anak ini saat ini memang luar biasa, kasusnya banyak sekali. Jadi kami kalau terkait eksploitasi anak memang harus penanganan cepat seperti itu.
1: Oke, baik. Ini tadi ada Bu Kurnia juga yang menyampaikan Selamat Hari Anak Nasional. Semoga selalu sehat, sukses ke depan. Allah menjagamu. Anak-anak bukan komoditas, tapi kenapa tayangan di medsos, terutama di tayangan drama, di TV-TV, adegan berantem, kekerasan, dan lain-lain, ini tidak, intinya tidak baik untuk memori anak, kok pemerintah tidak melarang ya? Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Mungkin boleh dibantu Bu Ii ya, tentu ini rasanya kolaborasi ya Bu Ii ya, dari beberapa OPD juga penting dilakukan. Silakan Bu Ii.
3: Iya, terima kasih Mbak Wulan. Tadi Bu siapa?
1: Bu Kurnia.
3: Iya, Bu Kurnia. Tayangan-tayangan itu memang ada beberapa yang menurut saya juga masih kurang sempurna ya. Tapi pernah kita ada kegiatan dengan beberapa media, termasuk kami mendatangkan dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan itu sudah terhubung dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pernah kami sampaikan terkait tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Kemudian terkait tayangan-tayangan seperti itu, memang peran keluarga dan masyarakat memang harus kita tingkatkan gitu ya. Termasuk kalau anak-anak kita, adik-adik kita di sekitar kita, memang perlu ada pendampingan di saat menonton tayangan-tayangan seperti itu. Makanya peran keluarga itu memang sangat-sangat diutamakan gitu, Mbak.
1: Baik, kemudian ini tadi ada Mas Irfan yang mengirimkan video dan ada satu voice note. Kita coba putarkan ya di visual radio, tapi sebelumnya coba saya putarkan voice note-nya dulu deh kalau gitu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Siti Cat 911. Luar biasa, ini saya posting lagi video yang pernah saya posting ke kirim ke Sidikat dan bahan-bahan. Mumpung sekarang pembahasannya lagi inline dengan apa dengan anak ya. Ini anak ini kasihan sekali gitu. Dia setiap hari kalau enggak kadang dia pagi, mulai pagi gitu. Ada dua orang perempuan membawa dua orang anak perempuan ini ditaruh, ditinggal di situ di perempatan Madyapuro, di perempatan exit tol ada di lampu merah itu. Kadang datangnya sore juga, kadang mulai pagi sampai sore, kadang hujan-hujan pakai jas hujan. Nah ini bagaimana ini? Pada saat pernah saya tanya dari mana rumahnya, di mana, katanya di Kampung Topeng. Saya nggak tahu di Kampung Topeng itu sebelah mana, tapi yang jelas anak-anak ini dipekerjakan dan apa ya, hak-haknya perlu kemudian di ini ya. Saya kasihan sekali gitu. Okay. Terima kasih mohon ditangani sama dinas sosial. Saya Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Mas Irfan juga mengirimkan videonya, kawan, sambil kita tampilkan di Visual Radio. Saya
5: itu belum ada penanganan. Nggak tahu Dinsos itu kalau penanganan apa ya, nantinya dibina atau sekedar dilarang begitu kan. Soalnya dia dengan anaknya dua orang, sama ibunya, sama ada bayi dan ada suaminya.

0: tahu dinsos itu kalau penanganan apa ya.
1: Oke, Mas Irfan, terima kasih banyak ya. Ini menyampaikan laporannya. Perempatan eksit tol Madiopuro ini ranahnya apakah masih masuk kota atau sudah kabupaten ya, Bu Ii?
2: Iya, Mbak Bulan.
1: Ya, ini tadi kalau dari laporan Mas Irfan soal dua anak perempuan ya yang sudah cukup lama di perempatan eksit tol Madiopuro minta-minta seperti itu, Bu Ii, bagaimana ini, apakah ranahnya masih di Dinsos P3P 2KB Kota Malang atau sudah di Kabupaten Malang?
2: Madiopuro masih wilayahnya Kota Malang dan itu memang sudah masuk di radarnya kami ya, dan itu sudah berulang kali. Pertama itu ya oleh Satpol PP, kemudian dimasukkan di kampnya dinas sosial yang dari Kampung Topeng itu, kami masukkan kamp 3 hari, kemudian kami pulangkan dan mereka kembali lagi dan kami ambil lagi, dimasukkan ke kampnya dinas sosial selama 7 hari. Nah, kemudian setelah itu kami rujuk ke PT Balai PMKS Sidoarjo. Nah, mungkin di sana berapa hari? Di sana 6 bulan. Di UPT lagi, dan mungkin kembali lagi. Jadi, apa ya, lebih ke mental sebenarnya ya, mental yang ada di pinggiran jalan itu. Karena memang pemerintah sudah seringkali dapat razia, memasukkan ke kamp, kembali lagi, kena razia lagi, kemudian masuk ke kamp lagi, bahkan kami kirim ke Sidoarjo 6 bulan, kembali lagi. Jadi memang perlu pelibatan masyarakat ya. Memberikan wawasan yang lebih tepat untuk mencari sisi-sisi ekonomi yang tidak melibatkan itu, Mbak Bunga.
1: Baik, tapi ini apakah masih orang Kota Malang, warga Kota Malang atau luar Malang, Bu? Dari ya, hasil
2: Malang, tepatnya bahan di wilayah Cemoro Gandang.
1: Oke. Baik, Bu. Ya, mungkin titip, Bu, ya. Ini tadi laporan yang baru saja masuk. Ternyata kembali lagi, Bu, ini di perempatan eksit tol Madiopuro. Mungkin untuk penanganan lanjutan, ya. Ketika kembali lagi seperti itu, terus berulang, lalu apa, Bu, yang jadi opsi terakhir yang barangkali bisa diupayakan lagi, jadi yang bisa diupayakan sekali lagi dari Dinsos, Bu?
2: Ya, sekali lagi ya, tupoksi saya itu merazia, masuk 3 hari, kemudian lagi dimasukkan kem lagi 7 hari. Setelah 7 hari itu, kita langsung, jika menemukan kembali, maka kita akan kirim ke provinsi tempatnya di Sidoarjo.
1: Sidoarjo.
2: Nah, kalau kemudian 6 bulan di Sidoarjo kembali lagi seperti itu, ya, memang sisi mentalnya memang yang perlu kita benahi. Gitu. Okay. Karena memang pemerintah sudah sering kali merazia orang yang ada di Madiopuro. Gitu.
1: Oke, baik, Bu Ii, ini tadi ada Bu Bening yang menyampaikan ketika anak-anak dimobilisasi untuk menyambut kedatangan pejabat pemerintah atau menghadiri acara seremonial peringatan Hari Besar Nasional. Biasanya anak-anak sudah hadir dan menunggu lama, sementara pejabat pemerintah datang terlambat sampai lebih 1 jam. Tapi anak-anak diminta tetap ceria, senyum, padahal sudah bosan dan capek banget. Ini bisa masuk eksploitasi juga atau tidak ya, Bu Bening, jam 9 lebih 9 menit. Silakan Bu Husnul. Baik, bisa di-unmute dulu.
3: Terima kasih Bu Beni untuk pertanyaannya. Jadi, ya, sudah ya, Mbak ya?
1: Ya, silakan, Bu Husnul.
3: Ya. Terima kasih Bu Beni untuk pertanyaannya. Ketika anak ini sudah hadir lebih dari 1 jam, kemudian dari pihak pemerintah ya, belum hadir gitu ya, jadi anaknya dipaksa tersenyum. Nah, ini memang seringkali terjadi ketika di mungkin acara-acara protokoler atau upacara-upacara, sebenarnya seringkali. Memang kalau dibilang eksploitasi, ya masuk juga, unsurnya masuk juga. Cuman di sini mungkin kita lebih ke

0: saling introspeksi diri ya, kita bisa menyampaikan ke pihak-pihak mungkin penyelenggara atau pemerintah, jangan terlalu lama anak ini berada di lapangan, karena kan mereka juga dari fisiknya kan juga harus diperhatikan seperti itu. Karena ya yang disampaikan Bu Bening itu memang ada sih, sering bahkan gitu. Anak-anak sudah menunggu lama, mungkin menyambut ada pejabat yang datang, kayak gitu-gitu.
1: Baik, Bu Husno. Oke, karena kita juga sudah di sesi terakhir ya, nanti saya akan minta statement terakhir, pesan terakhir dari beberapa narasumber yang terhubung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita mulai dengan Bu Husno. Bu Husno, ini dalam momentum Hari Anak Nasional ya, apa satu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya semakin sadar ya kalau anak ini bukan komoditas, tapi ini individu gitu yang memiliki hak untuk dilindungi dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Silakan Bu Husnul.
0: Terima kasih. Di momen Hari Anak ini, kami dari unit PPA mengucapkan selamat Hari Anak. Pesan dari kami dari aspek hukum, intinya kami menyampaikan untuk masyarakat semuanya, sayangi anak, penuhi hak anak, karena anak ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi apabila kita tidak menyayangi dan memberikan hak anak, maka kita bisa dijerat dengan hukuman. Itu aja pesan dari kami, intinya sayangi anak-anak kita.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Husnul. Saya kembali ke Pak Ruli. Pak Ruli, pesan terakhir ya yang ingin ditambahkan di kesempatan kali ini untuk masyarakat setelah kita cukup banyak bicara di spesial edisi Hari Anak Nasional, anak bukan komoditas. Silakan Pak Ruli.
2: Ya. Terima kasih Mbak Wulan. Saya jujur cukup excited ini tadi dengan partisipasi respon dari pendengar ya Citycat FM, seperti yang terakhir dari disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi dan juga banyak yang lainnya juga, termasuk Bu Bening tadi itu juga demikian. Jadi masyarakat, alhamdulillah hari ini kita melihat masyarakat masih peduli dengan anak.
1: Iya.
2: Nah. Jadi kalau saya boleh menghimbau pada kita semuanya yang ada di sini adalah mari kita meningkatkan kepedulian kita kepada anak-anak ya, yang mereka adalah jangkar ya masa depan Indonesia saat ini dengan berkolaborasi bersama-sama. Mari kita suarakan, mari kita awasi bersama bagaimana kita semuanya memastikan hak-hak anak terpenuhi. Anak tidak mengalami eksploitasi, penelantaran, dan terpenuhi hak mereka, khususnya hak atas kasih sayang, atas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena anak adalah sosok yang masih rentan, jadi kita wajib untuk hadir membersamai mereka dan memastikan mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara wajar. Jadi ayo awasi bersama-sama, kita manfaatkan kanal yang ada ini, nah, seperti contohnya di Malang City Gate ini, untuk bisa menyampaikan untuk menjadi pengawas supaya praktek-praktek salah ya yang ada di masyarakat ini segera ditindak.
1: Ya, baik, Pak Ruli. Ya tadi sempat terputus Pak Ruli ya, intinya harapan Pak Ruli ya, menginginkan sama-sama semuanya ini punya peranan ya, termasuk ketika ada beberapa indikasi yang mengarah ke eksploitasi, adopsi yang ilegal itu bisa segera ditanggapi begitu. Luar biasa Pak Ruli, terima kasih banyak. Saya juga mau minta catatan terakhir ke Bu Ii. Bu Ii, di kesempatan kali ini apa yang ingin ditambahkan? Silakan Bu.
3: Ya ini terakhir ini. Kesalahan terhadap anak harus berlandaskan dengan kasih sayang.
1: Iya.
3: Kan terhadap hukum. Mari kita wujudkan perlindungan aman, ramah dan layak bagi setiap. Selamat Hari Anak Nasional ke-46 tahun 2020.
1: Baik, terima kasih banyak kawan, bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Semoga perbincangan hari ini semakin mengingatkan kita kalau melindungi anak itu bukan hanya tugas keluarga atau pemerintah, tapi tanggung jawab semuanya, semua masyarakat. Mari pastikan setiap anak dapat haknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi. Jika menemukan dugaan adopsi ilegal atau pelanggaran hak anak, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena pada akhirnya anak bukan komoditas tapi generasi penerus bangsa yang tentu ini juga harus dalam perlindungan kita. Terima kasih banyak seluruh narasumber dan kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak di talk show pagi hari ini. Saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 2 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفقوا

أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق.

0: جاءك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd.
1: Ada dua hal yang paling penting tentang salat ini yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Pertama, kenapa salat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah, khususnya salat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah, sehingga disebut dengan kalimullah, yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan, kata Allah, selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah, kata Musa? Kata Allah, wa aqimis salata, rahmatullah, wa aqimis salata li dzikri, maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya, Nabi Isa alaihi salam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihi salam, ya, kakeknya Nabi ke-29, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, fanadathu malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam, semua menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam semua salat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya ada di Quran surah ke-4 ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi, bukan rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya, rasul diberikan risalah tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis, dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh siang masih ada enggak iman, sore masih ada enggak. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum komat. Itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan, teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hamba-Ku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepada-Ku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Oh, sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya. Gak akan selesai. Ya. Apa yang harus dilakukan, kata Allah? Jika Anda beriman kepada-Ku, yakin dengan-Ku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada-Ku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf agak jauh. Ibu kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis sudah kelihatan. Maaf, anak. Lihat sini, wasta'inu. Baik, ya, saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita gak percaya ini? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita gak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian was-shalah, mintakan solusinya lewat sholat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat was-ta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik, was-ta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah enggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat, hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu, sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ibadah kepadaku caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan iyyaka nasta'in, perhatikan hadis kudsinya. Hadisnya kudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan, aku mohonkan solusi darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima, supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis sudah kelihatan, sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa, saya kesuka bumi Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, suka bumi, hubun dunia, suka. Itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua Nabi punya ujian. Jadi, jangankan kita, Nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, di mihrabnya Nabi Zakaria solat bermohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Jadi adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Di Asma'ul Husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, Qulidullah. Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah, Ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya Allahumma ya Rahman ya Al-Malik ya Al-Kudus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya enggak punya masalah jadi macam punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan Hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli, ya Allah habli min ladunka, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Dzurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha memohon saja, Maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang salat. Mesti berdiri dalam salatnya. Dalam bahasa Arab berdiri disebut dengan qa'imun, qa'im. Berdiri. Sedang salat disebut dengan yusalli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, salatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, bagiku yang enggak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud? Sujud. Berdiri. Berdiri teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyya. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dan ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini. Jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya. Dari mulai takbir, sudah ada doa. Ruku, ada doa. Bahkan sujud, kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Baqarah ayat ke-38 paling kanan sebelah atas, disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185 paling kiri pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 38 dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam, saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi tugasnya. Untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi masalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat. Allah jamin semua aktivitas hidupnya dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah, sekarang tiba saatnya. Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Fokus. Faman tabi'a hudaya, maka jika Anda dan keturunanmu mengikuti semua detail di petunjuk ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf, khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Wala hum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih itu senang. Jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh. Di rumah tangga sedih, di kantor enggak tenang. Pasti di antara poinnya bukan enggak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda enggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman kan? Kalau Anda enggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk ini disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi, akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa, Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga. Wa anzalat Taurata wal Injil, kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan li bani Israil, isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israil saja, umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan Taurat ini,

Allah saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil, Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas, ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipilih sebagai rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnas. Bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah, walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu, akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke kontrol handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya ya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya. Tapi enggak usah ditulis, nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya, Anda boleh rundutkan kembali. Saya baca cepat saja dan ini insyaallah Anda hanya akan temukan dalam Al-Qur'an. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk. Satu. Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah kepersalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian ya, baik ke dokter atau yang lain. Nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun boleh, begini caranya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun menjelang balig, kata Allah berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya disebutkan 1, 2, 3, 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh 1 dekat dengan Allah, 2 dijamin taat pada orang tuanya, 3 dia akan baik dengan lingkungannya, dan 4 dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun ya, mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah ke-2 ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, madis yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ke-3 ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik? Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba

anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda. Dan bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah, kata Allah, pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah, kata Allah, sebelum menikah pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil Pak, Bu. Kata Allah, ini kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini, solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rizki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Jadi ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit, di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya pemuda, katanya, sini. Mau bantu enggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik, petik, petik, petik, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, ranum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya enggak bantu panen ini, enggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya enggak ikut panen, enggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah ke-2 ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu, bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, ba'sun, ada yang ringan. Ya. Ba's. Ba'sa, jama' dari kata ba'sun. Dua, dara, ini sudah menengah, jama' dari kata durun. Tiga, zilzal, ini yang paling tinggi puncaknya. Ini kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah, berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil.
Zilzal. Ini bagian ketiga. Baksa, baksun. Mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi? Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat, Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah, tiba-tiba yang tadinya nggak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Hujan kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan, kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan, la baksa. La baksa ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Tadi bahasa Arab, lewat. Nah, jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap. Siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan. Cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong. Buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil. Mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung. Takut riak. Setelah itu dorwa. Maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik. Mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21. Ayat 87 sampai 88. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja. Bukan berarti gak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik Safa Marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang, sampai Marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja kan yang suksesnya teman Anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat ini yang gak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kok enggak selesai-selesai, ya Allah? Itu wajar, teman-teman, itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, mata nasr

lalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya, ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depan ya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya, ya, misal jin, kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, gak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi, hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi, Bu hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun, ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita, nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dihususkan dengan surga. Tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngobor minyak, minyaknya belum tampak, belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak, baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, nggak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak, diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri Anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu, kesungguhan, serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius, cintai pekerjaan Anda. Ya, belajar anak-anak serius, pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, gak pernah nanya, kadang ngantuk, pulang, ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. Ya, sistem SKS, sistem kebut. Ya, kadang-kadang sejam, Bu, Pak. Ya, saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, Ustaz, gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan, besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam, dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya? Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya nggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi, Bu, Pak. Fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, iman amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak, makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta, kan? Ini serius. Serius, di divisi apapun Anda, saya sepekan lalu lah, takziah ke tempatnya yang Habibi, terus diminta tausiah di sana. Dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibi demikian. Diciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu, kata Allah, petakan jadi 3 bagian lagi. Karena jahadu itu punya 3 turunan kata.

0: Satu, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini, ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya?
1: Subuh.
0: Apa artinya subuh?
1: Tuh,
0: ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Nah, kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada dua kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat at-takbir. Wasubhi idha tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang.
1: Mati.
0: Ujur itu dari kata tilawah. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi. Sahih, saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Mukhtasar, saya persingkat, gak bertele-tele. Nah, ini poinnya. Min umuri Rasulullah SAW wa sunani wa ayyamihi. Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam. Secara singkat, saya tutup dibagi 97 pembahasan. Setiap 97 pembahasan, satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi. Di situ ada bab tentang bisnis, kitabut tijarah. Bab tentang ilmu, kitabul ilmi. Bab bahkan tentang sakit, kalau pengen cepat sembuh apa? Kitabul marid. Bab tentang pemerintahan, kitabul imarah. Bab tentang penguatan iman, supaya naik gak turun-turun, kitabul iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari Sahih Al-Bukhari, harganya murah. Maaf, dibandingkan pulsa Anda pun masih murah kitab Al-Bukhari. Ya, beli 4 jilid cuma 350 ribu, yang bahasa Arab saja. Ya, kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. Ya, dapatkan itu, keluarkan babnya sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Teman-teman gak usah baca semuanya, keluarkan passion Anda apa, di situ belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ke topik yang lain lagi. Saya kira insya Allah, kalau itu kita terapkan dengan baik, maka Al-Quran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Ya, mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Anda punya hak dan kewajiban. Hak Anda sudah dapatkan dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk Anda seluruhnya. Saya ingin tanya, kalau jamaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih yang rutin? 500. 500 ada, 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf sebanyak 550. Ya, dan itu nanti setiap ada kajian atau zuhur sholat Anda bisa baca di sini, baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan. Ya, itu buku yang saya berikan insya Allah tentang manusia. Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia, kita tidak tahu mau kemana kita. Ya, itu saya keluarkan dari Al-Quran langsung, seperti apa Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita. Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama, 550. Nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu. Dan terakhir barangkali, mau hafal Quran? Oh, mau, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berikan mushafnya yang spesial. Nanti kita mulai dengan 10 juz dulu ya. Nanti saya berikan At-Taisir yang 10 juz. Itu ada mudah untuk bisa menghafal Quran. Mulai dari 10 juz dulu, nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di YouTube. Nanti di situ ada cara kami menjelaskan. Dan bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai. Ada yang hafal 24 hari, 23 hari. 30 juz, bukan juz 30 ya. Ada yang 30 hari. Ya, ada juga. Sekarang sedang gelombang kedua. Mudah-mudahan di Pertamina ini juga insya Allah dalam proses bekerja ada juga yang

menghafal dan hafal Quran insyaallah ya. Saya kira itu, nanti pulang dari sini dikabari, kalau ada mobil disiapkan, kalau tidak ada kami juga coba antarkan, nanti kami siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk bersinergi di sini untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah, sampaikan, dan saya dengan senang hati. Ya, saya datang sendiri, tulis sendiri, terangin sendiri, ngapus sendiri gitu kan. Terus juga berikan apa yang Anda butuhkan. Kalau dengan semua itu Anda belum juga dekat dengan Allah, ya saya harus bagaimana lagi gitu kan. Baik. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ada 3 cara berdoa. Pertama, cukup dengan alhamdulillah kalau singkat. Kedua, kalau ada perselisihan, kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti dalam momentum yang khusus. Saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan itu keberkahan diberikan luas kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon jika ada satupun di antara kami saat yang hadir membawa ya Allah dosa-dosa dalam dirinya, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah hadir saat ini ada kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassarta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan baik di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka dengan keikhlasan amalnya ya Allah angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada di antara kami yang tengah uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'sir 'alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kadar ujian yang tidak kami sanggup mengatasinya, ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, dan bersihkan jiwa kami agar kami bersih keadaan jiwa untuk bisa beramal dalam kebaikan dengan mendapatkan ridhamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon anugerahkan segala kebaikan di muka bumi ini yang mampu kami raih, dan berikan kami segala kemuliaan di akhirat yang mampu kami dapatkan, dan mohon jauhkan kami dari segala ya Allah murka dan neraka-Mu. Allahumma barik lana ya Allah fi a'ilatina wa fi amalina ya Allah wa fi kulli ya Allah hayatina. Ya Allah, kami mohon anugerahkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kami, di kantor, di pekerjaan kami, dan seluruh tahapan kehidupan yang akan kami lalui. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, ribuan kendaraan dialihkan ke jalur Blitar Malang imbas Bendungan Lahor ditutup. Meski bukan akses jalan umum, sebanyak 6.700 kendaraan tercatat melintas di puncak Bendungan Lahor setiap harinya. Lebih rincinya, ada sekitar 2.800 mobil yang melintas di jalur cepat dari Blitar ke Malang. Artinya, ribuan kendaraan ini akan kembali melintas jalan nasional Blitar Malang yang punya banyak tikungan tajam. Kawan, pengusutan korupsi dana hibah Jatim berlanjut. KPK tahap penyuap Anwar Sadat. Pengusutan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur masih terus bergulir dan saat ini KPK telah menetapkan 21 orang tersangka yang terbagi ke dalam 3 klaster. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik mengatakan 3 tersangka dari pihak swasta resmi ditahan karena diduga menyerahkan uang suap hingga 6,9 miliar rupiah kepada mantan wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadat untuk mendapatkan jatah alokasi dana hibah. Lebih lanjut, KPK mengungkap bahwa praktik pemotongan komitmen fee yang tinggi ini menyebabkan dana bantuan yang diterima masyarakat terpotong drastis hingga tersisa 30-55% saja dari anggaran awal. Kawan, skema anggaran Universitas Republik Indonesia bakal dicek oleh Menku Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan meninjau ulang skema pendanaan Universitas Republik Indonesia yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kata Menku Purbaya, pihaknya masih mengecek kepastian sumber anggaran lembaga pendidikan baru ini yang kemungkinan terhubung dengan alokasi di Kemendikti Saintek. Lebih lanjut, Gubernur URI Doni Ermawan Taufanto menyebut pembiayaan kampus ini seluruhnya direncanakan bersumber dari APBN yang kebutuhan anggarannya kini tengah dirinci. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ya di sekitar Kota Malang, khususnya untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Ela Sucipto. Ini tadi Bu Ririf mengabarkan waspada Ela Sucipto Timur pas depan perumahan De Adi Sucipto arah ke barat, itu ada truk tebu gandengan. Sepertinya mogok, lalu lintasnya ini sudah mengantri karena jalan dibuat satu lajur dan dibuat bergantian. Ini tadi disampaikan belum ada petugas ya di lokasi, jam 6 lebih 3 menit. Ini tadi Bu Ririf juga mengirimkan foto truk yang dimaksud kawan. Jadi kondisinya sudah semakin padat ya. Tadi kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, tapi masih belum dapat jawaban. Nanti kita akan sampaikan ke Kanit Turjawali Polresta Malang Kota ya. Dan kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda yang pagi hari ini sudah mobile, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, kita kembali ke beberapa informasi yang sudah masuk ya. Tadi soal laporan Bu Riris melihat adanya truk trouble. Jadi titiknya itu di LA Sucipto Timur, pas depan perumahan De Adi Sucipto arah ke barat. Truk tebu gandengan ya informasinya, terpantau sudah mulai terjadi antrian di sana. Kemudian tadi Syifa juga sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Isrofi, tapi masih belum dapat jawaban sampai sekarang. Akhirnya komunikasi dilanjut dengan Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu. Tapi itu dan ini juga masih belum ada balasan ya. Mungkin nanti kita juga akan terus koordinasi dengan rekan-rekan personil kepolisian lainnya, kawan. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sana, yang punya update informasinya. Boleh nanti Anda turut berbagi seperti apa, apakah sudah ada petugas kepolisian yang ada di lokasi. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Kemudian untuk kabar lainnya juga, Pak Fatoni, selamat pagi. Menginformasikan ini soal bendera partai di flyover Arjosari. Ini kok belum dilepas ya, karena membahayakan pengguna jalan apalagi pemotor. Rawan kecelakaan karena konstruksi tali ini cukup semrawut ya. Dan ada beberapa yang roboh karena terkena angin. Ditambah lagi kondisinya terkesan kumuh, tidak estetik. Semoga bisa ditindaklanjuti, bisa dibersihkan tanpa atribut partai karena kondisi angin ini sering mengganggu pengguna jalan. Maaf gak sempat foto karena lagi nyetir gitu Pak Fatoni ya. Informasinya kemarin malam kawan, sekitar jam 10 lebih 10 menit ya. Kemudian pagi tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, Siva komunikasi dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, dengan harapan paling tidak hari ini bisa dibantu penertiban ya. Dan ini tadi ada beberapa catatan juga, mungkin Anda yang sekarang sedang memantau di beberapa titik lain yang ada di sekitar Malang Raya, kawasan Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911. Nah untuk Anda yang setiap harinya tidak lepas dengan internet, kemudian merasakan akhir-akhir ini internetnya sering lemot. Nah daripada Anda emosi, saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Kawan, nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, bahkan kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jadi maksudnya kalau ada gangguan kemudian tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
8: Informasi seputar jantung.

0: Baik kawan, kita lanjutkan ke informasi seputar tol di pagi hari ini. Anda yang bersiap mengarah ke ruas Pandaan dari Gate Singosari, kondisi masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini banyak yang memantau kondisi di sekitar Rela Sucip, di sekitar Adi Sucipto ya. Tadi ada Bu Nike, kepadatan di Kalisari depan di Adi Sucipto, belum ada petugas kepolisian, truk tebu mogok. Ini dibantu ada dua orang yang mengatur lalu lintas di sana. Sementara Mbak Yesi juga titik yang sama, tergandeng muat tebu mogok di tanjakan Kalisari arah LA Sucipto. Ada potensi kepadatan menjelang berangkat sekolah dan kerja, jalur yang dari Medit arah Kota Malang terhambat, akhirnya kontraflow dengan arah sebaliknya. Nah, belum ada polisi ataupun dishub ya, saat ini sedang diatur dari Sumpeltas. Sebaiknya kalau belum terlanjur yang dari Mendit atau Pakis, hindari, bisa lewat Araya atau Sawo Jajar gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Yesi. Kemudian ada lagi dari Pak Rinikso Kartono mengabarkan titik yang sama, truk tebu. Nah, ini tadi kami juga sudah upayakan untuk komunikasi ke beberapa rekan-rekan kepolisian. Pertama kami hubungi Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi. Kemudian kami juga kontak ya dengan Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Kemudian terakhir kita juga komunikasi dengan Kasatlantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. AKP Rio menyampaikan terima kasih untuk informasinya dan akan segera ditindaklanjuti jam 6 lebih 27 menit. Begitu juga kita juga dapat update-nya dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Segera anggota ke lokasi, perkembangan akan segera kami kabari gitu ya. Jadi mohon waktu untuk Anda yang sudah terlanjur terjebak kepadatan di sana. Bu Dini ini tadi mengabarkan update-nya kondisi di LA Sucipto. Kawan, ada video juga yang dikirimkan. Kita bisa lihat antrian yang cukup memanjang pagi hari ini. Dan tidak ada pergerakan sama sekali ya, Bu Dini. Kemudian selain Bu Dini, ini tadi juga ada Pak Ferry mengabarkan titik yang sama. Jam 6 lebih 34 menit ya, ini update terakhir yang masuk ke kami. Belum ada bantuan dari petugas yang membantu pengaturan lalu lintas. Itu dari keterangannya. Coba kita tampilkan, ini ada video yang dikirimkan kawan.
1: Dan terjadi lagi mobil mogok.
0: Ini dari arah sebaliknya ya Pak Ferry. Sudah mulai banyak kendaraan yang melintas pagi hari ini. Banyak yang antar anak sekolah. Dominasi masih roda 2 pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Ferry, cuaca masih cerah ya di sana. Sumpeltas juga masih standby di sana untuk membantu pengaturan. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya, selain di LA Sucipto, titik mana lagi yang perlu diantisipasi. Anda bisa teruskan di WhatsApp kami 0811-360-911.
2: City Guides Inside.
3: Kasus dugaan korupsi yang kembali menyeret aparat penegak hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di saat pemberantasan korupsi terus digaungkan, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum justru semakin menurun. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut dosen program Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya sekaligus pengamat public relation dan komunikasi publik Asosiat Profesor Maulina Pia Bulandari, maraknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun dan memicu sikap apatis.
4: Sebenarnya fokusnya kasus ini tuh bukan pada apa ya istilahnya siapa menangkap siapa, kemudian bagaimana saling tangkap menangkap. Tapi justru sebenarnya tantangan terbesar dari Kejaksaan Agung sendiri itu adalah mereka harus merespon kasus ini itu dengan cara yang sesuai dengan harapan publik. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu nggak bisa ditentukan oleh misalnya ada atau tidaknya pejabat yang melakukan pelanggaran. Tapi justru kepercayaan itu sangat ditentukan oleh bagaimana institusi merespon pelanggaran tersebut, apakah melindungi stafnya begitu ya, atau individu yang terlibat, atau justru Kejaksaan Agung melindungi integritas hukum. Ya, kalau memang kasus ini dapat mencelakai kepercayaan publik karena menyentuh figur yang selama ini menjadi simbol pemberantas korupsi, tapi kehancuran reputasi itu tidak terjadi semata-mata hanya ada karena kasus ini, gitu ya. Kalau menurut saya, reputasi itu akan benar-benar rusak apabila institusi itu gagal menunjukkan transparansi.
3: Sementara itu, dosen hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Wasekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Zulkarnain, menegaskan korupsi memang kejahatan luar biasa yang sulit diberantas karena erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan politik.
5: Tiga hal yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ada legal substance yang terkait dengan substansi, bagaimana kualitas dari peraturan hukumnya. Yang kedua itu adalah legal structure, bagaimana strukturnya termasuk aparat dan juga segala sesuatu yang menjadi piranti dalam penegakan hukum itu. Yang ketiga itu adalah legal culture, ya, budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ada pergeseran yang sifatnya budaya yang kemudian tadi seperti disinggung budaya korupsi, ya. Meskipun saya tidak setuju kalau korupsi dianggap budaya, meskipun itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Belanda menjajah Nusantara. Tapi ada pergeseran di mana yang kemudian oleh Hannah Arendt itu yang disinyalir sebagai banality of evil, ya. Masyarakat menganggap suatu kejahatan itu hal yang biasa, bahkan masyarakat permisif misalnya berteriak-teriak anti korupsi, tidak mau korupsi, tapi begitu yang bersangkutan dirinya sendiri berhadapan mau ditilang polisi saja, dia sibuk untuk nyogok agar tidak ditilang. Kemudian untuk bisa mencapai suatu prestasi, dia rela bahkan mengorbankan jati dirinya untuk nyogok dan seterusnya.
3: Ketika aparat penegak hukum justru terseret kasus korupsi, tantangan terbesar bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa kepercayaan publik, upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit mendapat dukungan, sementara apatisme masyarakat berpotensi terus meningkat.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, kita lanjutkan beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ini tadi ada Iqbal yang mengabarkan, jadi sebelum kuburan Cina di Batu dari arah Malang, ini sepertinya ada tumpahan solar. Tadi sudah ada damkar, kurangi kecepatan, kemudian memantau di Sultan Agung, Kota Batu, masih lancar pagi hari ini. Lanjut di area Payung ya, arah Pujon, terpantau di sana ada truk trouble. Ini tadi ada videonya, sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini truk box kawan ya, menyalakan hazard.
3: Payung kayaknya.
2: Seperti ini kondisinya, ada di kiri jalan, coba nanti kita sampaikan ke polsek terdekat. Kemudian untuk informasi lainnya Pak Ridwan, ini tadi sempat memantau juga truk yang trouble ya di tanjakan Kalisari. Pak Ridwan, boleh ditambahkan sudah ada petugas belum ya? Oh, ini tadi ada fotonya, coba kita cek dulu sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini sudah ada petugas ya di sana yang membantu pengaturan kawan, sambil kita coba follow up ke rekan-rekan petugas. Ini trouble-nya kenapa dan apakah butuh waktu yang lebih lama lagi untuk truknya bisa kembali berjalan ya. Kemudian untuk informasi lainnya juga kawan, buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa kok belum nyaman ya, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Kita lanjutkan, yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
4: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol pagi hari ini masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi di sepanjang Pandaan di sekitar Sidoarjo, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Bahkan nanti selepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia mengajak Anda

meter di atas permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!